Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
8: Sesaat lagi kita ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan. Ada yang baca satu paragraf ini ulang lagi. Kita bahas tentang ghoror hari ini. Baca yang ini. Yeah. Faslun wa riba sampai wala yajuzu bai'ul ghorori. Monggo, silakan.
10: Silakan, santri bisa resen.
9: Monggo.
10: Silakan, Mbak Ganjar bisa dibuka mikrofonnya.
9: Ya.
11: Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
11: Faslun wa riba fi dhahabi wa dhammat wa fi dhammati
9: wal fiddati
11: wal mat'umati fala yajuzu bay'u dhahabi bizahabi wala fiddati kadhalik illa mutamatilan naqdan wala bay'u ma ibta'ahu hatta yaqbidahu wala bay'u al-lahmi bil hayawani wa yajuzu bay'u adh-dhahabi bil fiddati mutafadilan naqdan wa kadzalika mat'umatu la yajuzu bay'ul jinsi minha bimithlihi illa mutamatsilan naqdan wa yajuzu bay'ul jinsi minha wa yajuzu bay'ul jinsi minha bighairihi mutafadilan naqdan wala yajuzu bay'ul ghorori.
9: Artikan lagi.
11: Fasal riba dalam emas, perak dan bahan makanan.
9: Ya.
11: maka tidak boleh jual beli emas dengan emas, demikian pula perak dengan perak, kecuali sejenis dan secara tunai.
12: Tidak kecuali boleh, sama jumlahnya atau takarannya?
11: Kecuali sama jumlahnya dan secara tunai.
12: Oke.
11: Okay. Tidak boleh menjual sesuatu yang dibelinya sampai menerimanya.
12: Oke.
11: Okay. Tidak menjual daging.
12: Tidak boleh menjual daging.
11: Tidak boleh menjual daging dengan hewan yang hidup.
12: Oke.
11: Okay. Boleh menjual emas dengan perak. Berbeda takaran, namun secara tunai.
12: Ya.
11: Demikian pula bahan makanan tidak boleh menjual
12: bahan makanan yang sejenis
11: darinya, kecuali sama takaran dan tunai.
12: Oke, terus.
11: Dan boleh menjual yang sejenis darinya. Dengan selainnya mutafadilan berbeda takaran saja.
12: Mutafadilan berbeda takaran.
11: Berbeda takaran yang asalkan tunai.
12: Dan oke.
11: Okay. Wala yajuzu bai'u ghoror, dan tidak boleh jual beli ghoror.
12: Oke. Okay. Yang pembahasan riba sudah paham ya?
11: Sudah Ustaz.
12: Oke, okay, baik. Sekarang lihat di pembahasan goror, coba dibaca. Kita syarah yang bahasan goror. Dibaca.
11: Ketiga, goror. Al-Qadi Abu Suja rahimahullah dari matan Al-Ghawiyah wa Takrib berkata, wala yajuzu bai'ul goror. Tidak boleh melakukan jual-beli goror. Goror dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran tidak ditemukan ayat secara eksplisit menyebut kata goror. Namun banyak ayat yang menekankan prinsip keadilan dan melarang pengambilan harta orang lain secara batil.
12: Yeah.
11: Satu contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa ay antakuna bitaharotan antaro
12: ila antakuna tijarotan
11: ila antakuna tijarotan antaro diminkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Dalam ayat ini, larangan mengambil harta orang lain tanpa hak ditegaskan secara jelas. Ayat lain yang mengandung makna senada terdapat dalam wailul lil mutaffifin allazina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang dapat menerima takaran dan dari orang lain mereka meminta dipenuhi apabila mereka menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Quran Surat Al-Mutaffifin. Ayat-ayat ini memperkuat prinsip bahwa transaksi dalam Islam harus bebas dari unsur penipuan dan ketidakjelasan. Imam Ibnul Arabi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa makna batil dalam konteks ini adalah segala sesuatu yang tidak dibenarkan secara syar'i dan tidak memberikan manfaat hakiki, termasuk praktik seperti riba dan ghoror. Konsep goror, ketidakpastian berlebih, lebih banyak dibahas secara eksplisit dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi dasar hukum penting dalam fikih muamalah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il ghorori. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli yang mengandung goror. atau ketidakpastian yang berlebihan.
12: Satu hadis lagi itu sampai selesai.
11: Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu juga meriwayatkan larangan terhadap bentuk-bentuk dzarar secara lebih rinci. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yai ma fi bukunil an'ami hatta tabu'a wa an fi buru'iha illa bikailin wa an shira'il ghanaimi hatta tuqsama wa an shira'is sadaqati hatta tuqdabu wa an shira'il 'abdi wa huwa abiqun wa an darbil wa'isi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli binatang yang masih dalam kandungan dan susu yang masih berada dalam ambingnya kecuali ditakar. Melarang beli rampasan perang sebelum dibagi. Melarang beli zakat sebelum diterima. Melarang membeli budak yang melarikan diri dan melarang jual beli tangkapan penyelam. Hadis-hadis lainnya dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan sahabat lain yang menegaskan larangan terhadap bai'atan fil bai'ah, dua transaksi dalam satu akad. Bai'al hasad, jual beli dengan melempar batu sebagai tanda pilihan barang.
12: Nanti baca bai'al hasad. Ya, terus okay. Yang ketiga, bai'al?
11: Bai'al malamasah, jual beli dengan hanya menyentuh barang tanpa melihat. Bai'al nababoh, jual beli yang dilakukan hanya dengan saling melempar barang.
12: Itu bai'al munabadah. Munabadah.
11: Munabadah. Yang terakhir, bai'al hablah, al-habalah. Jual beli janin dari hewan yang belum dilahirkan.
12: Oke.
11: Dari dalil-dalil ini, para ulama fikih menyimpulkan bahwa dzarar yang fahis berlebihan adalah hal yang dilarang oleh syariat, secara syariat. Larangan tersebut berlaku pada semua bentuk jual beli yang mengandung ketidakjelasan objek, waktu, jumlah, atau manfaat yang berpotensi menimbulkan sengketa atau eksploitasi. Oleh karena itu, praktik seperti spekulasi ekstrim atau volatilitas tinggi dalam investasi dapat dimasukkan ke dalam kategori ini karena dianggap sebagai bentuk pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak sah atau merugikan secara sembunyi.
12: Oke, baik. Nah, ini secara pengertian ini kita ingin sebutkan yang awal ini dalil-dalil yang menyebutkan kata goror. Kan tadi Al-Qadi Abu Syuja katakan wala yajuzu bai'ul gharari. Dilarang jual beli goror. Kemudian kita buktikan dulu goror dalam Al-Quran dan hadis itu ada nggak penyebutannya. Ternyata kalau secara umum kata goror persis yang dimaksudkan untuk akad yang bermasalah itu tidak ada. Cuma ada ayat-ayat yang mengarah ke pembahasan goror, yaitu pengambilan harta orang lain secara batil. Di surat An-Nisa ayat 29
11: itu jumlah atau manfaat yang berpotensi menimbulkan sengketa atau eksploitasi. Oleh karena itu, praktik seperti spekulasi ekstrim atau volatilitas tinggi dalam investasi dapat dimasukkan ke dalam kategori ini. Karena dianggap sebagai bentuk pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak sah atau merugikan secara sembunyi.
12: Oke, baik. Nah, ini secara pengertian, ini

0: kita ingin sebutkan yang awal ini dalil-dalil yang menyebutkan kata goror. Kan tadi Al-Qadi Abu Syuja katakan wala yajuzu bai'ul gharari, dilarang jual beli goror. Kemudian kita buktikan dulu goror dalam Al-Quran dan hadis itu ada nggak penyebutannya. Ternyata kalau secara umum kata goror persis yang dimaksudkan untuk akad yang bermasalah itu tidak ada. Cuma ada ayat-ayat yang mengarah ke pembahasan goror, yaitu pengambilan harta orang lain secara batil. Di surat An-Nisa ayat 29 tadi, ya, la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Tadi sudah jelaskan artinya. Terus juga pada surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, wailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Nah, di situ disebutkan orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, ditambah. Tetapi kalau mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Nah, ini kan bentuk jual-beli yang merugikan orang lain. Konsep goror itu ke arah seperti itu, yaitu merugikan orang lain. Di situ ada unsur ketidakpastian. Nanti akan lebih jelas di definisi goror ya. Dan dalam hadis ada penegasan. Nah, Rasulullah SAW an bai'il gharari. Rasulullah SAW itu melarang jual-beli yang mengandung goror. Juga di sini ada bentuk-bentuknya yang Rasulullah SAW sebutkan. Rasulullah SAW itu melarang jual beli dari hadis Abu Sa'id al-Khudri ya. Baik binatang yang masih dalam kandungan. Nah, itu kan ketidakpastian. Ya. Kemudian dan susu yang masih berada di ambingnya. Kecuali ditakar. Ya. Melarang membeli rampasan perang sebelum dibagi. Wong ini belum dibagi kok. Melarang membeli zakat sebelum terima. Oh, ada mungkin orang yang berhak menerima zakat dan biasanya dia jual zakat tersebut. Untuk kepentingan dia mendapat uang. Uang dia belum terima kok. Melarang membeli budak yang melarikan diri karena belum jelas. Melarang jual beli tangkapan penyelam. Nah, semuanya di sini nanti istilah-istilah yang lainnya ada bai'atan fi bai'a, bai' al-hasad, bai' al-malamasa, munabaza, habalil habalah. Ya. Ini semua bentuk jual beli yang mengandung gharar. Nah, lebih jelasnya kita lihat apa itu definisi gharar. Nah, coba ada yang baca, monggo. Silakan.
1: Silakan Ibu Lena, bisa dibuka mikrofonnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Definisi gharar. Secara etimologis, al-gharari. Li-gharra. Wahuwa da'irun ala maknan nuksani wal-khotari wat-ta'arudi lil-halakati wal-jahli. Isi masdar dari kata gororo yang berporos pada makna kekurangan, bahaya, keterpaparan, pada kebinasaan, serta ketidaktahuan. Ibnu Manzur, 1993. Al-Fayyumi, tahun 770 Hijriah menjelaskan bahwa al-goror berarti bahaya atau risiko. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang praktik jual beli yang mengandung goror. Adapun ungkapan gororotu al dunia gururon berarti dunia telah menipunya dengan perhiasannya.
0: Sementara itu dalam dunia gururon berarti gororotu dunia gururon.
2: Gororotu al dunia gururon berarti dunia telah gururon berarti dunia telah menipunya dengan perhiasannya.
0: Berarti hasilnya itu artinya menipu ya. Terus.
2: Sementara itu dalam Al-Furuq Al-Qurafi 684 Hijriah menjelaskan bahwa goror adalah sesuatu yang tampak indah pada lahirnya, tetapi pada hakikatnya mengandung keburukan. Oleh sebab itu dunia disebut sebagai mata al-goror, kesenangan yang menipu. Lebih lanjut istilah ini juga dapat diturunkan dari kata al-gororoh yang berarti yang berarti penipuan. Dari akar kata ini muncul sebutan rojulun gur, seorang yang mudah menipu atau tertipu, yang dapat digunakan bagi penipu maupun bagi orang yang tertipu. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minun gurun karim, orang beriman itu polos dan mulia. Adapun secara terminologis, para ulama mendefinisikannya dengan redaksi yang saling berdekatan. Dari mazhab Hanafi, Al-Kasani mendefinisikan al-ghararu huwal khatarul ladzi istawa fihi taraful wujudi wal adami bimanzilati syakki. Ghoror adalah risiko yang berada pada posisi seimbang antara

0: ada dan tiada, menyerupai keadaan syak atau keraguan-raguan. Al-Kasani bab 5 halaman 163. Sementara itu Al-Jurjani menyatakan bahwa ghoror adalah ma yakunu majhulal akibati la yudro ayakunu amla. Sesuatu yang tidak jelas akibatnya, tidak diketahui apakah akan terjadi atau tidak. Al-Jurjani halaman 469. Dalam mazhab Syafi'i, Al-Qulubi mendefinisikan al-ghoror sebagai man tawat anna akibatuhu aw ma taraddada baina amrayni aghlabuhuma ahwafuhuma. Sesuatu yang tersembunyi akibatnya dari pengetahuan kita, atau sesuatu yang berada di antara dua kemungkinan. Yang lebih dominan adalah sisi yang menimbulkan kekhawatiran. Menurut Al-Qalyubi dan Al-Burlusi, Umayyarah 1995. Dalam Al-Muhadzadzab disebut bahwa ghoror adalah sesuatu yang tertutup keadaannya dan samar akibatnya. Oleh karena itu, Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan ungkapan faradha nasra al-islam al-gharri. Beliau mengembalikan kejayaan Islam pada saat masih dalam keadaan tertutup belum tampak jelas. Al-Sirazi 476 Hijriah volume 1 halaman 532. Abu Qasim menegaskan bahwa jual beli ghoror tidak diperbolehkan. Al-Bajuri menambahkan bahwa maksudnya adalah akad tersebut tidak sah. Beliau menjelaskan jual beli ghoror adalah sesuatu yang samar akibatnya atau berada di antara dua kemungkinan dengan dominasi sisi yang lebih dikhawatirkan. Termasuk di dalamnya adalah objek yang tidak jelas, yang masih bersifat umum yang belum pernah dilihat sebelum akad. Al-Bajuri 2020 volume 2 halaman 614. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa al-ghararu wal majhulul akibati. Al-ghoror adalah sesuatu yang tidak diketahui akibatnya. Ibnu Taimiyah 2004. Ibnu Qayyim menjelaskan ghoror sebagai ma la yuqdaru ala taslimihi sawa'un kana maujudan au ma'duman. Sesuatu yang tidak mungkin untuk diserahkan, baik keberadaannya nyata maupun tidak ada. Oleh karena itu, apabila penjual tidak mampu menyerahkan barang yang diperjualbelikan, maka, apa Ustaz? Maka hal tersebut termasuk kategori ghoror, mengandung unsur risiko bahwa menyerupai praktik perjudian. Transaksi demikian pada hakikatnya hanya terjadi dengan adanya pengurangan nilai di waks. Ibnu Al-Qayyim tahun 1991 atau 1411 Hijriah, volume 2 halaman 28. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa wa innamal ghororu ma uqida ala jahlin bimiqdaril mabii'i wa sifatihi hinal aqdi. Ghoror itu hanyalah akad yang dilakukan dalam keadaan tidak mengetahui kadar atau jumlah barang yang dijual maupun sifat-sifatnya pada saat akad. Ibnu Hazm tahun 456 Hijriah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ibnu Qayyim dan Ibnu Hazm sama-sama mendefinisikan ghoror dengan menekankan pada penyebab utamanya. Ibnu Hazm dan Ibnu Qayyim menyoroti sisi ketidakmampuan untuk menyerahkan barang, sedangkan Ibnu Hazm menekankan aspek ketidaktahuan atau ketidakjelasan pada saat akad. Al-San'ani menjelaskan hal ini ketika menafsirkan hadis tentang larangan jual beli habl al-habalah. Ia berkata, Habal al-Habalah berkata para ulama mengatakan bahwa alasan larangan itu karena objeknya tidak ada, tidak jelas dan tidak dapat diserahkan. Semua hal tersebut termasuk dalam kategori jual beli ghoror. Al-San'ani 1997. Dari berbagai definisi ghoror yang telah dikemukakan oleh para fuqaha, tampak bahwa definisi tersebut memiliki kesamaan makna meskipun redaksinya berbeda. Seluruh definisi itu sepakat bahwa ghoror mengandung unsur bahaya karena ketidakjelasan akibatnya.
1: Oke, panjang lebar ternyata cuma kesimpulannya segitu.
0: Oke. Yes.
1: Yes. Jadi ghoror kalau penyebutan tegas tidak ada dalam Al-Qur'an. Cuma kita tahu ghoror itu artinya menipu. Contoh di sini ya, di pengertian ghoror itu dari asal katanya itu dari isim masdar ghoror. Ikut wajan apa berarti? Fa'ala. Fa'ala ini gorror.
0: Fa'ala ini fa'ilu.
1: Nah, maknanya secara bahasa itu nuqsan, kekurangan, khatar, bahaya, ta'arrud, keterpaparan, halaka, kebinasaan, jahal, ketidaktahuan. Maka nanti gor itu seputar itu. Nah, kalau kita lihat al-fayyum katakan, oh ada bahaya atau resiko. Terus, ini secara etimologis ya. Tapi kalau secara kita lihat secara etimologis, al-gororo penipuan. Gitu. Jadi nanti gororo itu ya sekitar itu. Tidak jelas, ada penipuan di dalamnya. Nah, sekarang kita lihat yang definisi terminologis, istilah. Kita lihat dalam berbagai mazhab itu punya definisi sendiri-sendiri, tapi hampir mendekati ya. Kayak Al-Kasani di mazhab Hanafi, gor itu khatar, risiko, yang berada pada posisi imbang antara ada dan tiada, menyerupai keadaan syak atau keraguan-raguan. Jurjani katakan, ma yakunu majhul akibat la yudra ayakunu amla. Sesuatu yang tidak jelas akibatnya tidak diketahui apakah ada terjadi atau tidak. Terus, Al-Kulyubi dalam mazhab Syafi'i, mantawat anna akibatu au matarot dadabaina amroini aglabuhuma akhwafuhuma. Sesuatu yang tersembunyi akibatnya dari pengetahuan kita atau sesuatu yang berada di antara dua kemungkinan yang lebih dominan adalah sisi yang menimbulkan kekhawatiran. Nah, Ibn Taymiyah, saya langsung lompat ke perkataan Ibn Taymiyah. Kalau yang lainnya hampir mendekati di situ. Mereka ada katakan yang samar akibatnya, kayak di sini, kayak pengertian dari Al-Bajuri ya. Berada di antara dua kemungkinan dengan dominasi sisi yang lebih dikhawatirkan. Kalau Ibn Taymiyyah katakan, huwal majlulul akibah. Sesuatu yang tidak diketahui akibatnya. Ibn Taymiyyah katakan, mala yukdar ala taslimihi. Sesuatu yang tidak mungkin untuk diserahkan, baik keberadaannya nyata maupun tidak. Sawun karena mawujudan au ma'duman. Ibn Hazm katakan, ma'ukida ala jahlin bimikdadil mabdi wasifati minal akdi. Yaitu, akad yang dilakukan dalam keadaan tidak mengetahui kadar atau jumlah barang yang dijual maupun sifat-sifatnya pada saat akad. Kalau saya mau ringkas nih yang di sini nih. Ini kata Imam Sonani nih. Objeknya tidak ada, tidak jelas, tidak dapat diserahkan. Tiga ya. Objeknya tidak ada, objeknya tidak ada, objeknya tidak jelas, tidak dapat diserahkan. Itu lebih enak itu pengertiannya itu, lebih mencakup semuanya. Objeknya tidak jelas, objeknya tidak ada, tidak jelas, tidak dapat diserah terimakan, tidak dapat diserahkan. Seluruh definisi itu sepakat bahwa goror mengandung unsur bahaya karena ketidakjelasan akibatnya. Nah ini, kalau mau dilihat pengertian yang paling bagus, yang paling ringkas itu ini. Nah, coba baca lagi sebab utama munculnya goror.
0: Ya, baik. Sebab utama munculnya goror. Kajian terhadap literatur fikih Islam menunjukkan bahwa sebab utama munculnya goror dalam transaksi jual beli adalah ketidaktahuan terhadap objek akad. Al-Ma'kud Aliyah. Dalam satu.
1: Itu Al-Ma'kud Alayh.
0: Al-Ma'kud Alayh. Dalam satu atau beberapa aspeknya. Hal ini telah dijelaskan oleh sejumlah fuqaha. Ibnu Rusdi Al-Hafidh menyebutkan bahwa gharar dalam transaksi jual beli dapat muncul dari beberapa sisi ketidaktahuan. Bisa jadi karena ketidaktahuan dalam menentukan objek akad atau dalam menentukan akad itu sendiri, bisa pula karena ketidaktahuan mengenai sifat harga dan barang yang diperjualbelikan atau mengenai kadarnya atau mengenai jangka waktu jika akad tersebut mengandung tempo atau karena ketidaktahuan akan keberadaannya atau adanya kesulitan dalam menguasainya yang pada hakikatnya kembali pada ketidakmampuan menyerahkannya atau karena ketidaktahuan pada keselamatannya, yaitu keberlangsungan keberadaannya. Dalam praktiknya terhadap bentuk-bentuk jual beli yang mengandung sebagian atau bahkan seluruh faktor tersebut, Ibnu Rusdi Al-Hafidh 2004.
1: Oke, lihat sini. Secara ringkas, sini katakan Ibnu ini ketidaktahuan terhadap objek akad. Ini salah satunya. Kalau Ibnu Rus katakan menyebutkan bahwa goror dalam transaksi jual beli dapat muncul dari beberapa sisi ketidaktahuan. Bisa jadi karena ketidaktahuan dalam menentukan objek akad. Kayak tadi ada budak yang lari, burung yang kabur. Objek akad kan enggak jelas. Bisa dapat, bisa tidak. Atau dalam menentukan akad itu sendiri. Akadnya bagaimana? Mau kredit apa tunai? Itu harus dijelaskan. Jadi intinya Islam itu harus memperjelas sesuatu gitu. Kalau pembagian itu tidak jelas, kita aja kerja sama bisnis dari awal itu tidak jelas. Ini mau bagi hasil bagaimana ya? Ini akadnya untung bagi barang-barang, rugi barang-barang, atau bagaimana? Itu kalau tidak jelas nanti ribut di akhir. Bisa pula karena ketidaktahuan mengenai sifat harga. Sifat harganya itu. Dan barang yang diperjualbelikan. Barang diperjualbelikan kita sudah pahami bahwasanya harus dijelaskan spesifikasinya mengenai kadarnya. Nah, ini kalau ditimbang ini harus jelas juga mengenai jangka waktu jika akad tersebut mengandung tempo. Ini mau bayar sampai kapan? Gitu. Kalau dia misalnya bayarnya tertunda atau karena ketidaktahuan atau akad keberadaannya. Nah, jadi barang yang dijual nggak jelas nih ada di mana. Atau adanya kesulitan dalam menguasainya. Yang pada akhirnya kembali pada ketidakmampuan menyerahkannya. Jadi tidak bisa diserah terimakan. Atau karena ketidaktahuan akan keselamatannya. Ya, ini keberlangsungan keberadaannya. Maka dalam prakteknya terdapat bentuk-bentuk jual beli yang mengandung sebagian atau bahkan seluruh faktor tersebut. Nah, ini yang terakhir kita sebut di sini. Coba baca sekilasnya satu paragraf aja. Ya, Imam Nawawi menyatakan. Kita bedakan ada namanya goror yasir, ada goror fahish. Yasir itu goror sedikit, fahish itu goror banyak. Nanti kita akan lengkapi besok. Coba baca.
0: Goror yasir, PS goror fahish. Imam Al-Nawawi menyatakan, adapun larangan jual beli yang mengandung goror merupakan salah satu prinsip agung dalam bab jual beli. Oleh sebab itu, Imam Muslim mendahulukannya. Di bawah larangan ini tercakup banyak sekali permasalahan yang tidak terbatas jumlahnya. Namun sebagian bentuk goror tetap diperbolehkan apabila terdapat kebutuhan mendesak. Seperti ketidaktahuan terhadap fondasi bangunan dalam jual beli rumah atau menjual kambing yang sedang hamil maupun yang masih memiliki susu dalam kambingnya. Transaksi tersebut dibolehkan karena fondasi rumah merupakan bagian yang mengikuti bangunan secara keseluruhan. Dan karena adanya kebutuhan mendesak mengingat tidak mungkin untuk melihat secara langsung. Hal serupa juga berlaku pada janin kambing dan susunya. Demikian pula kaum muslimin telah sepakat tentang kebolehan menjual barang-barang yang di dalamnya terdapat goror ringan. Misalnya, mereka sepakat tentang sahnya menjual jubah yang berlapis meskipun isi lapisan dalamnya tidak terlihat. Padahal jika lapisan itu dijual secara terpisah, maka tidak sah. Mereka juga sepakat tentang bolehnya menyewakan rumah, hewan tunggangan atau pakaian selama 1 bulan, meskipun bulan bisa berjumlah 30 hari atau 29 hari. Mereka sepakat pula tentang bolehnya masuk ke pemandian umum dengan membayar ongkos tertentu meskipun beda-beda dalam penggunaan air dan lamanya mandi. Demikian pula mereka sepakat tentang bolehnya membeli air minum dari penjual air meskipun tidak diketahui berapa banyak air yang akan diminum dan berbeda pula kebiasaan setiap pembeli dalam hal tersebut.
1: Oke, ini namanya goror yang sedikit dengan goror yang banyak. Ini yang nanti akan mempengaruhi akad. Di sini sudah disyaratkan oleh Imam Nawawi. Nah, kita lihat di sini goror, ya di sini ya, langsung ke perkataan beliau. Namun sebagai bentuk goror tetap diperbolehkan tuh, apabila terdapat kebutuhan mendesak. Ini alasan satu nih. Saya tulisnya kebutuhan mendesak. Seperti ketidaktahuan terhadap fondasi bangunan dalam jual beli rumah. Bu Lena beli rumah, lihat fondasinya nggak?
0: Nggak kelihatan.
1: Nggak perlu dilihat kan? Cukup beli rumah sudah tahu, pasti di bawahnya ada fondasi gitu. Nah, menjual kambing yang sedang hamil maupun yang masih memiliki susu dalam kambingnya. Berarti kambing utuh di dalamnya sudah ada janin. Atau situ ada susu di dalam kambingnya. Nah, tapi seperti ini dibolehkan karena fondasi rumah merupakan, ini alasan ini ya, mengikuti bangunan secara keseluruhan. Ini alasan yang kedua. Dia mengikuti. Kan kita beli rumah ya jelas dengan fondasinya nggak bisa dipisah-pisah. Beli kambing yang dalam keadaan hamil itu kan satu kesatuan. Kambing yang ada susunya juga satu kesatuan, beda, kita tidak bisa-bisa itu. Maka janinnya itu ikutan, terus yang tadi susu itu juga ikutan, terus fondasi juga ikutan. Itu karena alasannya adanya kebutuhan mendesak, tidak mungkin untuk melihatnya secara langsung. Itu, nah, itu alasan itu masih dibolehkan. Juga sini coba, menjual jubah yang berlapis meskipun isi lapisan dalamnya tidak terlihat. Nah, jika lapisan itu dijual secara terpisah, maka tidak sah. Tapi kan ini dijual satu kesatuan. Juga mereka bolehkan ya Pak, menyewakan rumah, hewan tunggangan atau pakaian selama 1 bulan. Meskipun bulan bisa berjumlah 30 atau 29 hari. Hal-hal ini kayak menyewakan rumah, sudah itu utuh semuanya yang ada dalam rumah itu. Dalam-dalamnya semuanya, kalau ada perabotannya dia bilang sudah pakai aja. Berarti semuanya masuk, ikutan berarti. Mereka juga sepakat bolehnya masuk ke pemandian umum. Padahal kayak kita nih, dipakai toilet ya. Masuk ke toilet berapa sekarang?
0: Ya 2.000 lah.
1: Oke. Itu kan gak dihitung airnya. Ada yang cuma pakai air sedikit 2.000. Ada yang mungkin dia agak lama, airnya banyak 2.000 juga. Betul gak?
0: Tapi ada pemisahan juga kalau mandi 5.000 gitu.
1: Ah, itu dia kasih tarif lagi. Mandi, oh ketahuan kamu mandi nih. Tambah lagi jadi 5.000. Tapi kan mandinya juga, ada yang pakai air sedikit saja, mandinya sudah dikatakan dia mandi, bayarnya 5.000. Ada yang mandi airnya banyak sekali sampai habis, tetap 5.000 juga kan?
0: Iya.
1: Nah, itu namanya goror yang dimaafkan, goror yasir. Nanti rinciannya ada syarat-syaratnya yang saya akan sebutkan ini. Ada goror yang mempengaruhi akad. InsyaAllah besok kita bahas tentang goror fahish. Goror apa namanya? Fahish. Fahish itu goror besar, bukan sedikit. Nah, itu nanti muasir, ya, muasir artinya mempengaruhi akad. Nanti kita akan lihat di pertemuan besok, goror yang tidak mempengaruhi akad, ghairul muasir, dan goror yang mempengaruhi akad. Nah, itu ya, semoga manfaat.
0: Izin Ustaz, boleh bertanya ya,
1: silakan.
0: Terkait dengan kita misalnya suka masuk ke apa jual yang all you can eat, itu kan okay. Ada dua macam, all you can eat boleh sepuasnya waktu, dan ada juga you can eat itu misalnya waktu 2 jam. Nah, itu ada yang memberlakukan cuma boleh 2 jam, okay. Ada yang sepuasnya, itu bagaimana?
1: Nah, tergantung itu gorornya ada atau tidak, besar atau kecil. Misalnya akadnya begini, 10.000, yang penting Satu kali makan, kamu boleh bawa berapapun orang, tapi waktunya sekian. Akhirnya bisa jadi begini, dia bawa 10. 10 itu muakannya banyak sekali. Waktu 5 menit misalnya kasih, maka si penjual bisa jadi rugi besar. Kalau dia tidak punya kemampuan bawa orang, berarti dia cuma makan sedikit saja. Si pembeli berarti yang rugi, karena dia tidak ambil kesempatan itu. Kalau kayak begini, berarti ada peluang untuk goror besar. Mereka tidak boleh. Tapi kalau wajar-wajar saja, all you can eat, ambil apapun di situ. Menu-menunya itu-itu saja. Ayam orang ambil, ada yang ambil tempe. Itu dianggap sama dan tidak selisih jauh. Yang penting di situ. Kayak Bu Lena tahu masuk ke, kalau di bandara lounge kan?
0: Iya.
1: Oke. Lounge itu tidak hanya makan sebenarnya. Kita kan ambil menu apapun. Tapi lounge itu menyediakan fasilitas. Kamu tunggu sini saja, nanti ketika pesawat itu mau terbang, baru nanti keluar. Kami juga ada jalur khusus nih. Ada sebagian bandara kasih jalur khusus. Kamu makan apapun, makan kan boleh berkali-kali. Tapi dia tidak hanya jual makan, tapi dia jual fasilitas. Boleh jadi orang di situ nggak makan, tapi dia mau nunggu. Dia mau pakai wifi, dia mau nunggu nyantai, dia mau istirahat sebentar. Iya kan?
0: Iya.
1: Jadi tergantung situ ada goror kecil ataukah tidak. Goror besar
0: jadi
1: ataukah
0: intinya,
1: tidak.
0: Boleh nggak Ustaz, kalau misalnya all you can eat itu, misalnya contoh kita makan di anak masa, di grill
1: haji. Boleh saja. Ya penting tadi, gorornya bagaimana?
0: Biasanya dia per kepala misalnya 250.
1: Nah, sudah itu, yang itu sudah hitung itu. Orang makan tuh sekitar itu.
0: Oh, berarti bisa ya. Enggak masalah ya, Ustaz ya.
1: Apa kita di bandara 150.000. Ya, 150.000. You can eat, makan enggak, tapi dia tidak hanya jual makan. Jadi mereka sudah perkirakan nih 250 ini makan sepuasnya, orang sudah takaran di situ, dia tidak akan rugi besar. Justru kita tidak manfaatin, sudah keluarin 250.000 per kepala, sudah keluarin segitu, kok kita nggak manfaatin, kita yang rugi gitu loh.
0: Nah, kalau misalnya kita niatnya makan sebanyak-banyaknya gitu,
1: dia nggak akan pengaruh apa-apa kok, karena dia sudah tahu, alah perutnya muat berapa sih.
0: Kalau dia diperkirakan oleh mereka ya.
1: Diperkirakan, dia gak akan rugi. Kayak ibaratnya itu seperti orang itu untuk ambil nasi itu gak pernah dihitung. Betul gak? Yang dihitung apa? Kalau kita makan prasmanan.
0: Lauknya.
1: Kenapa nasi segunung pun gak akan dihitung?
0: Ya karena harganya gak terlalu signifikan.
1: Ya.
0: Baik-baik.
1: Gitu.
0: Super.
1: Ada yang lain lagi? Nanti Fahish sama Yasir kita bahas besok insya Allah. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Insyaallah ketemu besok pagi lagi. Kami tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Shallallahu ilaihi wa astaghfirukatubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: kalimatu thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM. Yeah.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
8: Sesaat lagi kita ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ada'i la ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebab-sebab atau kiat-kiat untuk meraih keluarga sakinah. Dan pembahasan ini akan saya paparkan dibangun di atas ayat dalam surat Ar-Rum ayat 21, ya, yang dimana ayat ini yang sering kita dengar ketika akad pernikahan, karena ayat ini diantara ayat yang membahas tentang sakinah dalam keluarga. Ayat tersebut berbunyi: "Wamin ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda rububiyah Allah, tanda-tanda bahwasanya ada Tuhan pencipta alam semesta, dari sekian banyak tanda-tanda tersebut adalah Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari diri-diri kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian tenang kepada istri-istri tersebut, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun, yang pada demikian itu ada tanda-tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Ikhwan dan akhwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk menelaah ayat ini, mentadabburi ayat ini, karena inilah ayat yang berbicara tentang sakinah dalam keluarga ya. Ayat ini kalau kita perhatikan dalam surat Ar-Rum, di antara kalau tidak salah 6 ayat yang dibuka dengan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda keagungan Allah, wa min ayatihi, tanda-tanda bahwasanya Allah itu esa, tanda-tanda bahwasanya ada pencipta di alam semesta ini, wa min ayatihi. Dimulai dari ayat yang ke-20, Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan kalian dari tanah, tiba-tiba kalian menjadi manusia yang tersebar, yaitu Adam sendirian tiba-tiba menjadi manusia yang banyak, bahkan sekarang miliaran manusia. Kemudian yang kedua, baru ayat yang tadi kita sebutkan, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan istri-istri dari diri kalian. Kemudian Allah jadikan di antara kalian cinta, kasih sayang. Yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Kemudian yang ketiga, Allah sebutkan lagi wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda adanya Tuhan, Allah ciptakan langit dan Allah ciptakan bumi, dan Allah jadikan lisan kalian, bahasa kalian beraneka ragam, dan warna kalian juga beraneka ragam. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Yang demikian itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengetahui. Kemudian Allah mengatakan lagi wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wabtigaukum min fadli. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan kalian bisa tidur ya di malam hari dan di siang hari, kalian juga bisa bekerja untuk mencari karunia Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun. Kemudian yang terakhir, wa min ayatihi yuriikukumul barqa khaufan wa tamaa. Dan ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah memperlihatkan kepada kalian kilat di langit yang menimbulkan ketakutan dan harapan. Wa yunazzilu minas samaa'i maa'an fayuhyi bihil ardha ba'da mautiha. Kemudian Allah turunkan hujan setelah itu, kemudian bumi yang tandus kemudian hidup kembali. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Ya. Kemudian juga yang ayat terakhir ya, wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardh. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tegaknya langit dan bumi bi amri, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Kemudian jika Allah berkehendak, Allah panggil kalian dari bumi pada hari kebangkitan kalian, sekitar itu juga kalian akan keluar dari bumi. Ini rentetan ayat-ayat yang Allah buka dengan wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat yang sedang kita bahas ini dalam surat Ar-Rum ayat 21, salah satu dari tanda kekuasaan Allah. Tapi bagi siapa yang bisa mengetahui hal ini? Bagi liqaumin yatafakkarun, bagi yang mau berpikir. Bahwasanya pernikahan itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang laki bisa suka kepada seorang wanita? Siapa yang masangkan dalam dirinya fail hasrat kepada lawan jenis kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah yang pasang fail tersebut, sehingga menunjukkan ada Tuhan yang menciptakan kita. Buktinya kita bisa melihat lawan jenis kemudian tertarik. Kemudian juga bagaimana setelah pernikahan muncul kasih sayang yang sebelumnya tidak kita temukan sebelum pernikahan. Kemudian setelah menikah maka kita muncul kasih sayang, cinta kasih yang luar biasa antara suami dan istri. Ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tanda akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini para ulama mengatakan bahwasanya Allah sebutkan berbagai macam nikmat dari rentetan ayat tersebut. Nikmat Allah ciptakan langit dan bumi, nikmat Allah ciptakan manusia kemudian begitu banyak jumlahnya, nikmat Allah tegakkan langit dan bumi, nikmat Allah berikan manusia bisa tidur di pagi hari, di malam hari, di siang hari, nikmat mereka bisa mencari nafkah, ya, nikmat bahwasanya mereka memiliki beraneka ragam bahasa, ya, dengan berbagai macam warna mereka, berbagai macam nikmat. Di antara nikmat yang besar adalah nikmat pernikahan. Nah, ini di antara poin agar kita bisa meraih kehidupan rumah tangga yang sakinah, kita harus sadar bahwasanya kehidupan keluarga adalah nikmat. Adalah nikmat, karunia. Namun, karena begitu lama kita menjalani kehidupan rumah tangga, terkadang kita lupa bahwasanya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba kalau kita berbicara dengan orang yang belum menikah atau yang keluarga mereka lagi hancur ya, jadi perceraian atau belum dapat jodoh, sudah lama hidup tidak dapat jodoh, entah masih gadis atau sudah janda tidak dapat jodoh. Kita tahu bahwasanya ternyata kehidupan keluarga adalah karunia yang luar biasa. Namun demikian manusia sering lupa, karena begitu sering nikmat tersebut dia jalani, dia lupa bahwasanya itu nikmat. Dia lupa itu adalah nikmat. Terkadang nikmat itu baru dirasakan ketika nikmat tersebut dicabut. Makanya para ulama mengatakan, sungguhnya seorang bisa bernafas atau jantungnya bisa berdetak, itu adalah nikmat yang mutajaddidah, nikmat yang berulang-ulang yang Allah berikan setiap hari. Namun karena begitu sering kita mudah bernafas dan jantung terus berdetak, kita lupa bahwasanya itu nikmat. Sehingga sering kita lupa untuk syukuri. Demikian juga sendi-sendi tubuh yang tiap hari kita rasakan nyaman, sebenarnya itu nikmat yang diperbaharui oleh Allah setiap hari. Namun kita lupa bahwasanya itu nikmat. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat engsel-engsel tubuh kita ini dengan sholat duha 2 rakaat setiap hari. Setiap hari, karena nikmat tersebut nikmat yang diperbaharui oleh Allah setiap hari. Namun karena begitu sering kita merasakan, kita lupa kalau itu nikmat. Kita seakan-akan sudah kewajiban Tuhan untuk membuat kita seperti itu. Padahal tidak. Padahal nikmat yang Allah perbarui setiap hari. Nanti kita baru rasakan nikmat tersebut kalau kapan? Kalau kita sakit, baru ternyata kalau kita kena apa? Encok, asam urat, ya. Penyakit orang tua apa lagi? Encok, asam urat, terus apa? Pegel linu, terus apa? Rematik, ya. Apalagi saraf kejepit, nah baru kita tahu ternyata selama ini kita dalam kenikmatan yang berulang-ulang. Makanya Nabi suruh kita mensyukurinya dan wajib mensyukurinya, ya. Ya. Dan cara mensyukurinya di antaranya sholat duha 2 rakaat setiap hari, karena nikmat tersebut nikmat yang terbaharui setiap hari. Nah, saya katakan demikian juga nikmat keluarga, ini nikmat yang kita rasakan bertahun-tahun. Istri punya anak bareng-bareng sama keluarga. Subhanallah, nikmat yang luar biasa. Yang tidak dimiliki oleh semua orang, dimiliki oleh semua orang. Ya, kita lihat orang, ada seorang wanita kaya raya, jabatan tinggi, sudah umur 50 belum menikah, kita kasihan, dengarnya kita kasihan. Seandainya itu adik kita, seandainya itu kakak kita, seandainya itu putri kita kasihan enggak? Kasihan, karena kita tahu dia tidak merasakan nikmat yang kita rasakan. Meskipun dia mungkin gajinya 100 juta per bulan. Tapi ada kenikmatan yang dia tidak dapatkan. Nikmat kah? Keluarga. Sama lihat laki-laki, udah umur 45 belum nikah-nikah, kita kasihan. Ada apa ini? Kasihan. Jenggot sudah mulai putih, rambut sudah mulai putih, belum punya pasangannya. Udah mungkin hidup di rumah yang mewah, mobil yang banyak, tapi ternyata tidak punya istri. Kasihan. Kenapa kita kasihan sama dia? Padahal dia lebih kaya dari kita. Kenapa kita kasihan? Karena kita tahu nikmat yang kita rasakan, nikmat keluarga itu nikmatnya sangat besar. Yang tidak dia miliki meskipun dia miliki harta yang banyak. Tidak usah jauh-jauh. Kita melihat keluarga, ada yang berkeluarga aja. Berkeluarga. Kadang-kadang kita enggak sengaja. Saya jalan sama kawan, baru ketemu, ngobrol, biasa. Gimana anak-anak? Udah tua lebih tua dari saya. Gimana anak? Tadi mengatakan, afwan Ustaz, kita enggak diberi anak. Sedih kita dengar. Artinya, nikmat yang kita rasakan itu banyak. Nikmat punya istri, nikmat punya anak, nikmat ketenangan, banyak. Oleh karenanya, agar kita bisa meraih kehidupan sakinah dalam hidup rumah tangga, kita harus menyadari bahwasanya hidup rumah tangga itu adalah nikmat yang harus dijaga, yang harus disyukuri. Ya, jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Kita bisa condong sama istri, istri bisa condong kepada kita. Tempat curhat, tempat berbagi rasa, ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, di antara tanda-tanda Allah adalah Rabb, ya, rububiyah Allah, di antara tanda-tanda wahdaniyah Allah, bahwasanya Allah Maha Esa, Allah menjadikan ya, dari diri kalian istri-istri kalian. Taib, ini faedah yang pertama. Faedah berikutnya ya, disebutkan oleh Tahir bin Asyur dalam tafsirnya. Allah menyebutkan ayat ini dalam rangkaian tadi kita sebut 6 ayat, wa min ayatihi. Dan itu terkait dengan tatanan alam semesta, wa min ayatihi ya. Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara ayat-ayatnya Allah menciptakan Adam kemudian tiba-tiba manusia banyak. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah tegakkan langit dan bumi. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah kalian bisa istirahat, bisa tidur di malam hari, bisa tidur di siang hari, bisa mencari nafkah. Di antara tanda-tanda Allah membuat kalian bisa saling berkomunikasi, bahkan berbagai macam bahasa. Di antara tanda-tanda Allah membuat kalian bervariasi, tidak satu model saja, berbagai macam warna. Ya. Di antara tanda-tanda Allah, Allah berikan, tampakkan kepada kalian petir, kilat. Ya. Dan juga Allah turunkan hujan, sehingga kemudian bumi yang tadinya tandus bisa tumbuh kembali. Di antara tanda-tanda adalah Allah menciptakan keluarga. Kata Tahir bin Asyur rahimahullah, berarti namanya keluarga itu adalah salah satu dari tatanan alam semesta. Dari tatanan alam semesta. Karena alam semesta ini diisi oleh manusia. Manusia itu perlu ditata. Dan tatanan paling sederhana adalah keluarga. Seandainya tatanan kecil ini tidak berjalan, maka rusaklah kehidupan manusia. Bayangkan tidak ada pernikahan, maka tidak ada anak keturunan, maka manusia akan selesai. Kemudian kalau tidak ada pernikahan, maka kemudian berbagai macam penyakit sosial yang akan muncul. Oleh karenanya, selain rumah tangga adalah nikmat, dia adalah tatanan terkecil yang harus diperhatikan. Karena jika keluarga tidak jalan, maka sosial masyarakat juga tidak jalan. Ya. Tetapi kalau keluarga nyaman, maka masyarakat akan tumbuh dengan nyaman, dengan baik. Makanya di antara salah satu hikmah, disebut oleh sebagian ulama, kenapa setelah menikah, maka seorang wanita harus lebih taat kepada suaminya daripada kedua orang tuanya terkait dengan urusan rumah tangga. Bukan secara mutlak ya. Tetapi kenapa setelah menikah seorang wanita harus lebih taat kepada suaminya daripada kedua orang tuanya kalau dia sudah menikah. Di antaranya untuk menjaga tatanan ini. Karena dalam menjalani keserasian agar rumah tangga bisa serasi, bisa baik, bisa jalan dengan baik, maka harus ada yang ditaati dan yang mentaati. Yang ditaati itu kepala rumah tangga dan yang mentaati adalah istri. Seandainya ketatanan ini tidak ada, rumah tangga akan kacau. Maka begitu pentingnya taat kepada suami sampai dalam syariat dijelaskan bahwasanya taat kepada suami lebih utama daripada taat kepada kedua orang tua. Dan itulah sabda Nabi SAW ketika datang Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dari negeri Syam. Kemudian Mu'ad bin Jabal sujud kepada Nabi SAW. Maka Nabi tegur, kenapa kau melakukan? Ma hadza? Ada apa ini Mu'ad? Kenapa kau sujud kepada aku? Kata Mu'ad, aku melihat orang-orang di negeri Syam, mereka sujud kepada pendeta-pendeta mereka, kepada pembesar-pembesar mereka. Maka saya ingin sujud kepada anda sebagai bentuk penghormatan. Maka Nabi mengatakan, la taf'al, jangan kau lakukan. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada Allah, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Dan sungguhnya seorang wanita tidak bakalan bisa menunaikan hak Rabb-nya sampai dia menunaikan hak suaminya. Rasulullah sebutkan, seandainya boleh ada seorang sujud kepada orang lain, Nabi tidak mengatakan saya akan menyuruh seorang sujud kepada ibunya, seorang sujud kepada bapaknya. Tidak, kepada seorang wanita kepada apa? Suaminya. Kenapa? Karena tadi kembali kepada tatanan ini paling penting. Tatanan dalam kehidupan manusia, tatanan terkecil adalah rumah tangga. Maka rumah tangga ini harus berjalan dengan baik. Pemerintah terkecil. Maka seorang wanita ketika sudah menikah, ketaatan kepada suaminya lebih utama daripada ketaatan kepada kedua orang tuanya. Maka ini perlu kita pikirkan. Allah sebutkan dalam rangkaian ayat-ayat tersebut untuk menunjukkan bahwasanya di antara tatanan alam semesta selain langit dan bumi dan macam-macamnya, di antaranya tatanan keluarga, maka kita harus fokus bagaimana bisa membangun keluarga kita dengan baik, diantaranya dengan penuh ketenangan agar kita bisa menghasilkan hasil yang baik dari pernikahan tersebut. Memiliki anak yang saleha dan kita juga bisa hidup tenteram dan kita juga bisa meraih pahala yang banyak dengan berumah tangga. Ini di antara faedah kedua yang disebut oleh Tahir bin Asyur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Tapi di antara faedah ayat ini, Allah mengatakan min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Sebenarnya Allah mengatakan an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan bagi kalian istri-istri kalian dari diri kalian. Ada yang mengatakan maksudnya adalah dari jenis kalian. Artinya ini secara hukum fikih yang disahkan dalam syariat hanyalah pernikahan manusia dengan manusia. Adapun pernikahan manusia dengan jin tidak boleh. Tidak boleh. Ya, karena ada pembahasan tentang masalah ini, ada yang mengatakan boleh menikah dengan jin. Apakah manusia bisa berhubungan biologis dengan jin? Jawabannya bisa. Oleh karenanya di antara isyarat Allah sebutkan di antara nikmat-nikmat surga Allah sebut tentang bidadari, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala fihinna qasiratut tarfi lam yatumithunna insu qablahum wala insun qablahum wala jan. Bahwasanya di surga nanti ada bidadari-bidadari yang selalu menundukkan pandangan mereka, ya. Lam yatumithunna insun qablahum wala jan, yang tidak pernah disentuh oleh lelaki manapun dan tidak pernah disentuh oleh jin manapun. Menunjukkan bahwasanya jin dan manusia bisa melakukan hubungan. Oleh karenanya di antara sunnah kalau kita ingin berhubungan dengan keluarga maka kita berdoa agar kita dijauhkan dari godaan syaitan. Karena syaitan bisa ikut-ikutan dalam berhubungan. Di antara tafsir juga wasyarikum fil aulad, ya. Ya, bahwasanya mereka ikut serta dalam urusan anak, yaitu mengganggu ketika seorang sedang berhubungan dengan istrinya, maka syaitan menggoda. Makanya, apakah manusia bisa menikah dengan jin? Bisa memiliki hubungan biologis? Mungkin bisa, tapi kalau nikah resmi tidak boleh. Nikah resmi tidak boleh dan hukumnya haram. Hukumnya haram, karena di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah mengatakan, An khalaqa lakum min anfusikum azwaja, kami ciptakan bagi kalian dari diri kalian, bukan dari jenis makhluk yang lain. Maka yang boleh pernikahan syar'i hanyalah manusia dengan manusia. Adapun dengan jin tidak boleh. Tapi enggak usahlah cari istri dari jin, ya. Istri dari manusia masih banyak. Kalau ada jin melamar jangan dihiraukan, ya. Oleh karena sebagian wanita dimasukin oleh jin. Kenapa? Jinnya jatuh cinta. Saya dapat kasus seperti itu. Ya, pernah kita ngerukyah, atau ada kawan yang ngerukyah wanita memasukkan jin. Kenapa? Karena dimasuki oleh jin lelaki yang sangat mencintai wanita ini. Kenapa? Dia bisa merasakan hubungan kelezatan biologis dengan wanita tersebut. Dan semakin sulit jin tersebut keluar kalau wanita tersebut juga merasakan kelezatan. Sehingga dia tidak melepas jin tersebut. Ini menunjukkan hubungan biologis antara laki dan jin. Mungkin tetapi pernikahan hukumnya haram karena Allah mengatakan An khalaqa lakum min anfusikum. Allah ciptakan istri-istri dari kalian. Taib. Ini faedah keberapa? Ketiga. Faedah keempat, sebagian ulama menafsirkan ayat ini dengan ayat yang lain dalam surat Al-A'raf. Allah mengatakan huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zaujaha liyaskuna ilaiha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, maksudnya Adam alaihissalam. Satu jiwa, min nafsin wahidah, dari Adam. Wa ja'ala minha zaujaha, kemudian Allah ciptakan dari Adam Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk apa? Adam. Liyaskuna ilaiha, agar Adam tentram bersama Hawa. Sama seperti ini. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dialah Allah di antara tanda-tanda kebesarannya menciptakan dari diri kalian istri-istri kalian. Ya. Di antara tafsiran maksudnya adalah asalnya Hawa diciptakan dari Adam alaihissalam. Dan ini datang dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira, hendaknya kalian berbuat baik kepada istri-istri kalian. Fa inna al-mar'ah khuliqat min dhila, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Maksudnya Hawa diciptakan dari tulang rusuk apa? Adam. Wa inna a'waja syai'in fi dhila a'lahu, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling bagian atas. Ya. Yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau ingin luruskan tulang rusuk tersebut pasti patah. Enggak mungkin bisa lurus. Tetap aja bengkok. Ya. Kalau kau ingin membiarkannya maka dia tetap dalam kondisi bengkok. Maka Rasulullah mengatakan fastausu bin nisa'i khaira, maka hendaknya kalian berbuat baik kepada istri-istri. Ketika kita merenungkan ayat ini bahwasanya wanita diciptakan dari laki dan kita tahu nenek moyang kita Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Maka ini juga di antara sebab kita untuk bisa membangun rumah tangga yang sakinah, maka laki-laki harus sadar bahwasanya wanita itu pasti punya kekurangan. Dia pasti punya kekurangan. Kenapa? Karena wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dan tadi Rasulullah mengatakan wa inna awaja syai'in fil dhira a'lahu, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk yang paling bagian atas. Sebenarnya menafsirkan maksudnya adalah lisannya. Maka seorang harus sadar, jangan berharap bahwasanya istrinya akan lurus terus, enggak ya. Istrinya tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Namanya bengkok pasti ada kekurangan. Dan di antara hikmah dari Allah Subhanahu wa taala Allah menciptakan wanita seperti itu karena wanita ketika diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, maka ternyata kenyataannya dia lebih mendahulukan perasaannya daripada nalarnya. Dia membutuhkan lebih mendahulukan perasaannya daripada nalarnya. Ini dari satu sisi kekurangan, dari satu sisi kelebihan. Kekurangan ya kadang dia cepat emosi, ya cepat tersentuh, cepat ngambek, ya apalagi baper, bawa perasaan, ya perempuan, ya. Makanya Rasulullah mengatakan rifqan bil qawarir, lemah lembutlah kalian kepada qaruroh, seperti gelas kaca mudah pecah. Wanita itu mudah retak. Itu sifat wanita, ya. Dalam menghadapi permasalahan lebih mendahulukan perasaan daripada apa? Daripada nalarnya. Terkadang sulit untuk bersabar, kenapa? Hatinya dia dahulukan daripada nalarnya, ya. Makanya kalau sudah dibawa ke mall, pegang uang habis cepat uang tersebut. Karena dia pokoknya depan pingin beli, ya. Kalau laki-laki enggak, dia nalar. Jangan dulu, ini belum bayar, itu belum bayar, itu belum bayar. Dia pakai nalar dulu. Kepingin tapi listrik belum bayar. Akhirnya enggak jadi belanja. Karena mendahulukan nalarnya daripada apa? Perasaannya. Kalau perempuan, mendahulukan perasaan daripada nalarnya. Sehingga dia punya kekurangan dari sisi, punya kelebihan dari satu sisi. Kelebihannya apa? Mendahulukan perasaan daripada nalar dibutuhkan untuk mengurus anak. Mengurus anak. Kita laki-laki sih ngurus anak, pakai terlalu nalar kita bingung kita gimana ya. Kalau perempuan enggak pakai, pokoknya dia dekap, dia tidur meskipun capek, dia enggak pakai nalar. Yang penting anak saya bagaimana bisa tenang. Sehingga dari satu sisi ada kelebihan yang dimiliki, mendahulukan perasaan daripada nalar untuk ngurus apa? Kelembutannya, kasih sayangnya dibutuhkan. Dan demikianlah agar laki-laki merasa laki-laki, dia harus menikah dengan model perempuan yang seperti ini, yang punya mendahulukan perasaan daripada apa? Nalar. Bayangkan kalau kita punya istri mendahulukan nalar daripada perasaan, minterin kita nanti. Repot juga punya istri seperti ini, gagah perkasa, tegar, wah repot. Kita pingin istri yang nangis, cengeng, manja, ini gak apa-apa bi, tenang aja, repot. Gak repot juga. Jadi itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua manusia yang berbeda. Yang satu tegar, tegas, mendahulukan nalar, sabar, yang satu manja, perasa, begitulah ya, karena memang wanita bukan kompetitor bagi laki-laki tapi partner bagi apa? Laki-laki ya. Jadi maksud saya ketika Allah mengatakan azwajan min anfusikum azwajan, Allah ciptakan dari diri kalian istri-istri agar kita sadar bahwasanya nenek moyang kita Hawa diciptakan dari tulang rusuk siapa? Adam. Dan tulang rusuk pasti bengkok. Kata Nabi, fa in dhahabta tuqimu kasartahu. Kalau kau ingin luruskan tulang rusuk itu pasti patah, enggak bisa. Kau mau istrimu lurus, patah enggak bisa. Dia pasti bengkok. Kalau dia lurus juga enggak menarik, dia menariknya kalau bengkok. Oleh karena jangan dipaksa untuk apa? Lurus. Nikmati kebengkokannya, jalani kehidupan dengan kebengkokannya. Ketika Nabi menyatakan wanita bengkok bukan untuk merendahkan wanita, tapi Nabi untuk menjelaskan kenyataan. Dan Nabi SAW ingin para laki untuk memberi uzur. Makanya Rasulullah SAW buka hadisnya dengan berkata, istausu bin nisa'i khaira. Hendaknya kalian berbuat baik kepada para wanita. Kenapa berbuat baik kepada para wanita? Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Maka tunggulah kesalahan-kesalahannya.
10: tunggulah kebengkokan-kebengkokannya. Kau enggak bakalan hidup tanpa kebengkokan apa? Wanita. Sabar. Sabar. Rasulullah buka hadisnya dengan berkata demikian. Dan Rasulullah SAW tutup hadisnya pun demikian. Fastausu bin nisa'i khaira. Maka adanya kalian berbuat baik kepada para wanita. Adapun sabda Nabi, istausu bin nasya' bin nisa'i khaira. Hendaknya kalian berbuat baik kepada wanita. Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama apa makna dari hadis ini. Ada yang mengatakan fastausu bin nisa'i khaira, yaitu perhatian Nabi seakan-akan Nabi beri wasiat kepada para lelaki. Wahai seakan-akan Nabi berkata, wahai para lelaki, wahai para suami, aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada istri-istri. Wasiat. Wasiat itu adalah perintah yang diperhatikan. Ya, seperti orang mau meninggal kemudian kasih apa? Wasiat. Berarti perintah yang harus diperhatikan. Nabi mengatakan, wahai para lelaki, para suami, aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada istri. Jangan cari alasan mereka bengkok, kalian tidak buat baik sama mereka. Karena memang mereka kodratnya sudah demikian. Jangan berharap wanita lurus. Maka sabarlah dengan kebengkokannya, nikmati kebengkokannya, dan sabarlah dengan mereka, berbuat baik kepada mereka. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang lain ada yang mengatakan, istausu bin nisa'i khaira. Istausu itu saling mewasiatkan. Seakan-akan ini berkata, wahai para suami, kalian harus saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kalau ketemu kawan, gimana istrimu? Gimana? Sudah kau baikin enggak? Sudah kau maafin enggak? Kenapa? Karena berbuat baik kepada istri perkara yang sering terlupakan. Perkara yang sering terlupakan. Apalagi kalau kita baca tentang sejarah jahiliyah dahulu. Bagaimana wanita dalam tatanan Arab jahiliyah tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Ya. Tidak ada nilainya sama sekali. Maka Rasulullah datangkan banyak hadis penekanan tentang pentingnya berbuat baik kepada istri dan bersabar dengan mereka. Sehingga Rasulullah datangkan dengan sabdanya, istausu bin nisa'i khairan. Maknanya kalau kita artikan dalam sebagian tafsir para syurahul hadis, para ulama, maknanya hendaknya para laki saling mengingatkan. Jadi kalau ketemu kawan, kita ingat, gimana istrimu? Sudah dibeliin emas belum? Mana istrimu ini? Liburan? Sudah ajak jalan-jalan belum istri? Enggak, saya suruh ngaji doang, suruh ngaji di kamar. Enggak, kita suruh berbuat baik sama keluarga. Karena sering terlupakan, maka harus saling mengingatkan. Harus saling mengingatkan. Maka ini nasihat kepada para laki untuk ingat bahwasanya wanita terciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, maka hendaknya bersabar dalam berbuat baik kepada wanita. Sekaligus peringatan kepada para wanita. Bahwasanya para wanita memang bengkok, maka jangan sok lurus. Jadi kalau diskusi sama suami, ya ngerti ya memang saya ada kekurangan. Ya memang kamu punya kekurangan karena kamu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Jangan malah sebaliknya pingin jadi menguasai rumah tangga. Lupa dengan kodratnya bahwasanya dia punya kekurangan. Tidak pantas menjadi pemimpin kepala rumah tangga. Karena dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Jangan sebaliknya ingin menguasai apa? Laki-laki. Ingin menguasai laki-laki. Makanya Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Para laki adalah pemimpin para wanita. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-umara, para laki itu seperti amir-amir di rumahnya, pemimpin kepala rumah tangga. Maka saya katakan istri yang salehah adalah istri yang tahu diri kodratnya bahwasanya dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok sehingga dia menyerahkan kepemimpinan kepada suaminya. Menyerahkan kepemimpinan kepada suaminya. Kalau suaminya tidak jadi pemimpin rumah tangga enggak jalan. Tadi saya sudah sebutkan. Saya para ulama mengatakan istri harus taat kepada suami lebih daripada taat kepada kedua orang tua. Supaya pemerintahan rumah tangga bisa berjalan. Pemerintahan kalau enggak ada yang ditaati, enggak ada yang mentaati, pemerintahan apa namanya? Enggak ada pemerintahan. Namanya pemerintahan itu harus ada yang berkuasa, ada yang dikuasai. Nah, pemerintahan terkecil adalah rumah tangga. Suami yang berkuasa, istri yang taat. Sehingga saya sampaikan, istri yang salehah adalah istri yang bisa membuat suaminya merasa diri sebagai pemimpin di rumah tangganya. Kapan seorang suami merasa dialah kepala rumah tangga, berarti istrinya istri salehah. Keputusan di tangannya, diskusi boleh, tapi keputusan di tangannya. Kalau dia perintah istrinya nak taat. Kapan suami merasa saya kepala rumah tangga, berarti istrinya istri yang salehah. Tetapi kapan suaminya tidak merasakan demikian, bahkan merasa istrinya kepala rumah tangga, maka ini istri tidak soleh. Atau ada yang tidak beres pada suaminya. Ya. Ya. Tapi ada ikhwan, aduh Ustaz, istri saya kalau pulang di rumah kayak kucing. Kenapa kayak kucing? Meong-meong melulu, gak digubris. Jadi ingat, di antara kita bisa meraih sakinah dalam rumah tangga, maka suami harus pengertian sama istri, sering maafkan istri, mengerti istri pasti punya kesalahan, istri sosok wanita, manusia yang mendahulukan perasaan daripada nalarnya, mudah perasa karena Rasulullah mengatakan dia seperti kaca yang mudah retak. Tetapi istri sebaliknya juga harus tahu bahwasanya suaminya adalah kepala rumah tangga. Tapi kita lanjutkan faedah berikutnya. Yang berapa sekarang? Yang berapa? Yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Ini yang penting. Allah ciptakan istri-istri bagi kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian tenteram bersama istri-istri. Secara bahasa Arab, seharusnya secara bahasa Arab disebut litaskunu biha, agar kalian tenteram bersama istri kalian, pakai huruf ta'diyah, huruf ba. Tetapi ternyata dalam ayat ini Allah menggunakan ila, litaskunu ilaiha, kepadanya, agar kalian tenang kepadanya. Kan harusnya tenang dengannya, ya enggak? Secara bahasa harusnya apa? Agar kau tenteram dengan istrimu, ya enggak? Bukan agar kau tenteram kepada istrimu. Tetapi ternyata dalam ayat, dalam dua ayat, baik dalam surat Rum maupun dalam surat Al-A'raf, Allah menggunakan kata ila, litaskunu ilaiha. Makanya dalam kaidah ilmu tafsir disebut dengan metode tadmin. Metode tadmin itu ada fi'il yang disembunyikan, ada fi'il yang kata kerja yang disembunyikan, maksudnya litaskunu ilaiha, yaitu litaskunu biha wa tatma'innu ilaiha. Ada kata kerja yang disembunyikan, maknanya agar kalian tentram dengan istri kalian, dan ada kecondongan, ada al-mail ilaiha, ada kecondongan. Bukan sekedar tentram, tapi condong. Condong tuh rindu, pengen ketemu dia, pengen ngobrol sama dia, ada condong. Bukan sekedar tentram dengannya, tetapi ada kecondongan kepada istri. Dan ini di antara tujuan utama pernikahan, agar muncul sakinah antara suami dan istri. Dan Allah sebutkan bahwasanya di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjadikan suami condong kepada istri dan tenang kepada istri. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-A'raf, kata Allah, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, dari Adam alaihissalam. Kemudian Allah ciptakan dari Adam istrinya Hawa, liyaskuna ilaiha, agar Adam condong dan tenteram dengan Hawa. Ini sering saya sampaikan dalam kajian-kajian, bahwasanya ketika di langit Allah ciptakan surga terlebih dahulu. Setelah ciptakan surga, Allah ciptakan Adam. Setelah itu Allah suruh Adam masuk dalam surga. Tapi ternyata di antara hikmah Allah, sebelum Allah suruh Adam masuk dalam surga, Allah ciptakan istrinya terlebih dahulu. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata." Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu ke dalam surga. Kenapa? Kata sebagian ahli tafsir, "Ar-rafiq qabla tariq." Yang dibutuhkan oleh seorang lelaki adalah teman perjalanan sebelum menempuh perjalanan. Ar-rafiq qabla tariq. Teman sebelum menempuh perjalanan. Percuma ada masuk di surga enggak ada istrinya. Percuma tidak? Percuma ada buah-buahan enak, tapi enggak ada istri, apa faedahnya? Apa faedahnya? Ya. Yang penting ada istri dulu, baru kemudian menikmati apa? Kehidupan. Maka sebelum Allah membuat Adam menikmati kenikmatan surga, Allah ciptakan dulu apa? Istrinya. Menunjukkan bahwasanya nikmat yang paling utama bagi seorang laki adalah miliki istri. Miliki istri. Kebahagiaan utama seorang laki adalah tentram dengan istrinya. Ini sering saya sampaikan kepada ikhwan-ikhwan, kepada para ummahat dalam kajian-kajian, bahwasanya seorang lelaki yang paling bahagia adalah lelaki yang paling nyaman sama istrinya. Itu yang paling bahagia. Yang paling bahagia. Kalau dia bisa nyaman sama istrinya, nyaman ngobrol, kalau di luar rumah pingin pulang, pingin lihat wajah istrinya, ini laki paling bahagia di dunia. Tapi kalau dia enggak pingin pulang ke rumah, itu lelaki paling sengsara di dunia. Dia mencari kebahagiaan di luar, main golf melulu. Mau pulang enggak? Enggak pengin pulang, pengin main golf melulu. Ini enggak bahagia. Pinginnya ke kafe, ngobrol sama kawan-kawannya. Enggak pernah pulang. Di rumah enggak betah. Tunggu telepon dari kawan, keluar lagi. Di kafe ngobrol 1 jam, 2 jam. Ini lagi sengsara. Sengsara. Istrinya telepon dia matiin. Ini sengsara. Tapi ada ikhwan tulis, istrinya setan satu. Setan. Dijengkel sama istrinya. Mungkin lagi marahan kali. Tapi intinya, ini sengsara lagi seperti ini. Mau dia mau naik motor-motor, naik mobil, main-main. Selama dia tidak tenteram sama istrinya, inilah laki sengsara. Tidak ada yang bisa menandingi kebahagiaan tenteram sama istri. Laki yang bahagia seperti apa? Pingin pulang. Sedikit pingin pulang. Ngobrol selesai, pingin pulang. Pingin ketemu apa? Istri. Pingin pulang ke rumah, pingin ngobrol sama istri. Sebelum tidur ngobrol sama istri. Itulah kebahagiaan laki sesungguhnya ketika dia mendapat sakinah bersama istrinya. Itulah kodrat lelaki punya istri agar meraih sakinah. Allah yang mengatakan, liyaskuna ilaiha. Agar Adam tentram dan condong kepada Hawa. Bukan cuma tentram, condong. Litaskunu ilaiha. Agar kalian condong kepada istri-istri kalian. Ini disebut dengan sakinah dalam keluarga. Sakinah dalam keluarga. Nah ini adalah karunia Allah yang harus dipertahankan. Kenikmatan yang harus dijaga. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setan paling tidak suka kalau ada keluarga sakinah. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, Rasulullah sebutkan di antara program utama setan adalah bagaimana rumah tangga bisa rusak. Bisa terjadi perceraian. Rasulullah SAW bersabda, "Inna iblis wada'a arsyahu 'alal ma', tsumma yab'atsu sarayahu." Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas lautan. Di atas air, kemudian dia kirim anak buahnya untuk menggoda manusia. Fa'adnahu minhum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Setelah mereka menggoda, mereka lapor kepada iblis. Yang paling kedudukannya tinggi di sisi iblis adalah yang paling besar fitnahnya bagi manusia. Fayaji ahaduhum. Setelah mereka menggoda, mereka lapor. Kata satu datang, "Wahai iblis, saya sudah gini-gini-gini." Kata iblis, "Belum, kau belum apa-apa." "Ah, segitu aja." Datang lagi, iblis itu provokator. "Ah, cuma segitu." Datang lagi satu, "Ah, cuma segitu." Sampai ada satu mengatakan, "Ya iblis, la azalu bihi hatta farraqtu baina wa baina zaujatihi." Saya terus mendekatinya, saya goda sampai dia ceraikan istrinya. Kata iblis, "Ni'ma anta, ente memang hebat. Ente anak buahku yang paling top." Iblis memuji dia, kenapa? Dia berhasil memisahkan suami dari istrinya. Jadi benar bahwasanya kehidupan rumah tangga yang sakinah adalah tujuan utama dalam keluarga. Tapi ingat, sana ada iblis, anak buahnya syaitan yang ingin merusak rumah tangga kita. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara kebiasaan para penyihir, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Di antara kegiatan para penyihir adalah memisahkan antara suami dan istri. Membuat istrinya lihat suaminya benci. Melihat suami lihat istrinya benci. Tiba-tiba ada kebencian. Kenapa? Ada sihir. Setan senang, penyihir senang kalau terjadi kerusakan dalam rumah tangga. Maka hubungan yang paling kuat, benar kita hubungan, ada hubungan dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, dengan kawan. Tapi hubungan paling dekat suami istri. Suami istri memiliki hubungan yang paling kuat. Saking kuatnya, sampai Allah berkata, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Sungguhnya kalian para lelaki, wanita adalah pakaian bagi lelaki, wa antum libasul lahun, dan kalianlah pakaian bagi para wanita. Kenapa? Saking dekatnya, menempel. Hubungan kita sama orang tua benar kuat, tapi tidak seperti hubungan dengan istri. Rahasia kita, kebaikan kita, aib kita, istri semua tahu. Oleh karenanya, hubungan ini perlu dijaga, karena di balik hubungan ini maka banyak maslahat yang tadi sudah kita sebutkan, tatanan. Ya, masyarakat dimulai dengan tatanan terkecil, tatanan suami, istri, tatanan rumah tangga. Jika tatanan ini berjalan dengan baik, maka banyak kemaslahatan yang bisa diraih. Banyak kemaslahatan yang bisa diraih. Ini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa faedah yang bisa saya ambil dari ayat surat Ar-Rum ayat 21 tadi, sebagai pondasi dasar untuk kita berbicara bagaimana kita bisa membangun rumah tangga yang sakinah. Baik. Beberapa kiat ya, yang mungkin perlu kita perhatikan agar kita bisa membangun rumah tangga yang sakinah. Sebelumnya saya ingin tahu, bapak-bapak yang berumah tangga coba angkat tangan. Dibalik yang dibalik. Iya, yang jomblo, yang jomblo. Yang jomblo coba angkat tangan. Satu, empat ya. Menderita jomblo kan? Menderita jomblo. Makanya di surga enggak ada yang jomblo kan? Laisa fil jannati a'zab. Kata Nabi di surga tidak ada yang apa? Jomblo. Karena di surga harus nikmat, jomblo bukan kenikmatan ya. Alhamdulillah kebanyakan kita sudah berumah tangga ya. Yang sudah bahagia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur aku akan tambah, maka akan semakin diberi kebahagiaan. Kita berbicara bagaimana kita bisa membangun rumah tangga yang sakinah. Baik. Beberapa kiat ya, yang mungkin perlu kita perhatikan agar kita bisa membangun rumah tangga yang sakinah. Sebelumnya saya ingin tahu, bapak-bapak yang berumah tangga coba angkat tangan. Dibalik yang dibalik. Iya, yang jomblo, yang jomblo. Yang jomblo coba angkat tangan. Satu, empat ya. Menderita.

0: Jomblo kan?
1: Kita jomblo. Makanya di surga enggak ada yang jomblo kan? Laisa fil jannati a'zab. Kata Nabi di surga tidak ada yang apa? Jomblo. Karena di surga harus nikmat. Jomblo bukan kenikmatan. Ya. Alhamdulillah kebanyakan kita sudah berumah tangga. Ya. Yang sudah bahagia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lain syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur aku akan tambah. Maka akan semakin diberi kebahagiaan. Yang belum bahagia segera perbaiki diri. Hidup rumah tangga bukan sebentar. Bukan sepekan dua pekan. Hidup rumah tangga sampai bertahun-tahun. Sampai bertahun-tahun. Ya. Oleh karenanya, ya, perjalanan hidup yang lama ini jangan sampai kita isi dengan penderitaan. Kita usahakan agar kita bisa bahagia. Karena orang kalau rumah tangganya tenang, ya, dia bisa banyak produktivitas. Ya. Dia bisa, kalau dia dai, dia bisa berdakwah dengan tenang. Kalau dia penulis, dia penulis dengan tenang. Kalau bisa kerja dengan baik. Ya. Ya. Tapi kalau rumah tangganya kacau, dia akan terganggu. Bahkan bisa jadi ibadah dia juga terganggu. Tentunya ada orang diuji dengan rumah tangga yang goyang. Ujian hidup, dia sudah berusaha, sudah maksimal, sudah bertakwa, sudah, tapi diuji, itu ujian, mau diapain lagi? Mau diapain lagi? Ya. Seperti disebutkan salah seorang ulama terkenal, diuji istrinya yang tidak soleha. Ya. Maka ketika ditanya, kenapa engkau sahabat, dia mengatakan, Allah telah berikan ujian kepadaku dengan ujian ini. Ya. Belum tentu aku kuat jika diganti dengan ujian yang lain. Kuat. Ada yang mengatakan, saya diuji dengan ujian ini, tiap hari dosa-dosa saya terkurangi. Namanya saya penuh dengan dosa. Diomelin istri tiap hari, mengurangi apa? Mengurangi dosa. Jangan berharap diomelin tiap hari. Tapi kalau ternyata, ini saya bilang ujian, ternyata kita sudah berusaha maksimal, ternyata rumah tangga tidak bisa berjalan dengan tenang, maka itu adalah apa? Ujian. Tapi kita tidak berharap demikian. Kita berharap rumah tangga yang nyaman, yang tenteram. Ya. Taib. Maka saya katakan yang sudah bahagia, banyak-banyak bersyukur agar ditambah kebahagiaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum bahagia, tidak ada kata terlambat. Perbaiki. Tapi di antara kiat-kiat agar seorang bisa sakinah dan hidup tenteram, berbahagia, bahwasanya jadikanlah kehidupan rumah tangga adalah sarana untuk ibadah. Ini penting, sarana untuk ibadah. Sehingga setiap kegiatan kita yang kita lakukan dalam rumah tangga adalah bernilai ibadah. Saya cari pahala dengan berumah tangga. Karena hidup rumah tangga adalah beribadah kepada Allah. Tidak seperti persangkaan sebagian orang yang menyangka bahwasanya namanya ibadah cuma sholat, puasa, sedekah. Tidak. Bermuamalah juga ibadah. Dan di antara muamalah yang paling dituntut untuk diperbaiki muamalah dengan pasangan. Dalil akan hal ini terlalu banyak. Terlalu banyak. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi, falyajtahid fi nisfil baqi." Siapa yang sudah menikah maka telah sempurna setengah agamanya. Telah sempurna setengah agamanya. Tinggal dia berusaha setengahnya lagi. Orang yang menikah setengah agamanya telah sempurna. Artinya dia menjalani kehidupan rumah tangganya dengan apa? Dengan ibadah. Ya. Karena dalam kehidupan rumah tangga banyak sekali pahala yang bisa kita dapatkan. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian para lelaki di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Maka seorang kalau ingin meraih keterbaikan di sisi Allah, menjadi yang terbaik bagi istrinya. Menjadi yang terbaik bagi istrinya. Istrinya tahu ini suami saya suami yang terbaik. Kalau orang tanya sama istrinya, gimana suamimu? Suami saya masya Allah, luar biasa. Orangnya penyabar, orangnya dermawan, orangnya tidak pemaaf, orangnya tidak pelit, orang masya Allah. Sebaliknya, ketika Rasulullah bertanya kepada seorang wanita, adatu ba'lin anti, kau punya suami? Kata istrinya, iya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bagaimana engkau mencikapi suamimu? Kata dia, la alu bihi juhdan illa la ma la astati'. Aku berusaha semaksimal mungkin untuk melayaninya, wahai Rasulullah, kecuali yang aku tidak mampu. Maka Rasulullah puji, kata Rasulullah sallam, unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Lihatlah bagaimana kedudukanmu di hati suamimu, sungguhnya suami itu surgamu atau nerakamu. Jadi Rasulullah sebutkan, ingatkan kedua belah pihak kepada suami, kalau ingin jadi lelaki terbaik di sisi Allah, jadi suami yang terbaik. Kepada istri, kalau ingin jadi wanita terbaik di sisi Allah, jadilah wanita istri terbaik bagi suaminya. Maka ini harus

0: kita hadirkan dalam diri kita. Bahwasanya dalam kegiatan kita sehari-hari, semuanya ibadah kepada Allah. Jadi bapak-bapak ketika kerja, cari nafkah, banting tulang, dibanting sama orang. Ingat, sebuat saya nafkahi anak istri, pahala di sisi Allah. Sabar, ngurus istri, ngurus anak. Pulang ke rumah, ngadapi istri yang mungkin kurang ini, sabar, ini pahala. Ya. Istrinya manja, ngalem, apalagi. Sabar. Ya. Ini semua apa? Pahala. Anak-anak nangis, pahala. Semuanya pahala. Kalau kita tidak niatkan cari pahala, mungkin capek kehidupan ini. Capek, ngurus ini, ngurus ini. Tapi kalau kita niatkan pahala, semuanya ringan. Saya berpahala kok. Habiskan waktu untuk ngurus anak, ngurus istri, pahala. Habiskan waktu didik istri, ingatkan anak, berpahala. Kalau enggak gitu kita capek. Apalagi istri, kalau tidak jadikan kehidupan rumah tangga niat berpahala, maka capek ngurus suami. Masakan buat suami, cuci pakaian suami. Belum suaminya ngomel melulu. Minta jatah melulu, capek enggak? Capek. Kalau enggak niatkan karena Allah, capek. Belum suami bilang, kamu bantu dong ibu saya, suruh ngurus mertua lagi. Kalau bukan karena Allah, susah. Maka ibu-ibu niatkan dalam hati bahwasanya semua kegiatan saya, mumpung ibu masih punya suami, nanti kalau enggak punya suami nangis. Mumpung masih punya suami, sarana untuk pahala besar. Niatkan semua kegiatan pelayanan kepada suami karena Allah Subhanahu wa taala. Ini agar hidup di rumah tangga kita sakinah. Sehingga kalau ada kekurangan kita sabar karena kita bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena berumah tangga adalah ibadah yang agung. Sampai saya sering sampaikan, para ulama berpendapat jika ada dua lelaki, yang satu menikah, yang satu tidak menikah. Yang satu tidak mau menikah supaya dia bisa rajin ibadah, supaya bisa puasa sunnah, puasa Daud, bisa sholat malam yang banyak, bisa baca Quran yang banyak, karena dia tahu kalau menikah banyak urusan. Kalau udah menikah, puasa Daud susah. Puasa Senin Kemis susah. Mau sholat malam susah. Baca Quran susah, ngurus anak, ngurus istri, cari nafkah. Sehingga dia tahu kalau dia menikah, ibadahnya berkurang. Ini satu, yang satu. Dia tidak mau menikah supaya ibadahnya banyak. Yang satu menikah, si A tadi tidak mau menikah supaya ibadahnya banyak. Si B menikah, dan ibadahnya otomatis berkurang. Mana yang lebih afdal di antara keduanya? Yang lebih afdal yang B. Makanya ketika ada seorang laki mengatakan, sa'atazilun nisa, ada sahabat. Tiga orang sahabat datang kepada istri Nabi bertanya tentang ibadah Nabi. Kemudian mereka punya kesimpulan, kita harus banyak ibadah. Di antara ada yang berkata, sa'atazilun nisa, saya tidak mau menikah. Saya ingin meninggalkan para wanita. Supaya apa? Supaya bisa fokus ibadah. Rasulullah tegur. Kata Rasulullah, aku yang paling bertakwa kepada Allah, tetapi aku bahkan menikahi para wanita. Kenapa? Dalam pernikahan banyak pahala. Maka ikhwan-ikhwan dan para ummahat, sekarang rubah cara berpikir. Saya sedang menjalani kehidupan apa? Rumah tangga, berarti saya sedang beribadah kepada Allah. Mulailah servis kepada pasangan dengan lebih baik. Bertutur kata yang baik karena ibadah. Gimana sayang? Pilih kata-kata yang baik. Karena itu apa? Ibadah. Kalau WA sama pasangan yang benar, jangan bikin yang marah-marah. Ya. Kalau sama WA sama teman yang bagus-bagus, sama istri asal-asalan, jangan. Istri juga kalau WA sama teman, ngobrol sama teman, Masya Allah ketawa ketiwi. Waktu sama suami, kasar luar biasa. Kenapa? Tidak ada dalam hatinya bahwasanya ini ibadah. Tapi kalau kita tahu ini ibadah, kita sabar. Sabar. Pilih kata-kata, mencikapi dengan baik. Udah waktunya selesai kan? Ada banyak yang menangis. Katanya Ustaz kelamaan ya. Sudah ya? Sudah satu jam kan ibu-ibu?
1: Belum.
0: Taib. Yang berikutnya, kelanjutan dari apa yang sudah kita sebutkan tadi. Perhatikan, meraih keterbaikan di sisi Allah dengan menjadi yang terbaik bagi pasangan. Menjadi yang terbaik. Berarti dalam bermuamalah, kita bermuamalah kepada kawan, kepada bos, kepada anak buah, kepada handetolan. Maka ingat, muamalah terbaik kita adalah kepada pasangan kita. Saya kasih gambaran, kalau kita, saya sering sampaikan, kalau kita mudah memaafkan orang lain, maka istri kita lebih utama untuk kita maafkan. Kalau kita pandai membuat tertawa orang, kita candain, maka istri kita lebih utama untuk kita candain. Sisihkan waktu untuk kita candain dia. Kalau kita punya waktu ya untuk bisa bercengkrama dengan kawan, maka waktu dengan istri lebih utama. Karena pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Karena ini konsekuensi dari sabda Nabi, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi apa? Istrinya. Ini harus dihadirkan. Kalau kita enggak baik sama istri, baik kita enggak terbaik. Omong kosong kita bilang saya terbaik sisi Allah, ternyata sama istri enggak baik. Omong kosong. Omong kosong. Istri ngomel sedikit kita bentak, kita marah-marah. Lagi mana? Ya kalau teman ngomel sedikit kita enggak marah. Kita mudah maafkan teman, istri lebih utama untuk kita maafkan. Lagi pula jasa teman kita tidak sebanyak jasa istri kita sama kita. Maka kita harus ingat akan hal ini. Kalau saya punya waktu bercengkrama sama kawan, pulang ke rumah ketemu istri, punya waktu dong untuk ngobrol sama istri sebelum tidur. Ya. Sehingga kita bisa mengukur diri, sudahkah saya yang terbaik bagi istri saya? Pikir. Sebagian ikhwan, masya Allah, terima kawan, ngobrol sama kawan, di kafe, ngobrol. Sama istri enggak betah. Baru ngobrol sebentar, abi lagi sibuk. Subhanallah. Enggak betah. Masai mau enggak ada nanti besok aja. Subhanallah. Kalau temannya telepon, ya gimana akhi? Gimana? Abang saya bantu. Masya Allah. Sama temannya seperti itu. Sama istrinya enggak ada. Enggak ada waktu untuk senyum-senyum sama istrinya. Kalau jalan-jalan, tadabur alam, pergi ke laut, pergi ke sana, mancing di tengah laut, pergi kemana, sama istrinya enggak betah. Kalaupun ada dikasih waktu istri cuma sedikit. Sementara waktu buat teman-temannya terlalu banyak. Ya, ente jadi terbaik bagi istri ente, omong kosong. Terus ente mau jadi terbaik sisi Allah, omong kosong. Sudah, Rasulullah sudah kasih barometer. Kalau ingin terbaik di sisi Allah, jadi terbaik bagi apa? Istri. Dan itu dipraktikkan benar oleh Nabi SAW. Oleh karenanya, ikhwan, untuk menjaga sakinah rumah tangga kita, berusaha jadi terbaik bagi apa? Istri. Saya katakan tadi, kalau kita bisa ramah sama teman, istri lebih utama. Kalau kita bisa maafkan kawan, istri lebih utama. Kalau kita bisa beri hadiah sama kawan, istri lebih utama. Kalau kita berpikir untuk menyenangkan hati kawan, hati istri lebih utama. Kalau kita bisa berkorban harta dan waktu untuk kawan, istri lebih utama. Istri lebih utama. Sampai kita buktikan di hadapan Allah, bahwasanya saya terhadap istri terbaik daripada yang lainnya. Maka jadilah kita terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah bagaimana para sahabat terdahulu, istri-istri mereka kalau ditanya tentang suami mereka, mereka berkata, siapa yang lebih baik daripada suamiku? Siapa yang lebih baik daripada suamiku? Lihatlah Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika suaminya Abu Salamah meninggal, kemudian dia disunahkan untuk berdoa, wa khluf li khairan minha, ya Allah berilah ganti lebih baik, maka dia sulit untuk mengungkapkannya. Kenapa? Dia bergumam dalam hatinya, man khairun min Abi Salamah, siapa yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah. Dalam benak dia, lelaki terbaik adalah suaminya Abu Salamah. Namun dia harus ucapkan doa tersebut, ternyata Allah ganti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa? Tetapi dia merasa suaminya yang terbaik. Lihatlah Ummu Darda Sugra, ketika Abu Darda meninggal dunia, sampai Muawiyah melamar dia. Muawiyah siapa? Kalau bukan gubernur Syam, khalifah kaum muslimin. Siapa yang tidak bangga janda dilamar gubernur? Kira-kira senang atau tidak? Senang. Kalau bukan gubernur, raja. Muawiyah ketika melamar Ummu Darda Sugra cuma dua kemungkinan. Kalau bukan dia adalah gubernur Syam atau dia ada khalifah kaum muslimin ketika itu. Tapi apa kata Ummu Darda? La uridu li Abi Darda badilan. Saya tidak mau Allah mengganti Abu Darda. Saya ingin dengan Abu Darda di surga. Kalau kau enggak mau. Enggak mau menikah lagi. Supaya tidak diganti dengan lelaki lain. Kenapa? Saking cintanya kepada siapa? Abu Darda. Karena dia merasa Abu Darda suami yang terbaik. Ya. Lihatlah Nailah bintul Farafisah. Ketika suaminya Utsman meninggal dunia. Padahal jarak umur sangat jauh. Dia tidak mau menikah lagi. Dilamar, dia tidak mau menikah. Dia ingin bersama Utsman bin Affan di surga. Tidaklah mereka demikian kecuali mereka merasa suami mereka suami yang terbaik. Maka saya ingin kalau ibu-ibu ditanya, ukhti gimana suami anti? Masya Allah. Best of the best. Jangan bilang suami anti gimana? Aduh, amit amit Allah. Alhamdulillah Allah buat saya bisa bertahan. Banyak kadang saya sedih. Ya. Ingat ya, ini perlu. Jangan bilang kalau sudah belajar agama pasti belum tentu. Ada orang belajar agama tapi dia stressingnya bukan di situ. Stressingnya akidah, tapi dia stressing sama keluarga tidak baik. Ada seperti ada. Saya bukan omong kosong, ada. Ya. Di sini tidak dia perhatikan, di sini dipukul, di sini dikata-katain kasar, diancam poligami melulu. Enggak. Jadi dia stressingnya salah, maksudnya salah, kurang. Akidah syirik, bid'ah syirik, bid'ah sama keluarga enggak bisa. Dia jalankan sunnah pada keluarga. Bukankah terhadap keluarga ada sunnah-sunnah? Ada. Ya. Maka agar menjadi keluarga sakinah, berusaha kita menjadi, kita buktikan di hadapan Allah, bukan di hadapan, bukan kita sama orang. Saya kalau sama istri saya, masya Allah, kita enggak perlu pengakuan dari orang lain. Kita perlu pengakuan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yang terbaik bagi istri kita, ikhlas karena Allah, bukan cari pujian. Nanti jalan-jalan sama istri, upload lagi jalan-jalan sama istri. Waktu ngomelin istri enggak diupload. Jalan-jalan ke luar negeri sama istri upload. Enggak usahlah, ente dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya juga istri pun demikian. Jadikan suami adalah yang terbaik. Ya. Ya, sabar. Kalau kita bisa bantu kawan, bantu suami lebih utama. Kalau lembut sama kawan, sama suami lebih utama. Sebagian wanita kalau telepon sama kawannya, ya ukhti, begitu sama suaminya kasar. Saya sering sampaikan lelucon ini. Jadi kalau sama tukang bakso, wanita lembut. Mas, tambah dong kecapnya mas. Mas, satu piring lagi mas. Kalau sama suaminya, mungkin suaminya berharap jadi tukang bakso biar dilembut sama istrinya. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kalimatut Thayyibah.

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.
3: وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبِ

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin." Rawahu Muslim.
3: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
1: Dan bersuci untuk salat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayamum. Tata cara wudu adalah, pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki. Dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula, boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.
3: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat zuhur. Untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
0: 93.2 FM.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
2: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling berhak untuk menjadi imam bagi salatnya kaum muslimin adalah orang yang paling banyak bacaan Al-Qur'an atau hafalan Al-Qur'annya, orang yang paling banyak dan paling mengerti tentang Al-Qur'an dan bacaannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Amr bin Salamah, di mana dia adalah seorang pemuda yang sangat muda, umurnya kurang dari 15 tahun, tetapi ketika pulang ke kaumnya, dia yang menjadi imam bagi mereka. Kenapa? Karena dia telah banyak mengambil bacaan Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pulang ke kampungnya, maka orang-orang kampungnya menyuruh pemuda yang masih belum genap 15 tahun ini menjadi imam bagi mereka. Ini dikuatkan dengan hadis lain kaum muslimin muslimat yang rahmati Allah. Sehingga pemahaman kita tentang orang yang paling sepuh, orang yang paling tua, orang yang paling menjadi pemuka masyarakat, itulah yang berhak menjadi imam, itu mulai harus kita hilangkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummun nas aqra'uhum likitabillah, yang menjadi imam bagi manusia sepantasnya adalah orang yang paling pintar bacaan Al-Qur'annya, orang yang paling pintar bacaan terhadap kitabullah Al-Qur'anul Karim. Maksud di sini, jikalau kedua orang ini sama-sama pintar dan menguasai Al-Qur'anul Karim, maka di sini ada alternatif kedua kata Rasulullah SAW, fa aqdamahum sinnan fa in kanu fil qira'ati sawaan. Jikalau mereka dalam hafalan Al-Qur'annya, di dalam penguasaan Al-Qur'annya, di dalam bacaan Al-Qur'annya sama-sama fasih, sama-sama bagus, maka di sini fa akbaruhum sinnan, maka orang yang maju menjadi imam adalah ada alternatif kedua. Itu yang sering kita fahami. Orang yang paling besar umurnya. Jadi bukan yang paling tua langsung nomor satu jadi imam, tidak. Tetapi justru orang yang paling menguasai Al-Quran dan menghafal Al-Quran, mengerti bacaan Al-Quran, yang paling bagus tajwidnya dalam membaca Al-Quran paling tidak, merekalah yang lebih pantas untuk menjadi imam walaupun umurnya lebih muda daripada jamaah yang ada di masjid tersebut. Tetapi kalau ada dua orang atau beberapa orang dalam penguasaan Al-Quran sama-sama bagus, dan dalam pengetahuan Al-Quran sama-sama bagus, di dalam kefasihan bacaan sama-sama bagus, maka disitulah orang yang lebih tua atau lebih sepuh maju lebih berhak untuk menjadi imam. Kemudian ketiga, kalau ternyata umur mereka sama, kefasihan mereka sama, umur mereka sama, bacaan Al-Quran, hafalan mereka sama, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara yang ketiga, fa'akdamuhum hijratan. Maka orang yang pertama kali melakukan hijrah, itulah orang yang lebih berhak menjadi imam. Kalau sekarang tidak ada hijrah, maka mungkin orang yang lebih faham mengenai agama, itulah orang yang lebih didahulukan untuk maju menjadi imam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita orang-orang yang cinta dan suka mengkaji dan mendalami serta mengamalkan apa yang kita dapatkan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah fi yaumil qiyamah wa yaumil mahsyar, di hari mahsyar dan hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
8: Ayatun minal Qur'an.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية
6: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Untayan Mutiara Nasihat.
8: Bertemulah empat orang semuanya namanya Muhammad. Dan mereka semua ini adalah ulama-ulama kibar ahli hadis. Siapa saja mereka ini? Yang pertama, Muhammad bin Ishaq ibnu Khuzaimah, ahli hadis, penulis kitab Sahih ibnu Khuzaimah. Yang kedua, Muhammad bin Jarir At-Tabari. Terkenal ya, penulis kitab tafsir At-Tabari. Yang ketiga, Muhammad bin Nasr Al-Maruzi. Penulis kitab Ta'dhimu Qadri Sunnah, Ta'dhimu Qadri As-Salah Al-Maruzi. Yang keempat, Muhammad bin Harun Ar-Ruyani, penulis Musnad Ar-Ruyani. Intinya empat Muhammad ini gunung-gunung dalam masalah hadis, ulama-ulama hebat dalam masalah hadis. Mereka tinggal di satu tempat. Seperti biasa, orang masa silam melakukan rihlah, perjalanan jauh untuk mencari ilmu. Lalu mereka ngekos, dan ngekosnya bareng. Empat Muhammad ini ngekosnya sama. Dan mereka armalu, kehabisan bekal. Makanan habis, uang habis. Sampai mereka bertahan untuk tidak mengkonsumsi apapun karena sudah kehabisan bekal. Dan itu terjadi ketika mereka berada di kota Mesir. Akhirnya mereka berembuk. Kita kalau begini terus, nanti kita gak kuat untuk belajar karena kelaparan. Maka salah satu di antara kita harus ada yang bersedia untuk ngemis. Meskipun ngemis dalam bahasa ulama itu sesuatu yang paling memalukan dalam hidup. Minta orang itu sesuatu yang memalukan. Tapi gimana lagi, kita terpaksa. Kita harus ngemis. Nah, kalau ngemis bareng-bareng, ini terlalu tercela. Maka salah satu saja yang harus ngemis. Akhirnya mereka berundi. Ketika diundi, keluarlah nama Muhammad bin Ishaq ibnu Khuzaimah. Setelah keluar nama ibnu Khuzaimah, maka sesuai dengan kesepakatan, ibnu Khuzaimah yang harus ngemis. Tapi beliau minta kepada teman-temannya, amhiluni hatta atawaddo. Sebentar, beri waktu kesempatan bagi saya untuk berwudu. Akhirnya Ibnu Khuzaimah berwudu. Setelah berwudu, beliau sholat. Dan dalam sholat itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya maksud beliau adalah berdoa untuk istikharah. Minta bimbingan kepada Allah, apakah saya harus mengemis ataukah tetap bertahan di tempat ini tanpa ngemis. Akhirnya beliau sholat sambil berdoa. Di tengah beliau sholat, tiba-tiba datang orang ngetok pintu. Ya, ngetok pintu, tok tok tok. Terus dibuka. Setelah dibuka, ternyata orang ini adalah utusan Amir kota Mesir. Utusan gubernur kota Mesir. Tiba-tiba sang utusan ini langsung memanggil empat Muhammad tadi. Padahal dia gak kenal. Tapi langsung manggil. Hal minkum Muhammad bin Harun. Ada gak di antara kalian yang bernama Hahua? Ini dia orangnya. Ada Muhammad bin Harun. Muhammad bin Harun Ar-Ruyani. Keluarkan satu kantong. Isinya 50 dinar. Hadiah untuk kamu. Duit 50 dinar. Berapa 50 dinar? Coba 50 kali 4. 200 gram. Ya, 200 gram. Seperempatnya. Kalikan seperempatnya. 12,5 ya. Berarti 212,5 gram emas. Ya, anggaplah 200 gram emas. Ar-Ruyani dikasih 200 gram emas. Lalu utusan ini tanya lagi, hal minkum Muhammad bin Nasr. Apakah ada di antara kalian yang namanya Muhammad bin Nasr? Oh, ini orangnya, Muhammad bin Nasr Al-Maruzi. Dikasih sama, 50 dinar. Ada gak yang bernama Muhammad bin Jarir? Ada, ini dia, dikasih 50 dinar. Mana yang namanya Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah? Orangnya sedang sholat. Titip, ini 50 dinar. Subhanallah. Yang berdoa belum selesai sholat, bantuan sudah datang. Siapa orang ini? Dia menyampaikan, Amir kami bermimpi bahwa di tempat ini ada arba'u mahamid. Ada empat orang mahamid. Mahamid itu jamak dari kata Muhammad. Muhammad, Muhammadun, Muhammadani, mahamid. Satu Muhammad, dua Muhammad, empat. Tiga Muhammad, empat Muhammad. Ada empat Muhammad yang mereka kelaparan karena kehabisan bekal. Sehingga Amir kami yang bermimpi tadi mengutus saya untuk mengirim hadiah kepada empat Muhammad ini. Silahkan dimanfaatkan, jika nanti uangnya habis, lapor ke kami, kita akan tambahkan. Masya Allah. Demikianlah kekuatan sebuah doa. Yang berdoa belum selesai sholat, bantuan sudah ada, datang.
9: Assalamualaikum, Lek Robat.
10: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene, Mas?
9: Iki lho, Le, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo, Le.
10: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae, Mas Damar?
9: Akeh, Le, ono fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lainnya, Le. Ustate yo top marko top.
10: Wih, mantep, Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
11: Musholla Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustaz Muhammad Qasim Mahajir LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustaz Mahful Syafaruddin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustaz Arif Ardiansyah LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustaz Qori As-Salaki LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustaz Mujahid Yanuar LC Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Qasim Wahjir LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustaz Muhammad Zainuddin Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustaz Arifin Sireka LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustaz Jukri Amin LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustaz Khairul Huda MPD Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustaz Abul Abbas Tobroni Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu, ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi, 0857-4364-1222.
12: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Griya Quran Tartila. Dengan penempatan di Griya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
14: Apa yang kita kemudian dambakan dalam hidup ini kalau bukan agar agama kita ini semakin baik, agar ibadah kita semakin baik? Itu kandungan doa yang kita mohon kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku ingat kepadamu, wa ala syukrika mensyukuri ni'matmu, wa ala husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah, memperbaiki agama ini, memperbaiki cara ibadah kita. Tidak akan mungkin seseorang sampai kepada kebahagiaan tanpa dengan usaha dia mengikuti apa yang diutus ya Rasul dengannya, yaitu agama Islam ini. Demikian pula Rasul-Rasul terdahulu, pasti kalau dia ikuti ajaran Rasul itu, dia mendapatkan kebahagiaan, dijamin akan bahagia. Fid dunya wal akhirah, dunia akhiratnya dijamin bahagia apabila dia benar-benar sungguh-sungguh percaya dan mengimani apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya, yaitu agama Islam ini.
15: 93.2 FM.

0: Radio Bus FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum Lek Robat.
2: Waalaikumsalam Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene Mas?
1: Iki lho Lek, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo Lek.
2: Lah memang nang kono ki ngaji apa wae Mas Damar?
1: Akeh le, ono fikih, tauhid, tafsir Al-Quran, lan lain le. Ustadz yo top marko top.
2: Wih, mantep mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
3: Musola Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustadz Muhammad Qasim Muhajir LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustadz Mahful Syafaruddin LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustadz Arif Ardiansyah LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustadz Qori As-Salaki LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustadz Mujahid Yanwar LC Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustadz Muhammad Qasim Muhajir LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustadz Muhammad Zainuddin Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustadz Arifin Sireka LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustadz Jukri Amin LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustadz Khairul Huda MPD Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustadz Abul Abbas Tobroni Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222.
0: 93.2 FM.

صغيرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Assalamualaikum, Lek Robat.
8: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene, Mas?
7: Iki lho, Lek, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo, Lek.
8: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae, Mas Damar?
7: Akeh, Lek, ana fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lainnya, Lek. Ustaznya yo top marko top.
8: Wih, mantep, Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
9: Musholla Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustadz Muhammad Qasim Hajir LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustadz Mahful Syafaruddin LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustadz Arif Ardiansyah LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustadz Qori As-Salaki LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustadz Mujahid Yanwar LC Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustadz Muhammad Qasim Wahjir LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustadz Muhammad Zainuddin Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustadz Arifin Sireka LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustadz Jukri Amin LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustadz Khairul Huda MPD Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustadz Abul Abbas Tobroni Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi, 0857-4364-1222. Assalamualaikum, pengumuman untuk ibu-ibu di Salatiga dan sekitarnya. Telah dibuka penerimaan santri baru Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Bisa belajar dari dasar atau perbaikan bacaan, tentunya dengan metode yang mudah dan terstruktur. Daftar sekarang ya, kuota terbatas. Segera hubungi 081-283-8788. Geria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Assalamualaikum. Informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Karena penerimaan santri baru Geria Quran Tartila resmi dibuka. Terbuka untuk semua kalangan wanita dewasa yang ingin belajar Al-Quran dari dasar atau memperbaiki bacaan dengan metode yang mudah. Daftar sekarang ya, segera hubungi 0878-3397-5111. Geria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman.
10: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum ibu-ibu. Ada informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Jepara dan sekitarnya. Kini telah hadir di Bumi Kartini, Kampus Griya Quran Tartila, tempat belajar membaca Al-Quran khusus wanita dewasa. Dengan metode yang mudah, waktu yang fleksibel, dan tentunya dengan guru-guru yang ramah. Segera daftar ya dan hubungi 0816-966-932. Griya Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kudus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin mengenal Islam? Anda seorang pecinta ilmu? Anda seorang muslim yang haus ilmu agama? Anda seorang penuntut ilmu yang tidak sempat belajar di pesantren? Anda seorang khatib yang perlu tambahan materi khutbah? Alhamdulillah, kini telah hadir di kota Anda Majalah As-Sunnah, upaya menghidupkan sunnah. Ilmunya melimpah, pembahasannya ilmiah, bisa dipahami dengan mudah, bahasanya ramah, ada legalitas pemerintah, dan boleh pesan dari rumah. Majalah As-Sunnah terbit tiap bulan, bisa diperoleh di outlet-outlet koran, toko buku, dan studio Radio Buzz FM Salatiga. Atau datang sendiri ke kantor pusat Majalah As-Sunnah dengan alamat Komplek Ponpes Imam Bukhari, Jalan Solo Purwodadi, kilometer 8, Selokaton, Gondangrejo, Solo. Telepon 0852-9009-3792. Majalah As-Sunnah. Majalah As-Sunnah. Upaya menghidupkan sunnah.
3: 93.2 FM.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: Sesaat lagi akan kita ikuti bersama program Tahsin dan Tajwid. Selamat mengikuti.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Warattilil Qur'ana tartila. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam: Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah jami'an, bagaimana kabar Anda semuanya di kesempatan malam hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Dan di malam yang dingin ini ya, kita alhamdulillah dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kita, yaitu dalam pembelajaran tahsin dan tajwid. Dan juga nanti kita akan lanjutkan dengan talaqqi kita yang masih berada di dalam surat Ibrahim ya Mas ya, surat Ibrahim. Dan ya, sebelum kita menuju ke pembelajaran kita, kami ingatkan ya bahwasanya kita sekarang ini sudah berada di bulan Sya'ban ya, di bulan Sya'ban. Di mana bulan ini bulan yang istimewa, yang dulu para ulama mengkhususkan bulan ini ya, dengan diantaranya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, disebutkan oleh Salam bin Kahil rahimahullah ta'ala, kana yuqalu syahrul Sya'ban syahrul Qurra. Jadi dikatakan bahwasannya bulan Sya'ban itu adalah bulannya para qari. Ya, artinya berdasarkan para qari, maksudnya di sini maksudnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Sya'ban. Ya, ini di antara bukti bahwasannya bulan Sya'ban adalah bulan yang digunakan untuk mempersiapkan diri menuju bulan Ramadan, yang kita sudah sangat dekat ya dengan bulan Ramadan, tinggal ya, sekitar 20 harian ya. Kemudian disebutkan juga Amr bin Qais, "Idza dakhala syahr Sya'ban," Amr bin Qais, kalau beliau masuk ke bulan Sya'ban, "aghlaqa hanutahu," beliau menutup tokonya. Jadi beliau punya dagangan ya. Nah, di bulan Sya'ban itu tutup. Ya. Untuk apa di dagangan tersebut ditutup ya? Wa tafarraqa li qira'atil Quran, dan memfokuskan diri untuk membaca Al-Qur'an. Ya, jadi sampai kemudian ada yang menutup tokonya ya, untuk membaca Al-Qur'an. Ini luar biasa. Ya, ini tentu saya tidak kemudian apa, menyuruh bapak ibu semuanya untuk menutup toko, meliburkan sekolah, tidak ya. Maksudnya ini adalah kita bentuk, salah satu bentuk persiapan kita menuju bulan Ramadan adalah dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Karena nanti kita akan tahu bahwasannya di bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Ya, sebagaimana yang sudah kita sering dengar ya, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Kemudian juga kita tahu di bulan Ramadan orang berbanyak-banyak khatam, ya, berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Bahkan yang mungkin setahun gak baca Al-Quran, di bulan Ramadan baca Al-Quran, masya Allah. Ya. Jadi makanya agar di bulan Ramadan kita nanti sudah ringan untuk membaca Al-Quran, sudah terbiasa untuk baca Al-Quran, jadi tidak kaget, maka di antara persiapannya adalah memperbanyak Al-Quran di bulan Syaban, sebagaimana tadi disebutkan ya. Nah, sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan pembelajaran kita. Di pertemuan terakhir kita sudah sampai di Tosin Mim ya, Tosin. Nah, sekarang kita masuk ke bab Yasin, Sod, Hamim dan seterusnya. Nah, Yasin yang huruf maqta'ah Yasin ya, ini terdapat di awal surat Yasin. Ya, sebagaimana kita sudah tahu, dan ini merupakan surat yang termasuk paling masyhur ya yang ada di negara kita. Nah, Yasin ya dibaca dua harokat ya. Jangan terlalu panjang. Jangan dibaca Yasin. Enggak, itu terlalu panjang ianya. Cukup ya gitu saja. Sinnya yang dipanjangkan dengan panjang 6 harokat. Jadi baca Yasin. Ya, jadi begitu. Ya 2 harokat, sin 6 harokat. Ya, kita tidak membacanya dengan Yasin, enggak, atau Yasin, enggak ya, tapi Yasin. Ya-nya 2 harokat, sin-nya 6 harokat. Nah, kemudian Sod ini di awal surat Sod. Ya, dia satu huruf saja, Sod. Dibaca 6 harokat, ingat Sod ada huruf Dal di belakang ya. Jadi kita baca Sod. Ingat ada qalqalah sod. Jadi jangan sod atau sod. Enggak, tapi sod. Ya, ada huruf dal yang sukun. Kemudian hamim. Ya, ini mudah seperti Yasin. Ha 2 harakat, mim 6 harakat. Hamim. Hamim. Jadi bukan hamim, enggak, itu terlalu panjang, atau hamim, enggak. Jadi jangan sampai dibaca ada e-nya. Ha biasa, ha bukan ha, tapi ha 2 harakat, mim 6 harakat. Hamim. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, hamim ini merupakan awal dari beberapa surah dalam Al-Quran ya. Jadi cukup banyak yang diawali dengan hamim. Di antaranya Ghafir atau surat Mukmin. Terkadang di Al-Quran disebut surat Ghafir, terkadang disebut surat Al-Mukmin. Ini satu surat yang sama ya. Kemudian dia juga menjadi awal surat Fusilat. Kemudian surat Asy-Syu'ara. Kok Asy-Syu'ara sih? Asy-Syu'ara bukan Asy-Syu'ara ya. Ini juga sering keliru. Ini di modul ini salah ya. Di modul ini nanti dikoreksi mas ya. Bukan Asy-Syu'ara tapi Asy-Syu'ara. Karena kalau Asy-Syu'ara itu Tosin Mim. Ya, jadi sini Asy-Syu'ara ya. Kemudian surat Az-Zukhruf ya. Kemudian apa lagi? Surat Ad-Dukhan ya, itu juga termasuk Hamim, diawali dengan Hamim. Al-Ahqaf juga ya, dan masih banyak, masih ada beberapa lagi. Nah, kemudian sebentar. Yang berikutnya hamim tadi sudah. Nah, sekarang di ain sin qaf. Ain sin qaf. Ain sin qaf ini, oh tadi saya bilang Asy-Syu'ara dari hamim ya. Maaf ya. Jadi Asy-Syu'ara ini ain sin qaf. Di situ ada ain sin qaf ya. Jadi hamim ain sin qaf. Jadi enggak cuman, jadi di dalam surat Asy-Syu'ara itu diawali dari hamim, ayat keduanya ain sin qaf. Begitu. Nah, bagaimana cara membaca ain sin qaf? Sebagaimana pernah kita bahas, jadi ain ini satu-satunya huruf muqatta'ah yang dibaca dengan 4 atau 6 harokat. Ya, jadi 4 atau 6 harokat. Misalnya kita baca 4 begini, ain. Nah, sudah masuk ke 4 baru diikhfakan karena nun sukun bertemu dengan sin. Ain. Kemudian masuk sin. Si, nah, ini sin berapa harokat? 6. Si banyak kan? Si. Nah, sudah masuk 6 ada nun sukun ketemu qaf. Kemudian diikhfakan. Ain-sin-qaf. Seperti itu. Dan ain ini boleh 6. Ya, tadi kalau yang kita contohkan tadi 4 ya, dan boleh 6. Nah, mudah insyaallah karena ini kita pernah bahas di kaf ha ya ain sad juga ya. Baik, kemudian qaf dan al-qalam. Kalau qaf ini awalnya adalah qaf, al-qalam adalah nun, dan itu sama-sama dibaca dengan 6 harokat. Nah, insya Allah itu sangat mudah sekali, tinggal dipraktekkan ya Bapak Ibu semuanya di rumah. Baik, demikian pembahasan kita di malam hari ini, yaitu tentang huruf muqatta'ah. Tentu ini baru mau permukaan ya, nanti ada apa namanya huruf muqatta'ah tersebut, dia masuk dalam mat apa namanya, itu nanti ada. Namun bahasanya bukan di modul yang sekarang, tapi modul-modul yang akan datang insya Allah ta'ala. Ya, demikian Mas Din, kita masuk menuju ke talaqqi kita.
4: Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sahabat Mas, dimanapun Anda berada, langsung saja kita akan memutarkan untuk talaqqi online yang pertama yang sudah masuk ini Ustaz. Dan ini terpantau menambah lagi ini Ustaz. Ya. Ada 8 orang ini.
3: Alhamdulillah.
4: Ini yang pertama Ustaz. Datang dari Ibu Suwarti Ustaz yang ada di Kota Pati.
5: Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kaffar. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniyya an na'budal asnam.
3: Ya, stop dulu. Ibu Suwarti ya yang ada di Pati. Ibu di wabaniyya, jadi untuk ya tasdidnya tidak usah terlalu ditahan ya Ibu ya. Jadi cukup ditekan. Wabaniyya, bukan wabaniyya. Tadi kan sedikit tertahan agak lama ya. Jadi cukup ditekan saja Ibu, tidak perlu ditahan terlalu lama. Jadi wajnubni wabaniyya an na'budal asnam. Jadi bukan wabaniyya, tapi wabaniyya an wabaniyya. Begitu.
5: Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni. Waman asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytikal muharrami. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nas.
3: Ya, stop dulu. Ya, Ibu berarti kan di inni askantu yang pertama di situ ya. Ada askantu, ada nun sukun bertemu ta ya. Jangan terlalu cepat Ibu ya, tahan dulu ikhfanya. Ya, jadi jangan terlalu cepat askantu mi enggak, tapi askantu mi. Nah, di sini mi dzurriyyati ada ra tasdid, ya-nya juga tasdid. Jadi sama-sama ditekan ya. Inni askantu mi dzurriyyati, bukan dzurriyyati tapi dzurriyyati, ra tasdid, ya-nya juga ditasdidkan. Nah, kemudian فاجعل أفئدة من الناس. Sama, ini juga ditahan dulu. Dengung-dengungnya diperhatikan, jangan terlalu cepat ya. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya, tadi sedikit agak memaksakan ya Ibu ya, kayak ngos-ngosan ya. Jadi boleh Ibu, misalkan tadi berhenti di tahwi, misalkan begitu boleh. Atau berhenti di warzuquhum, misalkan tahwi ilaihim warzuquhum. Ya boleh. Nanti kemudian ngulang. وَرْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. Ya, demikian. Jadi tidak perlu memaksakan diri untuk sampai di akhir ayat ya. Boleh berhenti, kemudian nanti ngulangi lagi. Ya, itu untuk memudahkan. Nah.
5: أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَرْزُقَهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا تُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ.
3: Ya, stop. Nah, di sini Ibu, وَتَعْلَمُ مَا نُخْفِي. Itu huruf nun ya, bukan tukhfi, tapi nukhfi, itu huruf nun ya. Jadi berbeda ya antara tukhfi nukhfi. Kan di sini kan Nabi Ibrahim ya, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Wahai Tuhan kami, engkau sesungguhnya engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, apa yang kami tampakkan. Nukhfi itu kami sembunyikan ya, kalau tukhfi engkau sembunyikan. Ya sudah berbeda ya. Nah,
5: وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
3: Ya, lagi Bu ya, di dzurriyyati ya, berarti kan di situ ini sama yang di atas tadi. Tasdid ya-nya juga tasdid. Ya, jadi dzurriyyati bukan dzurriyyati atau dzurriyyati atau dzurriyyati ya. Jadi ra ya tasdid ya. Dzur riya dzurriyyati. Nah,
5: rabbana ufirli waliwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malud dhalimun innama yuakhiruhum liyawmin taskhasu fihi al-absar.
3: Ya, masyaallah, Ibu Suwarti ya yang ada di Patim jadi orang yang pertama. Ya. Menjadi peserta pertama di kesempatan siang malam hari ini. Nah, Ibu tadi untuk yang dikoreksi Ibu ya, tadi di dzurriyyati Ibu kena dua kali ya Ibu ya. Ro'ya tasdid dzur ini dan ini memang banyak yang kita sering dapat kayak gini Mas ya. Sering salah di ini double tasdid kayak gini ya. Dzurriyyat ini sering ya, maka benar-benar harus diperhatikan ya Ibu Suwarti. Dan juga yang lain tadi semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan untuk Ibu Suwarti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan di dalam belajar Al-Qur'an.
4: Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas masukan dan koreksinya dari bacaan terbaiknya yaitu Ibu Suwarti yang ada di Kota Pati. Kita lanjutkan untuk peserta yang kedua, ini di kita putarkan dari Ummu Alfiana Ustaz yang ada di Kota Jepara.
3: Nah, silakan.

0: سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا
1: يا استاذ امال فين برده كان دي ذي زرعين يعني تدي untuk za zar zar'in tadi seperti zar saya dengarnya begitu sih tadi ya jadi seperti zar'in yang benar zar'in ya zai jadi biwadin ghairi dhi zar'in bukan ghairi dhi zar'in tapi za ya zar'in nعم
0: bana liqim as-salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma tu'lin
1: ya Ustaz ini di nu'linnya ya terbaca tu'linnya tadi yang sebelumnya Ibu Suwarti di tukhfinya ya Mas ya jadi yang benar nu'lin ya Mulfiana ya jadi nukhfi wa ma nu'lin ya ma nukhfi wa ma nu'lin apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami perlihatkan atau kami tampakkan bukan tu'lin ya kurang teliti ya Ibu ya titiknya satu ya bukan dua nah
0: wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wa la fis sama' Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Isma'il wa Ishaq Inna rabbi lasami'ud du'a Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab wa la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malud dhalimun innama yu'akhiruhum li yawmin tashahhatu fihi al-absar
1: ya di ayat paling bawah ya Umar Fiana di liyaumi tashkhasu ya di sini huruf sad tadi ibu bacanya tashkhatu ya dengan huruf ta yang benar tashkhasu huruf sad jadi innama yuakhiruhum liyaumi tashkhasu fihi al-absar nعم ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan untuk Umar Fiana untuk tadi ya yang perlu diperhatikan di zar'in ya. Jadi terbaca zar'in dan juga tadi di bawah ya tashkhatu tadi harusnya tashkhasu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan di dalam belajar Al-Qur'an.
2: Kami ucapkan syukur jazakumullahu khairan Ustaz atas masukan dan koreksinya. Kita lanjutkan kembali datang dari untuk yang ketiga datang dari Ummu Habibah Ustaz dari Kudus ini Ustaz.
1: Ya, silakan.

0: سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
1: Ya, stop dulu. Umah Habibah berarti kan dia asoni ya, di untuk ninya ini dua harokat ya, ibu ya, atau Umah Habibah ya. Jadi ni dan so asoni ini sama-sama dua harokat, ya kadar panjangnya sama. Jadi kalau kita dengar tadi untuk yang ninya lebih panjang ya, harusnya sama. Waman asoni, bukan waman asoni fa'in. Ya, sedikit kepanjangan untuk ninya tadi.
0: Nah. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuquhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min shay'in fil ardi wa la fis sama'. Alhamdulillahi alladhi wahaba li 'alal kibari Isma'il wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a.

0: يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم.
1: Ya, Assalamualaikum Habibah yang ada di pertama ya beliau ini. Oh sudah beberapa kali ya. Pangkling berarti saya suaranya ya. Ya bagus sekali Muhabibah ya. Barakalofik tadi untuk yang dikoreksi tadi Asoni ya, ini yang lebih dari dua harokat. Ya ada beberapa huruf yang untuk kadar tebal tipisnya ini masih perlu diperhatikan lagi ya. Tentu di huruf ro misalkan, kemudian juga ikhfa. Namun bukan sekarang ya. Nanti insyaallah ada saatnya nanti kita akan lebih detail lagi ya Muhabibah. Dan untuk malam hari ini insyaallah bagus sekali, hanya di tadi yang Asoni yang sedikit terlalu panjang tadi. Nah, barakallahu fiik wa jazakillah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keberkah dan keistiqomah dalam belajar Al-Qur'an.
2: Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas masukan dan koreksinya, dan ini ada balasan lagi enggak enak badan ini Ustaz.
1: Oh, masyaallah, dari siapa ini?
2: Dari tadi Ustaz Ummu Habibah.
1: Oh, masyaallah. Syafaqillah ya untuk Ummu Habibah.
2: Kita lanjutkan kembali Ustaz untuk yang selanjutnya, ini datang dari Pak Salimun Ustaz dari Kudus juga ini.
1: Baik, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Wa idh qala Ibrahim رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ.
1: Ya, stop dulu. Pak Salimun perhatikan di wabani ya, ya untuk ya nya tasdid ini sama dengan tadi yang awal ya Ibu Suwarti tadi. Jadi terlalu ditahan terlalu lama Bapak ya. Jadi cukup ditekan saja wabani ya, tidak perlu wabani ya. Tadi terlalu panjang. Kemudian juga di an-na'buda. Jadi ada nun ya atau hamzah ketemu dengan nun sukun ya an, kemudian na'buda. Nah, di sini jangan terlalu terseret ya. Misalkan begini. Ya, itu kan A-nya jadi panjang. Jadi langsung masuk ke nun saja ya Bapak ya. An-na'buda. An, tidak perlu. An, tapi an. Ya, jadi langsung masuk ke huruf nun. Rabbi ja'alni muqim. Wajanubni wabaniya an-na'budal asnam. Begitu. Jadi bukan an, juga bukan wabani, ya, terlalu lama. Nah.
3: Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas.

Alhamdulillahilladzi wahaba

0: wala tahta bannallaha ghafilan amma ya'malud dhalimun innama yu akhiruhum liyaumin tashkhala innama yu akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar.
1: Ya, Masya Allah, Pak Sadimun ya, yang ada di Kudus ya, di Kudus. Tadi Bapak ya di apa di ya tasdid ya, yang tadi sedikit kepanjangan ya, harusnya tidak perlu dipanjangkan, dan juga di anna tadi yang masuk ke nunnya tuh agak telat ya, jadi an ya, jadi begitu, harusnya langsung masuk an begitu. Nah, barakallahu jazakumullahu khairan untuk Pak Sadimun, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan di dalam belajar Al-Qur'an.
2: Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas masukannya, dan terima kasih juga untuk Pak Salimun yang sudah bergabung juga pada kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan kembali untuk yang selanjutnya, ini datang dari Mbak Tasya ini Ustaz, dari Jepara.
1: Ya, silakan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'al wa in ta'ud

0: عَلَيْنَا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ.
1: Wakaf dulu. Mbak Tasya tadi di wa idh qala ibrahimu ya harusnya ya. Tadi bacanya Ibrahima. Ya harusnya Ibrahimu. Di situ dhammah ya Mbak Tasya, kurang teliti di situ. Wa idh qala ibrahimu rabbi, bukan Ibrahima. Nah.

0: Stop. Di Robbana saya kok bacanya dengarnya Wabana ya? Betul ya? Atau saya salah dengar ya mas ya? Wabana ya? Saya khawatir yang salah dengar. Yang benar Robbana ya mbak ya? Jadi Robbana bukan Wabana tapi Robbana ya. Kemudian di Biwadin Ghoiri ya, di sini ada tanwin bertemu Ghoin, jadi dibaca Idhar ya mbak ya. Biwadin Ghoiri di, bukan Biwadin ya, tadi didengungkan tadi ya, harusnya tidak didengungkan karena dia Idhar ya.
1: Biwadin Ghoiri di zara'in inda baitikal muharrami Rabbana muharrami

0: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
1: Nah, Mbak Tasya yang ada di Jepara ya. Mbak, untuk bacanya lebih dipelankan lagi ya, Mbak ya. Tidak usah terlalu cepat ya. Ini tadi terlalu cepat sehingga tadi kayak ketelitiannya juga apa menjadi berkurang ya. Kayak tadi di Robana terbaca Wabana dan juga yang lain tadi. Ya, tadi di Ibrahimu ya, di awal juga tadi terbaca Ibrahima. Ini kan kurang teliti juga di situ. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan untuk Mbak Tasya yang ada di Jepara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan di dalam belajar Al-Qur'an.
2: Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas masukan dan koreksinya, dan terima kasih juga untuk Mbak Tasya. Kita lanjutkan kembali, datang dari Ibu Indah Ustaz dari Demak ini Ustaz.
1: Nah, silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzulumun kaffar wa idh qala ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina وَجَنُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا وَمِنْكَ فَضْلُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

0: أسكنت من ذريتي في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
1: Ya, stop. Ibu Indah. Pertama atau sudah pernah?
2: Sudah pernah.
1: Ya. Ibu Indah di Rabbi ja'alni di huruf jim yang qalqalah ya di situ ya, yang di yang sukun ya, maka dipantulkan Rabbi ja'alni. Tadi pantulannya kurang. Tadi seperti Rabbij. Itu kan kurang mantul ya. Rabbij kurang mantap betul gitu. Kurang mantul. Rabbij diperjelas ya Ibu ya. Rabbij ja'alni. Kemudian tadi di wa taqabbal du'a. Ini panjangkan. Ini dipanjangkan 4 minimal ya, minimal 4 harakat sampai 6 harakat. Jadi kalau kita cermati tadi bacaan Ibu kurang panjang dikit ya Ibu ya. Harusnya Rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Jangan terlalu pendek ya, karena ini minimal 4.
0: Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab wa la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihil absar. Sadaqallahul azim.
1: Ya, Ibu Indah yang ada di Jepara ya, di Demak ya, masya Allah Ibu, bacanya lancar sekali Ibu ya. Namun tadi di bawah-bawah tadi di Rabbi ja'a, yang Rabbi ja'alni qalqalah yang kurang, dan tadi di kurang panjang di doa. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan untuk Ibu Indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan di dalam belajar Al-Qur'an.
3: Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas masukan dan koreksinya dari bacaan terbaiknya, yaitu Ibu Indah yang ada di Kota Demak. Kita lanjutkan kembali Ustaz, datang dari Ibu Farida yang ada di Sragen ini Ustaz.
1: Nah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzulumun kaffar. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniyya an na'budal asnam. Rabbi innahunna aglalna katiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minat tamarati la'allahum yashkurun.

0: وارزقهم من الثمرات لعلكم يشكرون.
1: Ya, stop. Ibu sudah betul di la'allahum ya. Malah diulangi jadi la'allakum ya. Sudah betul tadi di awal Ibu ya, la'allahum ya terbaca. Malah kemudian diulangi jadi la'allakum Ibu. Ya.
0: Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wa la fis sama'. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Isma'ila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'u du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. اللهم ارحمهم.
1: Ya, Masya Allah, Ibu Farida yang ada di Sragen bacanya lancar sekali Ibu, tidak ada yang, oh ada ya tadi di la'allahum ya, terbacalah alaikum dari Ibu. Dan ya, ini sekaligus menjadi peserta terakhir kita di kesempatan malam hari ini dari Ibu Farida yang ada di Sragen. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomah dalam belajar Al-Qur'an. Baik, sahabat Basra rahimani rahimakumullah jami'an, dengan demikian sudah selesai sudah ya acara kita di kesempatan malam hari ini. Dan kita tadi sudah menuntaskan tentang huruf muqatta'ah ya. Tentu baru permukaan, untuk detailnya tentu nanti di modul-modul berikutnya. Dan kita juga tadi sudah menyimak ya talaqqi dari teman-teman kita semuanya. Meskipun masih ada yang belum terputar ya Mas ya. Karena oh iya satu ya. Karena waktu yang membatasi kita. Nah, demikian kebersamaan kita dan saya Abdul Rifki undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.
3: وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبِ

0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Hukum salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat, hujan lebat, ingin buang hajat, atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah adalah, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk didirikannya sholat khauf, yaitu sholat tatkala dalam keadaan perang. Sholat khauf dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dalam keadaan perang berkecamuk, sholat wajib tetap harus dilaksanakan secara berjamaah, maka terlebih lagi dalam keadaan aman atau tidak perang, hukumnya lebih wajib lagi. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar mereka ruku bersama orang-orang yang ruku, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in.
3: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.
1: Kebanyakan para ulama, mereka mengambil hukum dengan ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki yang tidak menghadiri salat berjamaah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah-rumah mereka. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak memberikan keringanan bagi seorang yang buta yang ia mendengar panggilan azan untuk tidak menghadiri salat jamaah, padahal ia seorang yang buta dan tidak memiliki penuntun yang membimbingnya ke masjid. Hal ini semua menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Adapun wanita, maka rumah-rumah mereka jauh lebih baik dari masjid. Mereka diperbolehkan mendatangi sholat jamaah dengan syarat mereka menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian. Suami-suami mereka tidak boleh melarang mereka mendatangi masjid jika mereka telah memenuhi syarat tersebut. Namun demikian, sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya. Wajib bagi setiap kaum muslimin, tatkala mereka berjalan menuju masjid, mereka berjalan dengan tenang, dan tidak boleh berjalan dengan terburu-buru atau berlari-lari.
4: Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا.
1: Tatkala hendak masuk dalam masjid, maka dahulukan kaki kanan, kemudian bacalah doa,
4: اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
5: Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim.
1: Adapun tatkala keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kiri dan bacalah doa,
4: اللهم إني أسألك من فضلك.
5: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan keutamaan darimu. Hadis riwayat Muslim.
1: Wajib bagi imam untuk tidak memulai sholatnya sampai saf menjadi lurus, baik ia meluruskannya sendiri atau ia menyuruh orang lain untuk meluruskan saf tersebut.
4: Sawu shufufakum fa inna tasfiyata shufuf min tamami shalah.
5: Luruskan saf-saf kalian, karena lurusnya saf merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Lurusnya shaf yaitu dengan menempelkan bahu dan tumit sebagaimana dalam hadis berikut ini.
4: Qala Anas, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi
6: وقدمه بقدمه رواه البخاري.
5: Berkata Anas, salah seorang di antara kami dahulu menempelkan bahu kami dengan bahu orang lain di sampingnya dan kakinya dengan kaki orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
4: وقال النعمان رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه رواه البخاري.
5: Berkata An-Nu'man, saya melihat salah seorang di antara kami menempelkan tumitnya dengan tumit orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Posisi makmum apabila hanya seorang, maka makmum berada di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Adapun jika makmum dua orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Adapun jika makmum seorang wanita, maka ia berdiri di belakang imam. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya, maka Anas berkata,
4: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا رواه مسلم.
5: Beliau menempatkan aku di sebelah kanannya dan wanita di belakang kami. Hadis riwayat Muslim.
1: Tidak ada sholat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
4: "Idza uqimatish shalatu fala shalata illal maktubah." Rawahu Muslim.
5: Jika telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat selain salat wajib.
1: Jadi, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan salat sunnah untuk membatalkan salatnya, walaupun ia hampir selesai, karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
4: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا سَجَدَ فَسْجُدُوا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ.
5: Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir, kemudian langsung mengikuti gerakan imam.
4: Allahu Akbar.
1: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
4: "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Rawahu Tirmidzi.
5: Jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat dan mendapatkan imam dalam suatu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali.
4: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
5: Aku memohon ampunan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa,
4: Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
5: Ya Allah, Engkaulah as-salam dan darimulah keselamatan. Maha berberkahlah Engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim.
1: Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan salat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Rawahu Muslim.
5: Hendaklah orang yang berada di belakangku adalah yang dewasa dan yang berilmu di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
3: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat asar untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da salami minas salat.

そうそう。

واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali.
0: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku dari

0: Da'ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al'afwa wal'afiyah fi dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
1: Min adhkar al-masaa.
5: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران.
6: Telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Sa'ad bin Hisham, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang mahir membaca Al-Qur'an maka kedudukannya di akhirat nanti ditemani oleh para malaikat yang mulia, dan orang yang membaca Al-Qur'an dengan gagap ia sulit dalam membacanya, maka ia mendapatkan dua pahala. Hadis diriwayatkan Imam Muslim.
7: Ayatun min al-Quran.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bahas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bahas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah. Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
8: 93.2 FM.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
0: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum, Lek Robat.
2: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene, Mas?
1: Iki lho, Lek, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo, Lek.
2: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae, Mas Damar?
1: Akeh, Lek, ana fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lain Lek. Ustaze yo top marko top.
2: Wih, mantep, Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
3: Musola Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia Larangan bersama Ustaz Muhammad Qasim Mahajir LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustaz Mahful Syafaruddin LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustaz Arif Ardiansyah LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustaz Qori As-Salaki LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustaz Mujahid Yanwar LC Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Qasim Wahjir LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustaz Muhammad Zainuddin Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustaz Arifin Siregar LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustaz Cukri Amin LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustaz Khairul Huda MPD Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustaz Abul Abbas Tobroni Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222. Assalamualaikum, pengumuman untuk ibu-ibu di Salatiga dan sekitarnya. Telah dibuka penerimaan santri baru Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Bisa belajar dari dasar atau perbaikan bacaan. Tentunya dengan metode yang mudah dan terstruktur. Daftar sekarang ya, kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman.
0: 93.2 FM.

0: Kompas FM, mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum. Informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Karena penerimaan santri baru Gria Quran Tartila resmi dibuka. Terbuka untuk semua kalangan wanita dewasa yang ingin belajar Al-Quran dari dasar atau memperbaiki bacaan dengan metode yang mudah. Daftar sekarang ya, segera hubungi 0878-3397-5111. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Assalamualaikum ibu-ibu. Ada informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Jepara dan sekitarnya. Kini telah hadir di Bumi Kartini, Kampus Gria Quran Tartila. Tempat belajar membaca Al-Quran khusus wanita dewasa. Dengan metode yang mudah, waktu yang fleksibel, dan tentunya dengan guru-guru yang ramah. Segera daftar ya dan hubungi 0816-966-932. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman.
0: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
1: Sesaat lagi, kita akan ikuti bersama program kajian tematik sore. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pertama-tama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat dan dipertemukan dengan 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah dan masih diberikan taufik untuk memegang iman dan Islam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas sunnah sampai akhir hayat dan memberi kita semangat dalam beramal, beribadah di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang meniti jejak Nabi dengan baik sampai besok di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya pada pertemuan kali ini kita temanya adalah apa, Din?
3: Tuntunan korban.
2: Enggak, tema aslinya apa iki? Apa?
3: Nama-nama Allah yang tidak terpisah.
2: Fikih Asmaul Husna, memahami tentang Asmaul Husna. Cuman karena memanfaatkan kesempatan para pendengar, ini memang sengaja saya ulang-ulang berkali-kali, juga saya minta teman-teman yang di studio untuk memutar ceramah-ceramah yang kaitannya dengan amalan-amalan yang perlu kita selenggarakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Harapannya semoga para pendengar dan masyarakat semakin faham, semakin mengenal tentang kedudukan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, dan semoga Allah Ta'ala mengaruniakan kepada mereka rezeki yang halal, barokah dan banyak sehingga bisa naik haji seperti saudara-saudara kita yang sekarang sedang naik haji. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal kita di tanah air yang tidak haji ini kumpul-kumpul, lumpuk-lumpuk, apa nih din, istilah din, kumpul-kumpul, lumpuk-lumpuk amal soleh pahala nih din ya. Kisangu apa din?
3: Sangu mati.
2: Oh, sangu mati ya, sangu mati dan sangu urip apa itu? Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Hendaklah kalian semua berbekal karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya, bekal apa sebut? Apapun. Bekal mati juga bekal hidup itu dengan takwa. Contohnya gini para pendengar. Kalau kita biasanya menjadi orang yang terlalu banyak maksiat, merugikan diri dan orang lain, baik tetangga atau anggota keluarga, dari orang tua, istri, anak gitu ya, rakyat atau pimpinan atau teman kerja, mereka dirugikan oleh kita karena kemaksiatan kita. Maka dengan kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari musim taat ini, 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu, semoga Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, kalau menghapuskan dosa-dosa kita, maka setelah ini tidak lagi berbuat sesuatu yang merugikan semua pihak. Sehingga dengan mengulang-ulang pembahasan mengenai keutamaan dan amal apa saja yang perlu dilakukan di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini adalah demi membela pemerintah juga rakyat agar negeri ini diparingi oleh Allah itu tentrem, ayem, adil, makmur, sentausa, ijo, royo-royo, loh jinawi. Terus apa nih din?
3: Eh?
2: sumilir apa kae? Ya itu royo-royo lah jinawi ini ya din ya. Nah, tujuannya itu para pendengar. Kalau di antara para pendengar mungkin ana sing rada bosen, halah kuwi-kuwi meneh gitu. Ya anggap aja murojaah gitu. Karena siapa tahu dengan ada live seperti ini nanti ada apa yang pengin ditanyakan, bisa ditanyakan. Sepertinya pada hari Kamis yang lalu ya, itu ada beberapa pertanyaan yang belum kita jawab sampai selesai toh.
3: Iya.
2: Iya, mungkin nanti bisa dibahas di pertemuan kali ini. Baik. Insya Allah pertemuan hari ini, sekarang dan nanti sore akan membicarakan buku ini, Mas Udin. Baik, ini saya bacakan buku terbitan Pustaka As-Sofwa dengan tema Tuntunan Kurban dan Keutamaan 10 Hari Pertama Bulan Dzulhijjah, disusun oleh Syekh Dr. Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin serta Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahumallahu ta'ala, yang diterbitkan oleh Yayasan Al-Sofwa Jakarta. Di daftar isi ini dibahas keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, amalan-amalan yang disyariatkan, tuntunan kurban, definisi kurban, hukum kurban, syarat-syarat kurban, hewan yang boleh dikurbankan, syarat-syarat yang harus terpenuhi pada hewan kurban, syarat umur hewan kurban harus terbebas dari cacat, waktu menyembelih hewan kurban, apa yang harus dilakukan terhadap daging kurban, apa yang harus dilakukan oleh orang yang hendak berkorban manakala tiba 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini mungkin pertemuan kali ini bahas ini. Adapun nanti sore semoga kita bisa bahas tentang adab menyembelih hewan. Baik, saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kata mu'alif rahimahullah taala di sini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala semata, selawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan segenap sahabatnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabu ilallah ila akhir hadis." Tidak ada hari di mana amal soleh saat itu lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah?" Beliau menjawab, "Tidak juga jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, lalu tidak kembali dengan membawa apapun." Dalam riwayat Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashri, fa aktsiru fihinna min at-tahlili wa takbiri wa tahmid." Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Dzulhijjah ini. Maka perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid pada saat itu. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian amalan yang disyariatkan di 10 hari ini, yang pertama adalah melaksanakan haji dan umroh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah." Dari umroh ke umroh adalah tebusan dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya, dan haji yang mabrur balasannya tiada lain adalah surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian amalan yang kedua, berpuasa selama hari-hari tersebut atau pada sebagiannya, terutama pada hari Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'atallahu bidzalika wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa." Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah, melainkan Allah pasti menjauhkan darinya dengan puasanya itu dari api neraka selama 70 tahun. Hadis muttafaqun alaih. Ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ini menjelaskan bahwa puasa sehari aja keutamaannya seperti itu, apalagi puasa di 9 hari, tanggal 1 sampai tanggal 9. Luar biasa para pendengar. Nah, tapi yang minimal ya tanggal 9. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu." Puasa hari Arafah, aku berharap Allah itu melebur dosa-dosa setahun sebelum dan sesudahnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian amalan yang ketiga, yakni takbir dan zikir di hari-hari tersebut, maksudnya 10 hari. Kalau tadi puasa itu di 9 hari, tanggal 1 sampai tanggal 9, karena tanggal 10 diharamkan puasa karena hari raya. Adapun takbir dan zikir di hari-hari tersebut, maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 10. Allah berfirman, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat," dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Para ahli tafsir menafsirkannya dengan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Maksudnya hari-hari yang ditentukan adalah 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan hadis riwayat Ahmad bahwa Nabi bersabda, "Fa'akthiru fihinna," maka perbanyaklah di hari-hari itu, "minat tahlil wa takbir wa tahmid," dari tahlil, takbir dan tahmid. Imam Bukhari menuturkan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma keluar ke pasar pada 10 hari tersebut seraya mengumandangkan takbir. Kemudian orang-orang mengikuti takbirnya. Dan Ishaq meriwayatkan dari fuqaha tabi'in bahwa pada hari-hari ini hendaknya mengucapkan

0: Ilham. Nah, dianjurkan agar mengeraskan suara dalam bertakbir ketika berada di pasar, rumah, jalan-jalan, masjid, dan lain-lain. Nah, kira-kira upama hadis iki diamalke ngono kira-kira piye, Din?
1: Kalau yang tidak tahu biasanya akan ngandel saat ngandani.
0: Kita itu nek sing keliling neng pasar kuwi awak dhewe ngono to kan wong pasar urung ana sing kenal ujug-ujug takbiran ngono kae paling-paling wong liar-liar kuwi ket kapan nelur kaya ngono kuwi iya to yo nek ling ngomong ki seru ngene kene lin jawab yo ket satu Dzulhijjah ngono kan gitu. Tapi kalau yang mengumandangkan takbir itu bapak wali kota atau bapak kepala kemenat atau bapak dalam bertakbir ketika berada di pasar, rumah, jalan-jalan, masjid, dan lain-lain. Nah, kira-kira upama hadis iki diamalke ngono kira-kira piye, Din?
1: Kalau yang tidak tahu biasanya akan ngandel saat ngandani.
0: Kita itu nek sing keliling neng pasar kuwi awake dhewe ngono to kan wong pasar urung ana sing kenal ujug

0: paling-paling wong le arah-arah kuwi ket kapan nelur kaya ngono kuwi. Iya toh?
1: Iya.
0: Yo nek ling ngomong ki seru ngene kene lin jawab yo ket satu Dzulhijjah ngono kan gitu. Tapi kalau yang mengumandangkan takbir itu bapak wali kota atau bapak kepala Kemenat atau bapak ketua, pak kiai ketua MUI, dan diikuti beberapa satpol PP sing ngawal no, tak kira mereka terus ikut. Tapi kapan yo iso kaya ngono kan ngono ya Den yo. Guys, muga-muga iki salah tiga pilihan wali kota to. Gen dientuke wali kota sing mengumandangkan takbir neng pasar dan jalan-jalan, alias wali kota sing mengenal sunnah. Ngono ya Den yo. Wah, indah lho ya Den yo. Lung senane ngimpi-ngimpi ngono kuwi kok. Yes, yes. Sing penting saiki alon-alon dilatih. Dene ning pasar rawanis meneng wae, tapi di jalan-jalan diupayakan anu para pendengar. Aja meneng wae. Aja meneng wae. Yo perjalanan saka studio nyang pasar, perjalanan ra yo dhewe takbiran. Nah, seperti itu. Terus bentuk takbir itu kan ada tiga macam, Din. Bentuk takbiran itu ada tiga macam, di riwayatnya disebutkan di sini. Di halaman 26. Halaman 26 itu ada tiga macam redaksi. Pertama, riwayat Ibnu Mas'ud. Riwayat Ibnu Mas'ud itu

Hilham. Nah, ini riwayat Ibnu Abi Saibah. Terus riwayat Ibnu Abi Saibah lain ada dijelaskan lafaz tiga kali. Allahu Akbar, Allah.

0: Allahu Akbar walillahil hamd. Ada lagi yang ketiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar wa ala ma hatana. Nah, sing ketiga iki durung tau krungu awake dhewe.
1: Iya.
0: Nah, berarti engko tadi nek arep mangkat salat Idul Adha iki kaya ngene difotokopi, dicatet, tokoke ning nggon HP, browsing sik ngono ya to. Ah, terus diwaca. Dadi tujuane piye? Jangan sampai ada satu sunnah sing ketahuan oleh kita kok tidak diamalkan. Sementara ada gitu loh. Nah, sehingga ketika besok neng dino kiamat, wes nglakoke sunah apa? Niki. Wah, wong perang-perang do bangga anu. Lah sing iki wong dorang duwe, apa dhewe duwe. Kulo niki kalih niki, apik kowe, ya kan gitu. Sok ning dino kiamat kuwi lho. Nah, jadi semakin banyak sunnah yang bisa kita lakukan yang nyata-nyata dalilnya sahih dari para sahabat, itu akan menjadi kebanggaan besok di hari kiamat. Nah, ning alam dunia bangga, ning alam dunia bangga karo sapa? Manfaatnya apa bangga ning alam dunia? Ning bangga ning akhirat kuwi yang dari masalah. Ngono. Baik, itu apa? Takbiran. Allah juga menjelaskan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang

0: diberikan kepada kalian dan agar kalian bersyukur. Jadi takbiran itu mengikuti petunjuk Allah gitu. Petunjuk Allah itu bagaimana? Takbiran itu dewe tidak kur. Paham, Tin?
1: Tidak kur.
0: Iya. Takbiran itu dewe-dewe ning dadi tidak kur. Seperti tadi Abu Hurairah dan Ibnu Umar kan ke pasar. Terus wong loro do takbiran. Terus kabeh wong melu takbiran. Nah, takbirane mereka itu tidak mengikuti beliau berdua selesai terus mereka nirokke ngono ki ora. Tapi beliau-beliau takbiran ayo, apa jadi takbiran, takbiran. Dadi wis brengengeng suarane, gemuruh. Gemuruh wong do takbiran seru keras dan sendiri-sendiri gitu. Nah, jadi takbiran itu ibadah, kita juga perlu mencontoh ibadahnya para salaf, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya gitu. Kecuali kalau untuk orang yang sedang belajar, maka mereka menirukan kita. Ya, orang yang baru belajar maka mereka menirukan kita gitu. Baik, amalan yang keempat, tadi yang ketiga memperbanyak takbir, tahlil, tahmid, takbiran. Kemudian yang keempat, bertaubat serta meninggalkan segala kemaksiatan dan dosa sehingga akan memperoleh ampunan dan rahmat Allah Ta'ala. Yang biasa melakukan kemaksiatan dilerenilah, dilereni. Yang biasa melakukan amalan-amalan yang kurang berfungsi, ya dilereni. Telinga untuk mendengarkan musik, ya kolo-kolo diganti apa? Murotal. Terus mulut biasanya kelepas, kelepus, ganti permen, ngono lho, Din. Nah, seperti itu. Ya, dilatihlah, dilatih minimal para pendengar itu 10 hari ini aja. 10 hari ini aja, mudah-mudahan dengan kita mengupayakan untuk bertaubat dari kemaksiatan, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, menjadi sebab Allah Ta'ala mempermudah segala urusan kita untuk saat ini dan seterusnya, baik urusan pribadi maupun masyarakat maupun negara gitu. Amin. Kemudian yang kelima, banyak beramal soleh. Beramal soleh itu contohnya belajar membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, deres Quran, ngukah-ukahke istighfar, birrul walidain, silaturahim, tebar salam, bagi-bagi makanan, mendamaikan orang yang berselisih, amar ma'ruf nahi mungkar, menjaga lisan dan kemaluan, berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, sedekah fisabilillah, menyingkirkan duri dari jalan, memberi nafkah yang halal kepada istri dan keluarga, mengkafil nak yatim, tengok orang sakit, membantu orang yang membutuhkan, baca solawat, menahan diri dari ganggu orang, berlemah lembut kepada rakyat, menyambung hubungan dengan teman-teman kedua orang tua, mendoakan kawan di balik tabir, menyampaikan amanat, menepati janji, berbuat baik kepada bibi, paman, bude, bule, serta menundukkan pandangan dari yang diharamkan, wudhu dengan yang sempurna, berdoa antara adzan dan qomat, baca surat Al-Kahfi di malam Jumat, pergi ke masjid dengan jalan kaki untuk menjaga sholat berjamaah, juga menjaga sholat-sholat sunnah rawatib, terus mengupayakan untuk ikut sholat hari raya di lapangan, tanah lapang. Zikir setiap kali selesai sholat, mencari ma'isah yang halal, membuat senang orang-orang Islam, berlemah lembut sayang kepada orang-orang yang lemah, buat makanan didum-dumkan kepada orang lain di majelis-majelis kebaikan seperti nggon pengajian, kumpulan-kumpulan, nah dumiroti, berlapang dada, juga meninggalkan cemberut, mengajari anak-anak laki maupun perempuan dengan kata-kata yang baik, saling membantu di antara kaum muslimin dalam hal kebaikan. Nah, ini contoh-contoh amalan. Tinggal para pendengar, setelah mendengar yang saya bacakan tadi itu, aku ki wis pawurung, sing urung ki sing ndi gitu. Baik. Kaitannya banyak beramal soleh. Kemudian yang nomor 6, amalan yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di antaranya disyariatkan pada hari-hari itu takbir mutlak. Takbir mutlak. Takbir mutlak itu, takbiran itu ada dua, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu diucapkan semenjak tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 saat imam pergi sholat Idul Adha. Ini takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad itu dilakukan ba'da zuhur hari Arafah tanggal 9 sampai ba'da asar tanggal 13 Dzulhijjah. Berarti hari-hari tasyrik. Berarti kesempatannya ada 4 hari. Setiap selesai sholat, sebelum zikir disunahkan takbiran dulu. Itu namanya takbir muqayyad. Ini adanya hanya di Dzulhijjah kalau takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak di bulan Dzulhijjah ada, di Idul Fitri juga ada. Itu yang takbir mutlak. Lafadznya tadi itu 3 macam. Baik. Kemudian amalan berikutnya adalah berkorban pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik. Yang ke-8, melaksanakan sholat Idul Adha serta mendengarkan khutbahnya. Setiap muslim hendaknya memahami hikmah disyariatkannya hari raya ini. Hari ini adalah hari bersyukur dan beramal kebajikan. Maka janganlah dijadikan sebagai hari keangkuhan dan kesombongan. Janganlah dijadikan kesempatan bermaksiat dan bergelimang dalam kemungkaran, seperti nyanyian, judi, mabuk, nyumet mercon, dan sejenisnya yang akan menyebabkan terhapusnya amal kebajikan gara-gara kemaksiatan tadi. Baik, kemudian yang terakhir di sini nomor 9, yaitu selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, hendaknya setiap hari Muslim dan muslimah mengisi hari-hari ini dengan melakukan ketaatan, zikir dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan, memanfaatkan kesempatan ini dan berusaha memperoleh kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan ridhonya. Berarti para pendengar, walaupun sekarang ini udah masuk di tanggal pirodin, tanggal 7 ya, berarti mingkarek Sabtu, Ahad, Senin ya, tinggal 3 hari. Maka tidak apa-apa, tinggal 3 hari kita manfaatkan sing kuat poso ya poso, nek sing gek masuk angin ya ora poso sik. Sing ora kuat ya ora poso sik, tapi diupayakan nanti yang hari Ahadnya ya pas tanggal 9 Dzulhijjah puasa, syukur-syukur hari Sabtunya sesok tanggal 8 poso gitu. Minimal sekarang kita mulai dandani, memperbaiki wudhu kita, sholat kita, bacaan Quran kita, dandani kabeh. Nah gitu ya. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufiknya dan menunjuki kita ke jalan yang lurus. Semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu Ta'ala A'lam Bissawab.
2: Ya, syukuran jazakumullah khairan ustadz atas paparan penjelasan terkait tema kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan membawa manfaat bagi kita semuanya dan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan untuk sesi diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Dan sahabat bes yang berbahagia, bagi Anda yang ingin bergabung atau bertanya langsung kepada Ustadz Ahmad, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda dan bisa Anda kirimkan melalui nomor kami di 0857 2500 09444. Alhamdulillah Ustadz sudah ikut bergabung. Pertanyaan pertama datang dari Purwodadi, yaitu Bapak Akrom Ustadz.
0: Wih, Masya Allah Pak Akrom, sementara kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz Ahmad Zainuddin, saya mau bertanya terkait panitia korban itu sudah membelanjakan hewan korban dan lain sebagainya, dan uangnya ini masih sisa. Apakah boleh Ustadz uangnya itu dibagi oleh para panitia itu? Mohon nasihatnya Ustadz.
0: Si, iki uang korban, uang korban kui piye? Mas Akrom kui mengenai tarif biaya operasional apa ora? Nah gitu. Nek mengenai tarif nambahi biaya operasional, misalkan yang mau kurban kambing, kami menyediakan kambing seharga 3,5 juta. Terus biaya operasional 75.000. Nah berarti operasional kuwi nek turah ya di iso dipek panitia, iso di leboke infak masjid, nek panitia niki takmir masjid. Ah ngono. Tapi kalau tidak tule 3,5, ternyata tukune ana sing entuk rega 3,25, akhire bati Badirun atau Seket. Nah ini disampaikan kepada yang titip, Pak ini Masya Allah kami matok harga dateng jenengan itu 3,5, tapi luar biasa ternyata kemarin itu mendapatkan kambing yang seharga lebih dari 3,5, tapi kita malah dihargai cuman 3,25. Berarti uang Bapak sisa 250. Bagaimana kalau ini untuk sekaligus operasional dan sosial? Oh nggih monggo. Nah wis. Nah, tapi diberitahukan. Nah, ngono ya Mas Akrom. Akrom. Bahwa udu akroni toh?
1: Bukan.
0: Oh, nek akroni kira perwo dadi ning wis ning Mbah Rowo. Oh, Mas Akrom iya lali. Ya, gitu Mas Akrom, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, kesejahteraan untuk Mas Akrom beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin.
2: Ya, syukuran jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan terima kasih juga buat Bapak Akrom yang telah bergabung pada kesempatan kali ini. Dan pertanyaan kedua Ustaz sudah ikut bergabung datang dari hamba Allah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz izin bertanya, bolehkah kita berkurban di tempat yang tukang jagal atau panitia masjidnya itu suka minta kepala kambingnya atau minta jatah sendiri? Contohnya gini Ustaz, sudah dapat jatah satu ondok, tapi khusus panitia itu beda dapatnya lebih dari satu ondok. Kalau mau ditaruh atau berkorban di tempat lain, misalnya di kampung saya sendiri tidak ada yang berkorban, itu bagaimana Ustaz? Dan yang kedua Ustaz, di kampung suami saya ini mayoritas penduduknya masih menjunjung tinggi tradisi nenek moyang, sampai imam masjid Pak Yainya itu juga la haula wala quwata illa billah. Ana sangat prihatin dengan kampung suami saya. Saya berharap ada seorang ustadz yang benar-benar berpegang teguh pada sunnah. Mohon nasihatnya Ustadz terkait dua pertanyaan tadi.
0: Masya Allah, iki berarti Mbak yo.
1: Yeah.
0: Mbak hamba Allah di bumi Allah ngono kuwi.
1: Iya.
0: Luar biasa. Inilah para pendengar yang kita inginkan. Penanya ini adalah bentuk rasa kecemburuan dia kepada syariat Allah Ta'ala. Dia sangat tidak nyaman ketika peraturan Allah itu dilanggar, sampai mbela-mbelain kurban di tempat lain padahal ning daerah dhewe iki ora ana wong kurban, kan ngono to kuwi?
1: Iya.
0: Wis daerah dhewe ora ana kurban, monggo do kaya ngono kuwi, maksude kaya ngono kuwi kan la haula wala quwata illa billah, ngeri lah tingkah lakune. Iya. Mungkin berbuat kesirikan, berbuat bid'ah, kan seperti itu. Kemudian dititipkan di tempat lain, ternyata panitiane ngambil jatah lebih gitu ya.
1: Iya.
0: Jawabannya ada dua, Mbak hamba Allah. Yang pertama, lebih baik jenengan itu kurban di daerah jenengan kiambak, ya, untuk merangkul dan melunakkan hati masyarakat sekitar. Siapa tahu dengan jenengan memulai kurban itu akan menjadi pemula, orang-orang lain nanti akan mengikuti sunnah jenengan. Ah nanu aku ya tak melu kurban, ah wong iki kurban koyo ngene iki wis umum, kabeh wong asline do ngerti, cuman karena tidak ada yang memulai, akhirnya ndak ada yang memulai. Saya contohkan, saya punya kenalan namanya Mbah Slamet. Mbah Slamet itu cerita ke saya, Ustaz, kula niku gadah penggalih Ustaz, kurban saya itu selalu saya letakkan di tempat bisan saya. Bisan saya itu orangnya kaya-kaya, tapi di sana tidak ada orang yang menyembelih kurban. Nah akhirnya setiap kali saya berkurban disembelih di tempat bisan. Nah dengan saya menyembelih kurban di sana, akhirnya orang-orang di sekitar ikut-ikutan. Loh, berarti kan kena hadis man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai. Barang siapa memulai sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya, dan pahala orang-orang yang mengikuti dia tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah itu gitu. Wah, enggak ada jaganya Pak Ustadz, golek jagal. Orang yang saya mbok beleh dewi. Nah, mbok beleh dewi. Kalau wong wadon kok kan beleh dewi, ya apa-apa, karena nyekal peso golok sing landip ya. Nah, ini ngeliatlah mungasah ya aja ning ngarepe kambing sakke. Nah, jadi di utamakan nek pancen di daerah jenengan belum ada yang kurban, jenengan kurban. Namanya membuka dakwah itu namanya. Gitu. Mudah-mudahan nanti ada sebagian orang di situ yang terus ikut ngaji, setelah itu anaknya dipondokkan, kemudian nanti menjadi lentera yang akan menyinari akidah akhlak di daerah panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan berikutnya, ini kurban diserahkan ke tempat lain tapi panitianya itu ngambil jatah lebih. Ini tadi saya barusan browsing dari www.muslim.org.id. Apa din? Kowe tau ngerti ra din? www.muslim.com apa muslimah.com ini lho din? Nah, https://muslim.org.id 18170. Temanya panitia dapat jatah dari hasil kurban. Din. Sesuai karo pertanyaan Radin?
3: Ya, sudah memasuki.
0: Panitia dapat jatah dari hasil kurban. Di sini dijelaskan oleh penulis yakni Ustaz Abdullah Muhammad Abduh Tuasikal. Tulisan ini adalah sekaligus koreksi dari artikel muslim.org.id sebelumnya dengan judul artikel yang sama. Koreksi ini dibuat setelah mendapat masukan berharga dari Ustadz Dr. Arifin Badri dan Ustadz Khalid Samhudi LC. Semoga Allah menjaga mereka berdua. Di Milis PM Pengusaha Muslim Fatwa Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia KPMI. Judulnya dibolehkan mewakilkan kurban pada suatu kepanitiaan. Di sini disebutkan dalilnya Ali bin Abi Thalib itu diperintah oleh Rasulullah untuk menasarupkan, untuk menyembelih dan ngurusi kurbannya Rasulullah. Jadi saya baca terjemahannya aja di sini. Kata Ali bin Abi Thalib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan padaku untuk mengurus unta hadiyu yang berjumlah 100 ekor milik beliau. Lalu beliau memerintahkan untuk membagi semua daging kurban, kulit dan jilalnya, yakni kulit yang ditaruh di punggung unta, artinya lapak, untuk orang-orang miskin, dan aku tidak boleh memberikan bagian apapun dari hasil kurban kepada tukang jagal sebagai upah. Hal terpenting yang bisa disimpulkan dari hadis di atas, boleh mewakilkan dalam pengurusan kurban, pembagian daging kurban, juga dalam menyedekahkan. Lah, panitia itu wakil yang kurban. Kalau wakil yang kurban ku kan iso njiko okeh toh. Nah, iso njiko okeh. Nah, dari sini dikiaskan seperti itu. Jadi wakil itu bukan, panitia itu bukan jagal. Paham ra? Panitia itu bukan jagal. Nek jagal kan ora entuk diupahi dari kurbannya itu. Jagal itu diupahi nganggo duit liyo, tapi nek diberi sebagai hadiah boleh. Tapi ora diupahi dari kulit kepala dan kaki ndak. Tapi panitia bukan jagal, masalahnya di situ. Karena dulu sempat beredar anggapan bahwa panitia itu berkesan seperti jagal, sehingga ora itu njiko lebih karena terkesan iki upah tenaga. Ternyata setelah itu tulisan ditegur oleh Ustaz Khalid Samhudi sama Dr. Arifin Badri bahwa ini panitia itu bukan jaga, tapi panitia itu wakil dari pengorban, sehingga ngambil lebih tidak masalah. Ngoten nggih, Mbak hamba Allah, mudah-mudahan ini bisa difahami. Jadi njenengan titip ke di tempat lain yang panitia yang ngambil lebih itu tidak apa-apa. Nah, gitu. Wallahu taala a'lam.
2: Ya, syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan terima kasih juga buat yang bertanya yang telah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan, sudah ikut bergabung juga Mas Asep yang ada di Bandungan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga Ustaz dan semua kru Radio Bahasa FM selalu sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
4: Amin. Amin.
2: Mohon izin bertanya Ustaz, yang pertama tentang amalan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini, apakah sanad hadisnya itu hasan dan sahih Ustaz, apakah atau apa dhaif? Yang kedua, puasa hari Arafah kan hadisnya jelas dan diperintahkan pas jamaah haji wukuf. Nah, bagi kita, nah kita lagi puasa Arafah di sini, sedang di Mekah sana Idul Adha. Bagaimana hukumnya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz.
4: Ya, sapa ngutin?
2: Mas Asep di Bandungan Ustaz.
4: Oh, Mas Asep Bandungan. Aku wingi ning Bandungan kok ora petuk Mas Asep ya.
0: Aku nyangguni Mas Wiwit karo Mas sapa kae? Suryanto sapa lali aku njuk ngapura ya Mas Wiwit. Kuwi ngene, pertanyaane mau ana loro ya.
3: Iya.
0: Sing siji apa pertanyaane?
2: Terkait hadis 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu, apakah sanadnya hasan dan sahih Ustaz atau dhaif?
4: Oh. Hadis tentang 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah kan riwayat Bukhari Mas Asep. Riwayat Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas. Jadi yo sahih. Dan riwayat Bukhari yang ada di sahih Bukhari maksudnya, bukan riwayat Bukhari yang di lain sahih Bukhari, karena riwayat Bukhari itu kalau di sebutkan rawahul Bukhari kuwi mesti riwayat yang ada di sahih Bukhari. Tapi kalau riwayat Bukhari fi Adabil Mufrad, berarti riwayat Bukhari yang ada di dalam kitab Adabul Mufrad. Nah, kalau para ulama buat undang-undang, ulama ahli hadis buat undang-undang, kalau periwayatan Bukhari itu di luar sahih Bukhari harus disebutkan nama kitabnya, karena di situ memungkinkan ada yang lemah, ada yang sahih. Tapi kalau hanya rawahul Bukhari, maka itu menunjukkan yang ada di sahih Bukhari. Jadi hadisnya sahih. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai perbedaan waktu antara Indonesia dan Saudi. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala ditanya tentang ikhtilaful matalik. Perbedaan tempat terbitnya bulan, tempat terbitnya hilal. Itu bagaimana? Maka beliau setelah menjelaskan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama, maka beliau menjelaskan yang rajih itu adalah yang masing-masing negeri mengikuti matlaknya. Berarti mulai 1 Dzulhijjah dalam seluruh dunia ini memang bisa beda. Begitu pula puasa Arafahnya juga bisa beda, Lebaran juga bisa beda. Kemudian perkataan Syekh Salman itu Ar-Ruhaili, ya, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili
0: para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala itu menjelaskan di dalam keterangan beliau, ya, menjelaskan di keterangan beliau tentang orang yang mendapati bedanya antara Saudi dan luar Saudi. Gitu. Tadi itu sudah saya share, itu begini. Ngendikan beliau.
5: التي ذكر فيها يوم عرفة مرتبطة بوقوف الحجاج في ذلك المكان وبناء عليه فإن بناء عليه إن استلف يوم التاسع من ذي الحجة في مكة مع بلد من البلدان فما هو يوم عرفة بحق أهل ذلك البلد وماذا يصنعون قلنا إن الصواب أن الناس تبع للحجاج فننظر فإن وافق يوم التاسع من ذي الحجة في البلد يوم التاسع من ذي الحجة في مكة فالأمر ظاهر والحمد لله يصوم الناس في ذلك البلد يوم التاسع من ذي الحجة.
0: ini ceramah beliau agak panjang. Kita sing takok yo kesusu, kesimpulannya piye to ngono yo dunyo. Jadi jawaban beliau gini, hukum asal memang Arafah itu kaitannya dengan mengikuti haji sing do wukuf neng Arafah. Jika negara selain Mekah itu tanggal 9-nya bertepatan dengan tanggal 9-nya Mekah, alhamdulillah rapopo. Wis jelas kan gitu. Jika berbeda, maka bagaimana gitu. Misalkan di Saudi sudah tanggal 9, di luar Saudi kok masih tanggal 8, atau kebalik. Di Saudi tanggal 9, di luar Saudi malah sudah tanggal 10. Nah, kalau seperti ini, jika Saudi tanggal 9, sementara luar Saudi masih tanggal 8, maka dia dianjurkan puasa tanggal 8 dan 9. Jadi ya, ono sing podo Saudi sing tanggal 8 ini kan podo karo lewukuf Saudi. Tanggal 9-ne ya tetap poso. Oh, tapi kan Saudi lebaran. Lebarannya Saudi bukan sini. Nah, gitu. Sini lebaran ikut pemerintah. Namun kalau ternyata lebih dhisik Saudi ge tanggal 9, Saudi tanggal 8 kene wis tanggal 9. Nah, maka kita puasa tanggal 9 dan di Saudi wukuf kene wis bodo, kita tidak puasa. Kita tidak puasa karena wis bodo. Paham Radin?
6: Iya,
0: nah, mudah-mudahan ngeten nggih Pak Asep. Jadi ada tiga poin yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Kemudian satu lagi yang saya baca di tulisan Ustaz Abu Ubaidah Yusuf Asidawi. Di tulisan beliau, masalah ini ada tiga pendapat ketika terjadi perbedaan tanggal hilal antara Indonesia dan Saudi. Tiga pendapat. Pendapat yang pertama adalah kabeh pokoknya melu Saudi.
4: Ngono. Pendapat kedua, liposo melu Saudi ning bodoni melu Indonesia. Pendapat yang ketiga, poso dan bodo melu Saudi, melu Indonesia walaupun bedo karo Saudi. Dan Syekh Ibnu Utsaimin condong pendapat yang terakhir. Ah, ngeten nggih. Mas Asep, barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada Mas Asep beserta keluarga di rumah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini dulu, Mas Udin. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab akan kita lanjutkan nanti sore. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesehatan dan bisa berjumpa kembali dalam keadaan lancar, sehat, walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para pendengar yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Juga terima kasih kepada para penanya yang sudah menyempatkan jari jemarinya untuk tutal-tutul mengirimkan pertanyaan ke meja redaksi. Mudah-mudahan upaya yang ditempuh oleh para penanya juga para pendengar untuk bergabung bersama kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar dan menjadikan hari-hari 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini kita ditolong oleh Allah taala untuk banyak melakukan amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.

Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.

0: yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat. Dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
3: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
1: الدراسات القرآنية
4: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadabburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
1: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
5: Assalamualaikum Pak Eko.
6: Waalaikumsalam Mas Hamid. Suwe ora ketemu, ketemu pisan nyenengake. Sehat toh?
5: Alhamdulillah, sehat Pak Eko. Oh iya Pak, aku meh takok. Radio Bas FM saiki kok makin akeh iklan yo. Enek sing ngomong, yen Bas FM iki saiki kakean iklan lho Pak. Piye iku Pak Eko?
6: Ngini Mas Hamid, gatekno keteranganku iki. Iklan nang kadu swasta iku kaya nyawa je, kudu ono ben iso terus urip lan nambah maslahat lan kuwi jadi prasyarat saka pemerintah ben seso ijine iso diperpanjang. Paham apa ora?
5: Oh ngono ya, insya Allah paham aku Pak Eko. Dadi makin akeh iklane makin sehat radione lan izinnya ya tetap aman ngono ya Pak.
6: 100 buat Mas Hamid.
7: Dukung Radio Bas dengan beriklan di tempat kami. Insya Allah promosi Anda di Radio Bas mendapatkan banyak kelebihan dan Anda menjadi bagian tumbuh dan berkembangnya media dakwah di Indonesia. Segera hubungi bagian marketing Radio Bas di 0812-2812-9100.
8: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
9: "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin." Rawahu Muslim.
10: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
8: Dan bersuci untuk salat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayamum. Tata cara wudu adalah, pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.
11: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكن من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.
3: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat maghrib untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
2: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
2: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
2: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar.
1: Min syarri ma khalaq.
2: Dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
2: Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
1: Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
2: Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.
3: Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bih ma'a safaratil kiram al-barara, walladhi yaqra'uhu wa huwa shaqun 'alayhi wa yatata'a'u fihi wa huwa shaqun 'alayhi falahu ajran.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
5: للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم
7: الدراسات القرآنية
8: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه.
7: الدراسات القرآنية.
9: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
7: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
10: آيات من القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah yang Maha Agung, Maha Besar.

0: Rahim.
1: Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Allah, dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.

Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat, tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim, tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong. Amin.

Atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia. Padahal Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya. Dan Dia menghidupkan orang yang mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah. Yang memiliki sifat-sifat demikian, itulah Allah Tuhanku. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya aku kembali.

Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat.

Miliknyalah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: unib.
1: Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya.

0: قريب.
1: Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Karena kedengkian antara sesama mereka. Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu.

Karena itu, serulah mereka beriman, dan tetaplah beriman dan berdakwah, sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanyalah kita kembali.

0: شديد.
1: Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah, setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan mereka mendapat azab yang sangat keras.

Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat.

Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh. Allah.

Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.

Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia. Tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.

apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan diridhoi Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang telah mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.

Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakan kebohongan tentang Allah. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia kunci hatimu. Dan Allah menghapus yang batil dan membenarkan yang benar dengan firman-Nya Al-Quran. Sungguh, dia maha mengetahui segala isi hati.

Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras.

Dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat.

Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah Maha Pelindung, Maha Terpuji.

0: قَدِير.
1: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki.

dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu.

0: Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah kapal-kapal yang berlayar di laut, seperti gunung-gunung.

0: kafur.
1: Jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin, sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur.
0: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير.
1: Atau dia akan menghancurkan kapal-kapal itu karena perbuatan dosa mereka, dan dia memaafkan banyak dari mereka.
0: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص.
1: Dan agar orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan kami mengetahui bahwa mereka tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan.

Apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah, lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan, mereka bertawakal.

dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf.

0: Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan, dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.
0: Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.

0: Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih.
1: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.
0: Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.

Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia?

Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk, karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal.

Dan mereka tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, tidak akan ada jalan keluar baginya untuk mendapat petunjuk.

Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu, kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu.

Jika mereka berpaling, maka ingatlah, kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain, hanyalah menyampaikan risalah. Dan sungguh, apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyambutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan karena perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sungguh, manusia itu sangat ingkar kepada nikmat.

Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.

Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui, maha kuasa.

Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha tinggi, maha bijaksana.

Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, ruh Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu, kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau

Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, ruh Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu, kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus.

0: yaitu jalan Allah, yang miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf.
0: Demi Al-Qur'an yang mulia.
1: Bal.

0: عجيب.
1: Mereka tidak menerimanya. Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang sangat ajaib.
0: A'idha mitna wa kunna turaban thalika raj'un ba'id.
1: Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
0: Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz.
1: Sungguh, kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Sebab pada kami ada kitab catatan yang terpelihara baik.
0: Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij.
1: Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Maka mereka berada dalam keadaan kacau balau.

Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya? Dan tidak terdapat retak-retak sedikit pun.

0: Dan bumi yang kami hamparkan, dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah.
1: Tabsiratan wa dhikra likulli 'abdin munib.
0: Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah.

0: الخروج
1: sebagai rizki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, tandus. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur.
0: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود.
1: Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ras dan Samud, telah mendustakan rasul-rasul.
0: وعاد وفرعون وإخوان لوط.
1: Dan demikian juga kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut.
0: وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعُ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُ.
1: Dan juga penduduk Aikah serta kaum Tuba, semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka berlakulah ancamanku atas mereka.

0: Asid.
1: Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen.
0: وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ.
1: Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang

Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak. Bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
1: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.
0: Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri.
1: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
0: Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari yang diancamkan.
1: وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ.
0: Setiap orang akan datang bersama malaikat penggiring dan malaikat saksi.

0: Sungguh, kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam.
1: وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ.
0: Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku.
1: أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka Jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala.
1: Manna'in lil khairi mu'tadin murib.
0: Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas, dan bersikap ragu-ragu.
1: Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil 'adzabis syadid.
0: Yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan lain, maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang keras.

0: juga.
1: Setan yang menyertainya berkata pula, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh."

0: tidak?
1: Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku. Dan sungguh, dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu.

0: tidak?
1: Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada Jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih adakah tambahan?
0: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
1: Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka.
0: Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz.
1: Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya.

0: yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya. Dan dia datang dengan hati yang bertaubat.
1: Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud.
0: Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi.
1: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki. Dan pada kami ada tambahannya.

Dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih hebat kekuatannya daripada mereka, umat yang belakangan ini. Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah tempat pelarian dari kebinasaan bagi mereka?

0: saja.
1: Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

Dan sungguh, kami telah menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya, dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikitpun.

0: hamba.
1: Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarkanlah seruan pada hari ketika penyeru malaikat menyeru dari tempat yang dekat.
0: يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ.
1: Yaitu, pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya, itulah hari keluar dari kubur.
0: إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ.
1: Sungguh, kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kami tempat kembali semua makhluk.

yaitu pada hari ketika bumi terbelah, mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Nah.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Dan engkau Muhammad, bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku.
1: Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'a safaratil kiram al barara والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم
5: الدراسات القرآنية
6: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
5: الدراسات القرآنية
7: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
5: Ad-dirasatul Qur'aniyah
8: 93.2 FM.

0: Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan.

Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat Isya untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkar ba'da salam min as-salah.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakira. Idza'atul Qur'anil Karim. الدراسات القرآنية.
3: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
2: الدراسات القرآنية.
4: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
5: Ada iya ya Pak Bayan. Ono potole esok-esok sambat to.
6: Bojoku ki rasan-rasan pengin umroh jane, Pak. Gek danane kok yo akeh men.
5: Oh, nek ngono mbak bojo kon melu pengajian wae, Le. Enek hadiah umrohe. Wis etok ilmu, kanca sing apik, plus sampean yo ayem, Le. Ndhe bojo salihah to.
6: Pengajiane ngendi kuwi, Pak?
5: Kene rungokke. Hadirilah kajian muslimah Kurotayun setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai, berlokasi di Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Insya Allah jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0816-966-932.
6: Melu ngaji kuwi budal ning Arab Saudi, Pak Bayan.
5: Hooh, Le.
6: Bune, ayo mangkat ngaji.
7: Assalamualaikum, Le Robat.
8: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene, Mas?
7: Iki lho, Le, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo, Le.
8: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae, Mas Damar?
7: Akeh, Le, ono fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lainnya, Le. Ustaze yo top marko top.
8: Wih, mantep, Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
9: Musola Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustadz Muhammad Qasim Al-Hajir LC/MPD Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustadz Mahful Syafaruddin LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustadz Arif Ardiansyah LC/MPD Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustadz Qori As-Salaki LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustadz Mujahid Yanwar LC Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustadz Muhammad Qasim Wahjir LC/MPD Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustadz Muhammad Zainuddin Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustadz Arifin Siregar LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustadz Jokri Amin LC Hafidhullahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustadz Khairul Huda MBD Hafidhullahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustadz Abul Abbas Tobroni Hafidhullahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu, ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi, 0857-4364-1222.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin mengenal Islam? Anda seorang pecinta ilmu? Anda seorang Muslim yang haus ilmu agama? Anda seorang penuntut ilmu yang tidak sempat belajar di pesantren? Anda seorang khatib yang perlu tambahan materi khutbah? Alhamdulillah, kini telah hadir di kota Anda Majalah As-Sunnah, upaya menghidupkan sunnah. Ilmunya melimpah, pembahasannya ilmiah, bisa dipahami dengan mudah, bahasanya ramah, ada legalitas pemerintah, dan boleh pesan dari rumah. Majalah As-Sunnah terbit tiap bulan, bisa diperoleh di outlet-outlet koran, toko buku, dan studio Radio Bas FM Salatiga. Atau datang sendiri ke kantor pusat Majalah As-Sunnah dengan alamat Komplek Ponpes Imam Bukhari, Jalan Solo Purwodadi, kilometer 8, Selokaton, Gondangrejo, Solo. Telepon 0852-9009-3792. Majalah As-Sunnah. Majalah As-Sunnah. Upaya menghidupkan sunnah.
11: 93.2 FM.

0: Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampuni dosaku dan memberi rahmat kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin mengenal Islam? Anda seorang pecinta ilmu? Anda seorang muslim yang haus ilmu agama? Anda seorang penuntut ilmu yang tidak sempat belajar di pesantren? Anda seorang khatib yang perlu tambahan materi khutbah? Alhamdulillah, kini telah hadir di kota Anda Majalah As-Sunnah, upaya menghidupkan sunnah. Ilmunya melimpah, pembahasannya ilmiah, bisa dipahami dengan mudah, bahasanya ramah, ada legalitas pemerintah, dan boleh pesan dari rumah. Majalah As-Sunnah terbit tiap bulan, bisa diperoleh di outlet-outlet koran, toko buku, dan studio Radio Buzz FM Salatiga. Atau datang sendiri ke kantor pusat Majalah As-Sunnah dengan alamat Komplek Ponpes Imam Bukhari, Jalan Solo Purwodadi, kilometer 8, Selokaton, Gondangrejo, Solo. Telepon 0852-9009-3792. Majalah As-Sunnah. Majalah As-Sunnah. Upaya menghidupkan sunnah.
1: 93.2 FM.

0: Radio Bus FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum Pak Eko.
2: Waalaikumsalam Mas Hamid. Suwe ora ketemu, ketemu pisan nyenengake. Sehat toh?
1: Alhamdulillah, sehat Pak Eko. Oh iya Pak, aku meh takok. Radio Bus FM saiki kok makin akeh iklane yo. Enek sing ngomong yen Bus FM iki saiki kakean iklan lho Pak. Piye iku Pak Eko?
2: Ngini Mas Hamid, gatekno keteranganku iki. Iklan nang radio swasta iku kaya nyawa, Ji. Kudu ono ben iso terus urip lan nambah maslahat. Lan kuwi jadi prasyarat saka pemerintah ben sesuk ijine iso diperpanjang. Paham apa ora?
1: Oh, ngono. Ya, insya Allah paham aku Pak Eko. Dadi makin akeh iklane, makin sehat radione. Lan izinnya ya tetap aman ngono ya Pak.
2: 100 buat Mas Hamid.
0: Dukung Radio Bus dengan beriklan di tempat kami. Insya Allah promosi Anda di Radio Bus mendapatkan banyak kelebihan dan Anda menjadi bagian tumbuh dan berkembangnya media dakwah di Indonesia. Segera hubungi bagian marketing Radio Bus di 0812 2812 9 100.
3: Sesaat lagi kita ikuti bersama program kajian tematik malam. Selamat mengikuti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di waktu duha yang cerah ini, Allah kumpulkan kita di masjid rumah sakit JIH dalam rangka untuk belajar bareng. Semoga Allah jadikan forum kita forum yang diberkahi. Bapak ibu sekalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita pulang dalam kondisi diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, biar kajian kita lebih maksimal, maka saya harapkan agar jamaah bisa fokus dan tidak mengadakan forum sendiri. Kalau Anda mau ngobrol, melanjutkan transaksi nanti saja setelah asar ya. Untuk pagi ini kita ngaji dulu. Hari Jumat disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan apa? Sayyidul Ayyam. Sayyid al-Ayyam. Sayyid itu artinya pemimpin. Al-Ayyam artinya hari. Jamak dari kata yaumun. Sayyidul Ayyam berarti pemimpin hari dalam waktu sepekan. Bahasa lainnya adalah hari yang terbaik. Dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hari Jumat. Ada manusia yang bergelar sebagai Sayyidun Nas, pemimpin umat manusia. Siapa beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru alayya salatan yaumal Jumat." Inna khaira ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya fiha salatan alayya. Karena itu perbanyaklah di hari Jumat memberikan salawat kepadaku. Para ulama mengatakan, karena hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, maka kita memberikan salawat kepada Sayyidul Anam. Sayyidul Anam artinya pemimpin bagi seluruh umat manusia. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, dalam situasi ketika Anda nganggur, menunggu kajian, kok gak datang-datang, ini jangan-jangan saya di prank ya. Ketika Anda nganggur seperti itu, jangan sampai lisan ini nganggur. Anda bisa gunakan untuk baca Quran, baca dikir, termasuk memperbanyak salawat. Sudah satu juz. Masya Allah. Berarti dari jam 7:30. Setengah 8 sudah pada kumpul satu juz, alhamdulillah. Kalaupun belum dimulai kajiannya, tambah satu juz lagi ya. Insyaallah di samping Anda nanti mendapatkan manfaat dari materi kajian, juga bisa beramal di masjid ini. Karena kalau sudah di luar kan kegiatan kita banyak ya. Di rumah diganggu dengan aneka kegiatan, berinteraksi dengan anak, dengan suami, istri, sehingga terkadang membuat orang jadi lupa untuk ibadah. Tayyib. Berikutnya, di kesempatan ini kita akan belajar tentang aneka klenik di dunia wanita. Ya. Ada gak sih wanita yang main klenik? Eh? Lebih banyak mana laki dan wanita? Lebih banyak wanita. Sehingga korban dukun itu lebih banyak laki atau wanita?
5: Wanita.
4: Kenapa? Mereka berharap Pak Ustaz, biar nanti dicintai oleh suaminya, biar rezekinya lancar, biar suaminya tidak meninggalkannya, biar suaminya enggak kawin lagi, dan aneka harapan yang lain. Sehingga mereka melakukan praktek klinik untuk tujuan pengasihan. Dia ngambil praktek perdukunan dalam rangka mencari rasa cinta dari orang lain. Memang kita akui bahwa sihir itu bisa memberi pengaruh. Pengaruhnya bisa sampai menimbulkan suami istri berpisah. Demikian pula sebaliknya, bisa menimbulkan suami istri saling lengket, makin mencintai. Dan pengaruh itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Orang-orang Yahudi itu mencari-cari kitab yang disembunyikan oleh setan atas nama kerajaan Sulaiman. Jadi setan itu membisikkan kepada orang Yahudi, Raja Sulaiman itu punya pasukan jin, punya pasukan binatang, punya pasukan manusia, bisa mengendalikan pasukan dengan aneka warna. Burung-burung juga menjadi pasukannya karena dia punya kitab sihir. Nah, kitab ini disembunyikan di bawah kursinya Sulaiman, yang ternyata itu adalah permainan setan dalam rangka untuk mengajak orang-orang Yahudi melakukan perbuatan kesyirikan. Akhirnya mereka cari-cari, di mana kitab itu? Kita harus dapatkan kitab itu biar kita bisa menjadi orang yang punya kehebatan seperti Raja Sulaiman. Ada juga yang bilang bahwa Sulaiman itu hebat karena dia punya cincin. Dan cincin ini ketika Sulaiman mati itu tersimpan di bawah kursinya. Maka orang Yahudi berusaha untuk ngejar-ngejar di mana kitab itu dan di mana cincin itu, agar mereka bisa memiliki kekuatan sihir. Lalu Allah katakan, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Sulaiman itu tidak kafir. Beliau tidak pernah belajar sihir dan tidak pernah mengajarkan sihir. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Tapi yang kafir adalah setan. Kenapa? Yu'allimuna an-nasa sihra, karena setan itu mengajarkan sihir kepada umat manusia. Jadi ada istilah kegiatan belajar mengajar tapi pesertanya kafir. Apa itu? Universitas sihir. Kalau orang sampai masuk sebagai peserta KBM ya, kegiatan belajar mengajar sihir, yang ngajar keluar dari Islam, yang diajar juga keluar dari, pelajarnya juga keluar dari Islam. Makanya ada istilah ilmu bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu ada ilmu yang memberikan madarat. Apa Pak contohnya ilmu yang kalau dipelajari memberikan madarat? Ulama ngasih contoh ilmu sihir. Sihir itu ilmu, tapi kalau dipelajari memberi madarat, siapa yang belajar sihir langsung kafir. Karena sihir itu dibangun di atas prinsip penyembahan kepada selain Allah. Nyembah setan, nyembah jin, nyembah selain Allah, sehingga membuat pelakunya keluar dari Islam. Allah tegaskan di sini, wa ma kafara Sulaiman walakinnasyayatin kafaru yu'allimunan nasa sihra. Sulaiman tidak kafir, tapi setanlah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihra, karena mereka mengajarkan sihir kepada umat manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, bukankah dulu itu ada malaikat yang bernama Harut dan Marut, yang katanya malaikat ini mengajarkan sihir kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin illa yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan tidaklah kami menurunkan kepada dua malaikat yang ada di negeri Babil. Negeri Babil itu di mana? Babilonia ada di mana? Di Irak. Ada sebuah negara besar masa silam, namanya negara Babilonia. Dan di situ berkembang sihir, sampai banyak orang yang bermain sihir. Lalu Allah datangkan malaikat Harut dan Marut. Tujuan malaikat ini diturunkan oleh Allah dalam rangka apa? Untuk menjelaskan kepada umat manusia apa perbedaan antara sihir dengan mukjizat. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Setiap kali dia mengajarkan kepada orang lain, dia tunjukkan kepada orang lain, dia ngasih peringatan dulu. Kami ini ujian bagi kalian. Fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Jangan mempraktikkan sihir. Jadi ditunjukkan, mukjizat itu seperti ini. Kalau sihir seperti ini. Tapi kamu jangan praktekkan sihir. Nanti kalau kamu praktekkan sihir, kamu jadi kafir. Mereka ngajari itu tujuannya untuk apa? Memberitahu kepada manusia perbedaan antara mukjizat dengan sihir. Sebab banyak orang yang gak ngerti, Pak, antara apa sih perbedaan antara sihir dengan karomah. Kalau mukjizat itu kan yang punya siapa? Para nabi. Selain nabi bisa enggak punya mukjizat? Enggak bisa. Makanya ketika nabi itu meninggal, mukjizatnya enggak lanjut. Nabi Musa meninggal, enggak ada yang lanjutin tongkatnya. Sehingga tidak ada yang misalnya nyari-nyari di mana tongkat Musa. Terus dipakai untuk melawan raja-raja yang kejam. Bani Israel pasca ditinggal Musa, mereka tidak menggunakan tongkat itu karena tongkat itu sudah selesai fungsi. Sebab yang namanya mukjizat para nabi berakhir dengan kematian sang nabi, kecuali satu nabi. Siapa beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mukjizatnya yang bertahan sampai sekarang? Ini mukjizat hanya bisa didapatkan pengaruh baiknya nek sampean gelem sinau. Anda pelajari, Anda tadaburi, bertahan sebagai mukjizat sehingga sampai akhir zaman Al-Quran selalu relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman manusia. Hukum yang diturunkan 14 abad silam diterapkan sekarang masih berlaku enggak? Tapi Pak, katanya Al-Quran itu adalah budaya Arab. Makanya jilbab itu budaya. Yang merintahkan jilbab ada di mana? Di Al-Quran. Allah yang perintahkan jilbab dalam Al-Quran. Wanita untuk berjilbab. Itu kan budaya Arab. Sejak kapan istrinya Abu Jahal pakai jilbab? Sejak kapan istrinya Abu Lahab pakai jilbab? Jadi kalau itu disebut budaya Arab, salah. Karena orang-orang musyrikin, mereka orang Arab, dan istrinya gak pakai jilbab. Jilbab itu turun belakangan. Maka jilbab itu perintah Allah, bukan budaya Arab. Baik, kembali ke sini. Dalam posisi ketika sang nabi ini meninggal, maka mukjizatnya berakhir. Kecuali mukjizat Nabi Muhammad SAW, Al-Quran bertahan sampai sekarang. Karena itu manusia mendapatkan tantangan dari Allah. Kalau kalian masih meragukan kebenaran Quran, buat satu surat yang semisal dengan Quran. Gak ada yang berhasil sampai sekarang. Sampai sekarang tantangan itu ada dalam Al-Quran. Dan tidak ada satupun orang yang berhasil untuk memenuhi tantangan itu. Berarti mukjizat ini masih bertahan. Baik. Sementara untuk selain Nabi, jika dia mendapatkan kejadian yang luar biasa, disebut apa? Contohnya apa karoma ini? Siapa orang yang dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah punya karoma? Maryam radhiyallahu anha. Maryam itu Nabi atau bukan? Kenapa? Gak ada Nabi dari kalangan wanita, sehingga Maryam bukan Nabi. Tapi Maryam punya karoma. Saat Nabi Zakaria masuk ke ruangannya Maryam, falamma dakhala 'alaiha Zakaria wajada 'indaha rizqa. Ketika Nabi Zakaria masuk ke ruangannya Maryam, di mana Maryam itu berada? Di sebuah ruang yang ditutupi, yang disebut dalam Al-Qur'an dengan mihrab, dan itu berada di sebelah timur dari Masjidil Aqsa. Fattakhadhat min dunihim hijaban. Dan Maryam memasang hijab sehingga tidak diketahui oleh orang dari luar. Beliau beribadah di dalam hijab itu, di dalam ruangan itu yang disebut dengan mihrab. Saat Nabi Zakaria masuk, beliau jumpai ada makanan. Biasanya yang ngirim makanan untuk Maryam niku sinten? Nabi Zakaria. Kenapa, Pak? Karena Nabi Zakaria ini yang merawat Maryam. Sebab Zakaria itu suami dari bibinya Maryam. Istrinya Zakaria itu saudarinya ibunya Maryam. Berarti Maryam dengan istrinya Zakaria apanya? Ponakan. Maryam dengan istrinya Zakaria itu keponakan. Sudah? Sehingga Zakaria sebagai suami dari bibinya Maryam, beliau yang merawat, yang ngasih makan, yang nganterin ransum untuk Maryam. Tiba-tiba ketika Zakaria datang, loh kok sudah ada makanan? Siapa yang nganterin ini? Qala anna laki hadha. Zakaria tanya, kamu dapat dari mana makanan ini? Maryam memberikan jawaban, qalat huwa min indillah. Makanan ini datang dari Allah. Kalau yang ngomong jenengan mungkin gak dipercaya. Tapi ini wanita solihah yang tidak pernah punya riwayat berdusta. Sehingga ketika Maryam mengatakan, huwa min indillah, ini makanan datang dari Allah, Zakaria percaya. Berarti ada kejadian luar biasa yang dialami oleh Maryam. Allah berikan makanan yang itu bukan musimnya. Dan yang dimaksud adalah buah-buahan. Misalnya, sekarang lagi musim apa? Mangga baru awal musim ya. Baru awal musim. Bulan apa enggak ada mangga? Bulan apa enggak ada mangga? Ini bukan bulan musimnya mangga, ada mangga. Bukan musimnya apa? Bukan musimnya rambutan, ada rambutan. Kayak gitu ya. Buah itu kan ada musimnya. Anda kalau cari kurma di bulan Mei itu hampir enggak ada. Bulan Mei ya. Karena belum waktunya panen. Kurma itu panen sekitar Juli, Agustus, ya. Puncak-puncaknya musim panas itu kurma panen. Nah, menjelang panen cari kurma itu susah. Karena panen kemudian jadi bahan makanan dalam waktu setahun, menipis-menipis sampai habis. Ini ada bahan makanan, ada buah-buahan yang bukan musimnya, ada di tempatnya Maryam. Nah, itulah yang dicontohkan oleh para ulama. Kejadian luar biasa yang dialami oleh Maryam, walaupun beliau bukan seorang nabi, tapi dikasih oleh Allah keistimewaan. Namanya apa ini? Karomah. Dan masih banyak aneka karomah-karomah yang dialami oleh orang-orang soleh masa silam. Mukjizat dan karomah itu satu jalur. Apa pak jalurnya? Kejadian yang diberikan oleh Allah kepada hamba pilihannya tanpa kurma. Di bulan Mei itu hampir gak ada. Bulan Mei ya. Karena belum waktunya panen. Kurma itu panen sekitar Juli, Agustus ya. Puncak-puncaknya musim panas itu kurma panen. Nah, menjelang panen cari kurma itu susah. Karena panen kemudian jadi bahan makanan dalam waktu setahun, menipis-menipis sampai habis. Ini ada bahan makanan, ada buah-buahan yang bukan musimnya, ada di tempatnya Maryam. Nah, itulah yang

oleh Maryam walaupun beliau bukan seorang nabi, tapi dikasih oleh Allah keistimewaan. Namanya apa ini? Karomah. Dan masih banyak aneka karomah-karomah yang dialami oleh orang-orang soleh masa silam. Mukjizat dan karomah itu satu jalur. Apa pak jalurnya? Kejadian yang diberikan oleh Allah kepada hamba pilihannya tanpa dipelajari. Karena mukjizat itu tidak bisa dipelajari. Karomah juga tidak bisa dipelajari. Lalu dari mana orang bisa mendapatkan karomah? Orang bisa dapat karomah murni pemberian dari Allah. Sehingga sesoleh apapun orang, kalau dia gak dikasih karomah oleh Allah, bisa dapat karomah gak? Gak bisa. Makanya tidak ada ajaran Nabi SAW yang meminta kita untuk mencari karomah. Ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Abu Ali Al-Juzajani. Beliau menyampaikan seperti ini. Kun taliban lil istiqamah wala taliban lil karamah. Jadilah manusia yang berusaha untuk istiqamah, bukan ibadah untuk nyari karamah. Fa inna rabbaka yatlubukal istiqamah wa nafsuka tatlubul karamah. Karena Allah meminta kamu untuk jadi hamba yang istiqamah, sementara nafsumu ingin mencari karamah. Sehingga terkadang kan ada orang yang dia punya bayangan, kapan ya saya ibadah tiba-tiba keluar cahaya terang. Ketika saya ibadah tiba-tiba di balik sajadah ada emas. Kapan ketika saya ibadah lagi tahajud tiba-tiba jatuh uang blok. Rezeki nomplok langsung sak gepok. Ini semuanya harapan kosong. Enggak benar yang seperti itu. Kamu ibadah yang kamu cari apa? Saya ingin dapat pahala dari Allah. Saya ingin mendapatkan surga. Itulah yang dicari. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Karena itu tugas kita sebagai hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Di posisi inilah jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita diajarkan untuk menjadi hamba. Kamu jadi hamba sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Artinya adalah kematian. Sedang? Bukan seperti ini yang dicari. Ada satu cerita. Yang kisah ini pernah disebutkan kalau gak salah dalam kitab Tarikh Baghdad. Sejarah tentang kota Baghdad. Ada seorang ulama yang sangat terkenal. Abdul Qadir Al-Jailani. Madhabnya apa beliau ini? Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau madhabnya Hambali. Suatu ketika Abdul Qadir Al-Jailani ini salat malam. Di tengah beliau tahajud, tiba-tiba keluar cahaya terang di salah satu sudut ruangan beliau. Kemudian cahaya ini bisa bicara. Lalu dia menyampaikan, wahai Abdul Qadir, engkau telah mencapai puncak dari ibadahmu. Maka mulai hari ini, kau sudah boleh untuk meninggalkan aturan syariat. Boleh enggak sholat, boleh maksiat. Karena kau sudah sampai pada titik ma'rifat. Ya mungkin itulah yang diharapkan banyak orang ya. Sudah? Begitu mendengar seperti ini, apa yang dilakukan oleh Imam Abdul Qadir Al-Jailani? Beliau meludah ke arah cahaya itu. Di Doni ya. Jangan dipraktekan ya. Cahaya tadi diludahi. Ikhsa ya mal'un. Pergi dari sini wahai makhluk terlaknat. Akhirnya cahaya tadi redup. Kemudian keluar suara, wahai Abdul Qadir, engkau telah diselamatkan oleh ilmumu, padahal aku menyesatkan ahli ibadah dengan cara seperti ini sebanyak 70 orang. Masya Allah ya. Mereka yang enggak

ilmu, mungkin melihat kejadian, masya Allah. Iya, sejak sekarang saya sudah jadi makrifat, alhamdulillah. Oh, Isra tahu sholat, ratau poso isinya maksiat, sampai ketika jumatan ngilang. Di mana? Loh, saya kan jumatan di tempat khusus. Sholat di atas gedebok barang dia, di atas daun pisang. Pernah dengar kayak gitu? Itu semuanya halu. Jadi dia ditipu oleh setan dengan aneka halusinasi. Halu-halu semuanya itu. Dan banyak yang jadi korban kayak gitu. Makanya sampai mereka itu menyebut bahwasanya manusia itu ada 4 tingkatan. Gak usah ditulis ini ya. Ini kesesatan masalahnya ya. Tingkatan yang paling bawah namanya tingkatan syariat. Tingkatan syariat itu seperti kita ini. Wajib sholat, meninggalkan maksiat, wajib zakat, wajib ibadat, dan seterusnya. Itu tingkatan paling rendah. Namanya tingkatan apa? Syariat. Atasnya lagi, namanya tingkatan tarekat. Ini orang sedang menjalani suluk. Suluk itu apa, Pak? Dia sedang menempuh riyadhah, kegiatan khusus agar bisa naik ke jenjang berikutnya. Ada yang misalnya riyadhahnya, kamu jalan kaki dari Anyer sampai Panarukan. Wow. Menyusuri jalan Dendeles. Ini niru-niru Pak Gubernur Dendeles ya. Ngapain? Ya pokoknya jalan aja, jalan. Nanti kalau ketemu wali-wali Allah di pinggir jalan, ya, minta petuah dari mereka. Ada yang bertapa di dalam gua, ada yang nginep di mana, pokoknya gak karuan. Nah kalau berhasil itu, berhasil tarekat, ada yang puasa ngebleng ya. 3 hari 3 malam gak boleh tidur. Taruhannya besar. Gagal, gila. Ya, gagal jadi edan. Katanya ya. Terus dia puasa mutih. Sing dipangan mung sing warnane putih. Nasi, telur, ya, susu, kertas. Sing putih-putih kabeh gitu. Dan aneka model yang lain, ono sing jengene puasa pati geni, ono sing jengene poso mutih, ono sing jengene poso ngebleng, semua itu adalah aktivitas yang tidak disyaratkan oleh Allah. Ada yang bentuknya dikasih dikir-dikir. Kamu dikir ini, kamu dikir ini, dikir ini. Kenapa, Pak? Kok seperti itu? Karena dibuat kamuflase seperti syariat. Biar orang mau melaksanakan. Padahal hakikatnya apa? Itu adalah ajaran setan. Sebab dibalik kamuflase ajaran syariat itu, orang terpicu. Oh ini benar kok, bentuknya dikir. Padahal aslinya apa? Itu adalah perbuatan yang melanggar syariat. Dan sampai pada puncaknya, dia mengalami hakikat. Nah ketika sudah mengalami hakikat ini, dia sudah gugur sebagian kewajiban. Boleh tidak sholat. Lalu dia ketika mengalami hakikat, menyendiri, jarang berkumpul dengan orang, sering berdiam diri di dalam kamar sampai enggak jumatan, agar dia bisa mencapai puncak manunggaling kawulolan Gusti yang disebut dengan tingkatan makrifat. Saya dan Tuhan telah bersatu. Anallah wallahu ana. Aku adalah Allah dan Allah adalah aku. Sudah? Atasnya lagi nekat. Nek wis nekat, bejat. Dan banyak orang yang tertipu dengan seperti itu. Alhamdulillah, jenengan tesih purun ngaji, semoga tidak terpengaruh dengan manusia seperti ini. Begitu keluar, buka pengobatan alternatif. Korbannya siapa? Nah itu ibu-ibu yang punya masalah dengan suaminya, mereka yang seret rezekinya, sing loro ramari-mari. Karena orang ini dipercaya dia bisa, oh, dia ngerti bahasa semut loh ya. Apal 500 kitab. Padahal ngapusi. Makanya dukun itu tukang ngapusi. Korbannya ada enggak? Waliyadu billah. Kita jangan sampai menjadi salah satu dari korbannya. Baik. Jadi kesimpulannya, apa sih perbedaan antara karomah dengan sihir?
Karomah tidak bisa dipelajari, kalau sihir bisa dipelajari. Sehingga kalau ada orang mau belajar sihir, bisa, karena sihir itu bisa dipelajari. Tapi kalau orang mau belajar karomah, enggak bisa. Sebab karomah itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Puncak karomah itu apa? Karomah yang tertinggi adalah istiqomah. Maka siapa yang bisa istiqomah, dialah manusia yang memiliki puncak karomah. Saya ulang. Puncak karomah adalah istiqomah. Siapa yang istiqomah, berarti dia memiliki karomah yang tertinggi. Sebab ini yang paling berat. Makanya kalau jenengan saksikan, kok ada orang yang gak pernah melakukan kegiatan maksiat, jarang kumpul dengan orang lain untuk maksiat. Biasanya kalau jenengan kumpul, ngapain? Hah? Ngaji. Masya Allah. Ada yang bilang gini kok, kalau kumpul itu paling cuman ngumpulin, kalau gak ngumpulin lemak, ngumpulin dosa. Nah yang kayak gini diwaspadai. Dan dia selalu istiqomah, rajin sholat sunnah, rajin puasa sunnah. Itulah hakikat orang yang punya karomah. Di zaman Nabi SAW ada sahabat yang melaporkan, ya Rasulullah, innali jarah, saya punya tetangga, wadzukira min siyamiha wa qiyamiha, tetangga saya ini rajin sholat, rajin puasa sunnah, walakin tu'zi jaraha bilisaniha, tapi mohon maaf ya Rasulullah, dia gampang menyakiti tetangganya dengan lisannya. Raison jogo lisannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Wong wedok kaya ngene nyemplung neraka. Walaupun dia rajin salat, rajin puasa, tapi ketika dia tidak bisa menjaga lisannya, suka menyakiti tetangganya, maka dia di neraka. Lalu dia cerita lagi, ya Rasulullah, wa indi jarah, saya punya tetangga, sholatnya biasa saja, dia ngerjakan sholat sunnah tapi tidak sehebat yang pertama, puasa sunnahnya juga enggak banyak, walakin la tu'di jaraha wa yatasaddaqu bil aqid, dia suka sedekah dengan potongan-potongan keju, jadi ada keju-keju sisa itu disedekahkan. Beliau tidak pernah ganggu tetangga, sedekahnya juga bukan sedekah-sedekah yang nilainya besar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya fil jannah. Wanita seperti ini masuk surga. Jadilah orang yang ibadahnya sederhana, tidak masalah, tapi yang penting jaga diri, jangan sampai mendzalimi yang lain. Dan kedzaliman wanita yang terbesar dari mana? Lisan. Tangannya tidak sekuat laki-laki, kakinya tidak sekuat laki-laki, maka dia kalau kemudian mendolimi pakai tangan dan kakinya terbatas. Tapi bakal lisannya nembus batas. Nembus tembok. Sampai sing mati digerenengi sakit badan. Itulah contoh kehebatan lisan yang sampai bisa nembus nirwana. Makanya tolong dijaga baik-baik ya. Sehingga Anda ketika berkomunikasi dengan suami, jangan ucapkan kalimat yang bisa memicu emosi dia. Ketika berkomunikasi dengan teman, jangan sampai mengorbankan muslim yang lain, misalnya dengan cara diribah dan seterusnya. Tayyib. Kembali ke sini. Istiqomah tidak maksiat itu berat. Istiqomah tidak gerenengi juga berat ya. Kalau misalnya saya buat komitmen, Anda berjanji mulai dari jam 10 ini sampai nanti tidur tidak ghibah, sanggup enggak? Berjanji ya. Berjanji pada diri sendiri. Aku berjanji mulai hari ini aku tidak akan ghibah siapapun. Allahumma syhad, ya Allah, engkau yang jadi saksi. Sanggup insyaallah? Nah.
Kalau bisa seperti itu, Anda jadi orang yang istiqomah. Istiqomah meninggalkan maksiat. Istiqomah tidak menodai kehormatan orang lain. Istiqomah tidak menggunjing orang lain. Itu anugerah yang luar biasa. Minta kepada Allah, berdoa agar lidah kita diluruskan oleh Allah. Allahumma saddid qalbi wa lisani. Allahumma, coba ditulis. Ditulis bukan ditirukan. Allahumma saddid sin dal dal. Sin tanpa titik, sin dal dal. Huruf dal tau? Saddid qalbi, qalbi. Tahu artinya qalbi? Hatiku. Walisani, walisani, lisan. Insyaallah mudah ya. Mungkin satu kata yang Anda barangkali masih asing, kata saddid tadi ya. Allahumma artinya apa? Ya Allah, saddid, luruskan. Saddid sin dal dal. Ada tasdidnya. Saddid dari dal pertama dikasih tasdid. Allahumma saddid qalbi wa lisani. Ya Allah, luruskan hati dan lisanku. Karena dua ini yang paling gampang bengkok. Dan wanita itu yang paling sering bengkok yang mana? Lisan. Makanya Nabi SAW menyebutkan, al-mar'ah khuliqat min dilak. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa'a'wajud dilak a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok yang mana? Yang paling atas. Jenengan pegang ini kan ada wadah sabun itu ya. Balungan wadah sabun itu yang paling nekuk. Karena tulang rusuk itu semakin ke bawah nanti makin lurus. Sehingga kenapa disebut tulang rusuk yang paling atas paling bengkok, mengisyaratkan bahwa bagian dari wanita yang paling bengkok adalah lisannya. Allahumma saddid qalbi wa lisani. Ya Allah, luruskan hati dan lisanku. Baik, selanjutnya. Berkaitan dengan sihir, kembali kepada ayat yang tadi kita baca. Itu ada di surat apa sih? Coba buka surat Al-Baqarah ya. Itu ada di surat Al-Baqarah. Ayat berapa itu? Wa ma kafara Sulaiman walakinnas syayatina kafaru. Dan Sulaiman tidak kafir. Ada di Al-Baqarah 102. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji." Lalu banyak orang yang belajar dari minhuma, dari malaikat tadi. Siapa? Harut dan Marut. Ternyata yang dipelajari justru sihirnya. Yang kata Allah, "Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji." Yang itu bisa memisahkan seorang wanita, seorang lelaki dengan istrinya. Gara-gara sihir. Mereka belajar ilmu sihir yang bisa menyebabkan suami istri jadi pisah. Sehingga ada orang misalnya pengen gimana caranya biar laki dan perempuan ini pisah. Disihir. Dan memang terkadang terjadi. Sampai akhirnya suami istri ini bisa. Al-Quran menyebutkan. Nah, ini bukti bahwasanya sihir bisa saja memberikan pengaruh lahiriah, menyebabkan orang benci banget atau seneng banget. Tapi yang bahaya kalau sampai itu dipelajari, apalagi dipraktekkan, yang bersangkutan keluar dari Islam. Ada sebuah cerita yang kejadian ini pernah ada di zaman sahabat. Ada seorang wanita yang mendapatkan kabar kalau suaminya nikah lagi. Maka ibu ini merasa sangat sedih dan dia berusaha gimana caranya agar suaminya bisa kembali kepada dirinya. Karena suaminya minggat lama dan katanya nikah lagi.
Akhirnya dia berusaha untuk mencari siapa yang bisa memberikan solusi. Lalu ketemu dengan tukang sihir. Dia mau belajar pelet. Akhirnya si tukang sihir cuma bilang gini, kamu saya kasih tahu, kalau sampai kamu melakukan ini, imanmu hilang. Dia maju mundur, lanjut enggak ya, lanjut enggak ya. Karena konsekuensinya imannya hilang. Akhirnya dia pun nekat, ya sudah, ini demi suamiku. Akhirnya dia mengikuti sarannya. Caranya begini, kamu masuk saja ke ruangan itu, ditunjukkan sebuah ruangan, cuma sebuah ruangan. Kamu masuk saja ke ruangan itu dan kencing di situ. Akhirnya dia turuti. Dia masuk. Setelah dia masuk, dia keluar. Datang lagi ke orang yang menyarankan ini. Apa yang kamu lihat? Saya enggak lihat apa-apa. Berarti kamu belum melakukannya. Memang ternyata dia enggak berani kencing di situ. Ulangi lagi, kalau kamu sampai kencing di situ, nanti kamu akan melihat sesuatu. Dia balik, maju mundur dia. Lanjut enggak ya. Karena konsekuensinya apa? Imannya hilang. Nekat dia, demi suamiku. Akhirnya dia kencing di situ. Wallahu a'lam, tempat itu adalah tempat tukang sihir. Dan di situ ada Quran yang disediakan. Sehingga dengan menghina Quran ini, dia langsung dikabulkan sihirnya. Tiba-tiba dia melihat ada kuda yang lari ke atas. Kuda yang terbang lari ke atas. Terus dia balik. Apa yang kamu lihat? Saya melihat ada kuda yang terbang. Itulah imanmu. Imanmu sudah hilang. Setelah itu dia nangis, dia nyesel. Karena dia sedih, imannya hilang. Datang ke Madinah untuk mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka bertaubat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sudah wafat. Ketemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dia menyatakan tobatnya. Dan kemudian dia cerita, kenapa kok sampai kamu seperti ini? Dia ceritakan mulai dari awalnya, kenapa saya sampai belajar sihir, ditinggal suaminya dan seterusnya. Hingga akhirnya dia imannya hilang. Maka dia ingin tahu gimana cara untuk bertobat. Kemudian ditunjukkan bagaimana cara tobatnya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini contoh nyata bahwasanya orang yang belajar sihir mungkin saja dia berhasil. Karena ini wanita. Saat dia selesai belajar seperti itu, tangannya digoyangkan kayak gini ya. Cuman digerakkan seperti ini, tiba-tiba keluar debu. Nah, seperti keluar sesuatu lah debu. Maka sakti belum tentu, karomah bisa jadi itu sih. Dan mukmin enggak butuh seperti ini. Seperti ini keluar tepung. Buat apa coba? Oh, tinggal datang ke sembako, bawa uang 5.000 dapat. Ini sampai harus belajar sihir, dia bisa mengeluarkan tepung dari tangannya. Digoyangkan tangannya keluar tepung. Bisa gak kayak gitu? Ya? Keluar daki yang ada. Tanya. Imannya hilang. Karena dia telah belajar sihir. Oleh karena itu siapapun yang dia belajar sihir, maka ilmu ini bisa menyebabkan orang keluar dari Islam. Baik dia sebagai subjek maupun sebagai objek yang belajar. Atau sebagai orang yang jadi korban. Misalnya saya ingin pasang susuk. Tujuannya apa pasang susuk itu? Masa sih? Biar ada inner beauty katanya ya. Biar makin cantik, biar makin menarik. Nek ratus ya apa doai kan? Gak bener yang kayak gini. Terus gimana pak? Sampai kamu jadi korban itu bisa jadi kamu keluar dari Islam. Waliyadzubillah kalau kemudian setelah itu dia mati sebelum ada kesempatan tobat. Betapa banyak orang yang memperjuangkan biar dia menarik di hadapan masyarakat, tapi kemudian sampai mengorbankan iman sehingga dia jadi apa? Hilang iman. Mati dalam keadaan keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Baik. Cara seperti ini gak boleh dipakai. Udah, kita sepakat anti dengan apa?
semua praktek sihir, kesyirikan, apapun tujuannya, baik tujuannya untuk pengasihan, untuk pelet, maupun sihir untuk memecah belah orang lain. Selanjutnya, dalam posisi inilah jamaah di belakang Allah, bagi seorang hamba yang dia sudah kehilangan iman, maka yang harus dia tanamkan adalah syirik itu bahaya. Jika dibawa sampai mati, Allah tidak akan memberikan ampunan. Allah haramkan bagi orang yang berbuat syirik untuk apa? Masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malidzalimina min ansar." Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka tempatnya di neraka. Allah haramkan dia untuk masuk surga dan tempatnya di neraka. Dan urusan syirik ini enggak ada ampun. Andai terjadi pada orang yang paling mulia sekalipun, tetap tidak diampuni. Beda kalau kita kan ya. Kalau ada orang melanggar hukum, kan tergantung siapa yang melanggar. Sehingga katanya hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu hukum manusia. Undang-undang Allah Ta'ala, siapapun yang melakukan pelanggaran syirik, gak ada ampun. Walaupun dia seorang nabi. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah tentang beliau, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Wahai Muhammad, kalau sampai kau berbuat syirik, seluruh amalmu akan hapus. Padahal itu seorang nabi. Sehingga seorang nabi sekalipun ketika dia berbuat syirik, enggak ada ampun. Allah tidak memberikan toleransi sama sekali untuk yang satu ini. Makanya jaga baik-baik ya. Saya anti syirik sampai mati. Saya akan jauhkan diri saya dan keluarga saya dari perbuatan kesyirikan sampai mati. Ini wasiat dari Allah Ta'ala dan wasiat Ibrahim untuk anak-anaknya. Demikian pula wasiat Nabi Ya'kub, demikian pula wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi selalu mewasiatkan itu. Karena bagian ini enggak ada toleran. Lain asyrak talayah batan na'amalu. Kalau kamu sampai berbuat syirik, seluruh amalmu akan terhapus. Wala takunanna minal khasirin. Dan kau akan jadi orang yang rugi. Selanjutnya jamaah. Pernah ada satu pertanyaan yang disampaikan kepada Dr. Anis Tohir. Siapa sih Pak Dr. Anis Tohir ini? Beliau keturunan Kalimantan. Tapi ngajar di Masjid Nabawi. Dan beliau pengajar ilmu hadis di Universitas Islam Madinah. Kalau kita di Masjid Nabawi sering hadir di majelis beliau, Dr. Anis Tohir. Pernah main ke Indonesia dan ngisi daurah di Indonesia. Beliau sampai menyampaikan seperti ini. Wahai para thullabul ilmi, para bapak-bapak itu di Masjid Nabawi ya. Nah di Masjid Nabawi kalau ngisi kan semuanya laki-laki yang hadir. Wahai para mahasiswa, bapak-bapak yang ada di sini, bersabarlah kalian terhadap kekurangan istri kalian. Jangan ceraikan mereka kecuali kalau melakukan tiga, salah satu dari tiga pelanggaran. Jangan kau ceraikan istrimu. Ini kok ulangi ya. Nanti videonya dikirim ke suaminya. Penting ini ya. Catat aja, catat ya. Wahai para lelaki, jangan kalian ceraikan istrimu kecuali jika mereka melakukan salah satu dari tiga pelanggaran. Pertama, enggak sholat. Kedua, melanggar kehormatan alias melakukan zina. Yang ketiga, akidah rusak. Main dukun atau punya pelanggaran keyakinan, akidahnya rusak. Kalau sampai mereka punya salah satu dari tiga ini, udah gak usah dipertahankan. Karena kalau sudah sampai pada tingkatan dia melakukan kesyirikan, itu berbahaya bagi anak turunnya. Mungkin dia akan mempengaruhi anak-anaknya. Mungkin dia akan mempengaruhi siapa yang kemudian nanti mengajak untuk berbuat syirik. Boh main dukun, main klenik, dan seterusnya. Semua itu wajib untuk dihindari. Baik, dan sekali lagi ini gak ada ampun.
Makanya sampai beliau sarankan, kalau ketahuan ada seorang wanita main kelenek, suaminya minta ceraikan wanita ini. Enggak usah dipertahankan. Karena dia membawa penyakit yang paling berbahaya. Maka jamaah, ada seorang nabi yang berusaha menyelamatkan bapaknya tapi tidak diterima. Siapa beliau? Sinten bu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa sih yang dilakukan oleh Ibrahim kepada bapaknya? Ibrahim ketika di dunia itu minta kepada bapaknya, ya abadi, la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyah. Wahai bapakku, jangan kau nyembah setan. Setan itu makhluk yang durhaka kepada Ar-Rahman. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapakku, aku mendapatkan ilmu dari Rabbku, maka ikutilah aku, nanti akan aku arahkan bapak ke jalan yang lurus. Nah, tapi bapaknya tidak mau. Bapaknya mencoba apa? Mau merajam Ibrahim. Ya Ibrahim, la illam tantahi lanarjumannaka wahjurni malia. Ibrahim nek kowe ora gelem meneng, tak balang karo watu. Kalau kamu enggak diam, tak rajam kamu. Sudah? Sampai akhirnya ketika di hari kiamat, bapaknya dipertemukan oleh Allah dengan Ibrahim. Dua orang ini ketemu lagi. Maka Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, bukankah dulu saya sudah pernah bilang sama bapak, ikuti aku. Kenapa bapak enggak mau? Apa kata bapaknya? Silakan aku mau mengikuti kamu. Maka Ibrahim minta kepada Allah, ya Allah, innaka qad wa'adtani alla tuhzini yauma yub'atsun. Engkau telah memberikan janji kepadaku bahwa engkau tidak akan membuatku sedih di hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu hari apa? Hari kiamat. Wa ayyul khizyi akhza min abil ab'ad. Dan kesedihan mana lagi yang lebih menyedihkan ketika aku dijauhkan dari bapakku? Ibrahim mencoba untuk menyelamatkan ayahnya yang dulu ketika di dunia berbuat syirik. Apa kata Ibrahim? Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku haramkan surga bagi orang kafir. Rauno urusan. Kamu yang mau menyelamatkan bapakmu karena bapakmu kafir, musyrik, meskipun diselamatkan oleh anaknya seorang nabi, diterima enggak? Tidak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Fatimah, "Ya Fatimatu binta Muhammadin, salimi mali ma syi'ti." Wahai Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau boleh minta apapun dari hartaku, la ughni anki minallahi syai'a. Tapi ingat, aku tidak bisa menyelamatkan kamu di hadapan Allah sedikit pun. Nabi enggak bisa menyelamatkan keluarganya kalau keluarganya tidak mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan ahli tauhid. Baik. Terus gimana Pak kalau misalnya ada orang yang pengen misalnya dia dicintai oleh suaminya, dia menjadi orang yang punya katanya sih inner beauty gitu ya. Terpancar aura dari dirinya sehingga dia selalu bercahaya di mana-mana. Biar selalu kelihatan glowing. Misalnya ya. Ada cara yang mudah ya. Pakai minyak. Glowing enggak? Medeni. Baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah menceritakan bahwa ketaatan bisa memberikan pengaruh baik bagi badan. Orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan wajahnya cerah, Allah berikan kesehatan bagi badannya, dan Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezekinya. Makanya para ulama yang rajin ibadah kepada Allah, mereka meskipun enggak pakai make up, tapi masya Allah terpancar wajah orang yang baik, nyaman untuk dipandang, karena beliau adalah orang yang dekat dengan Allah. Li'annallaha nurun. Karena Allah itu cahaya. Dan Allah memberikan cahaya, yahdillahu binurihi mayyasha. Dan Allah memberikan cahaya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Pengaruhnya tidak hanya sebatas
dalam urusan hidayah amal, bahkan termasuk diri fisiknya. Makanya para sahabat yang melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka katakan apa? Seperti purnama. Di antara mereka ada yang mengatakan, kalau saya melihat bulan purnama, saya teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian yang lain juga ketika memuji ulama seperti itu, kalau saya melihat purnama, saya teringat imam fulan, teringat ulama fulan, teringat ulama fulan. Mereka wajahnya seperti cahaya. Bukan karena pakai make up, tapi suasana orang yang taat kepada Allah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala wajahnya itu bercahaya. Dari mana Pak wajahnya bercahaya? Wallahu a'lam. Ya, bukan karena pakai HP ya. Kemudian terang malam hari di kegelapan kamar sendirian. Kalau itu buka Shopee. Bukan karena wajahnya bercahaya. Anda upayakan berbuat taat, melakukan ketaatan, banyak berzikir kepada Allah, qiyamul lail, insyaallah itu memberikan pengaruh bagi kesehatan pribadi dan juga memberikan pengaruh bagi kebaikan fisik. Demikian pula untuk membangun rasa cinta orang lain kepada diri kita. Kemarin sudah kita bahas. Caranya gimana? Kejarlah ridha Allah. Nabi SAW mengatakan gimana? Manil tamasa ridallah bisakhatin nas radiyallahu anhu wa ardan nasa anhu. Siapa yang mencari ridha Allah walaupun dimarahi oleh orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepadanya dan Allah akan membuat orang lain senang sama dia. Meniti kebenaran itu berat. Tapi ketika orang berusaha untuk memperjuangkannya, insya Allah dia akan bisa mendapatkannya. Baik. Ini yang bisa Anda perjuangkan. Jadi kalau ingin menjadi hamba yang badannya sehat ya, kemudian menjadi hamba yang disenangi oleh suami, perjuangkan untuk taat kepada Allah. Insya Allah nanti Allah akan anugerahkan di hati suami rasa cinta kepada istrinya. Atau para suami, jika Anda ingin mendapatkan rasa cinta dari istri, taatlah kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan rasa cinta dari sang istri kepada suaminya. Baik, ditaruh di depan aja, enggak usah maju ya. Dilarang maju ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dunia sudah modern, tapi kenapa di Indonesia masih banyak percaya klinik? Karena klinik gak ada hubungannya dengan teknologi. Mau modern, mau kuno, sepanjang tauhidnya orang itu rusak, maka mereka akan percaya sama klinik. Sehingga klinik tidak ada hubungannya dengan teknologi. Bahkan sekarang praktek klinik itu ditampilkan di TV. Misalnya cek khodam. Terus apa lagi? Misalnya praktek sihir jadi tayangan di TV. Ada gak? Ada. Sehingga ditayangkan di TV itu bukti bahwasanya teknologi dipakai untuk melayani praktek sihir. Karena itu tidak ada kaitannya antara teknologi dengan sihir. Yang kedua, ciri-ciri orang yang kena penyakit ain dan klenik-klenik seperti apa? Baik. Orang yang kena penyakit ain itu biasanya tandanya misalnya dia sakit tanpa ada sebab. Tiba-tiba demam, tiba-tiba sakit. Dan kadang demamnya tinggi. Maka kemungkinan besar yang bersangkutan kena sawanen. Obatnya gimana? Obatnya jika ketemu penyebab ainnya itu lebih bagus. Misalnya ya. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Sahal bin Hunayf. Sahabat Sahal bin Hunayf ini ketika mandi, dulu kan mandinya itu di tempat umum ya, pemandian terbuka yang kolam tuh.
Ketika mandi, Sahal bin Hunayf ini membuka bajunya, terus mandi. Ada sahabat lain yang masuk melihat Sahal bin Hunayf yang kulitnya putih, mulus, sampai dia komentar, belum pernah aku melihat ada kulit yang lebih putih dan mulus melebihi kulit orang ini. Langsung pingsan di tempat. Karena dia kena ain. Maka Nabi SAW tanya, siapa yang menyebabkan teman kalian ini jatuh pingsan? Akhirnya orang tadi yang ngomong tadi dipanggil. Kemudian dia disuruh untuk wudu. Air wudunya ditadai. Nah, sisa air wudunya inilah yang dipakai untuk mandi Sahal bin Hunayf. Terus sembuh. Itu cara menghilangkan penyakit ain yang paling gampang. Kalau bisa menemukan orangnya. Intinya begini ya. Tidak boleh memuji sesuatu tanpa menyebut nama Allah. Jadi kalau Anda misalnya ketemu dengan bayi, kok lucu, ya. Ucapkan apa? Masya Allah. Anda gendong anak, ada orang lain yang bilang, oh bayinya lucu, tahan dia. Jangan pergi dulu, ucapkan Masya Allah. Ya, saya kalau bawa anak ya, kemudian ada ya, siapa yang muji, lucunya. Itu orangnya tak tahan, jangan pergi dulu, ucapkan. Karena kalau tidak, aku mulai malah loro. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah melihat ada anak kecil didandani sama orang tuanya, lucu sekali. Mau dibawa ke walimah nikah. Maka Utsman mengingatkan, kau ingin harap mateni anakmu. Kalau seperti ini caranya, nanti ketika dia ketemu banyak orang, do kagum, do gumun yang muji banyak, mulai-mulai loro. Mulai-mulai sakit. Buat yang sederhana saja, karena ini bisa berbahaya, terutama bayi ya. Makanya kalau bayi tiba-tiba pulang sakit, itu bisa jadi karena apa? Ain, karena sawanan. Baik. Apa tanda-tanda orang diterima taubatnya? Ada semangat untuk meninggalkan maksiat yang dia taubati. Misalnya dia maksiat riba, lalu dia tobat dari riba. Tapi dia lalu setelah itu dia benci sekali sama riba. Berarti pertanda tobatnya diterima. Ada orang melakukan pelanggaran A, lalu dia tobat dari situ. Kemudian dia benci banget sama itu. Itu tanda tobatnya diterima. Indikatornya adalah suasana batin yang terjadi pada dirinya terhadap maksiat yang pernah dia tobati. Nah, ini panjang-panjang, jangan panjang-panjang kalau tanya. Jika seorang mengikuti kajian yang ujung-ujungnya mencari makrifat, ketika melakukan kesalahan dan ditegur minta maaf, maka berkelit bahwa aku tidak perlu minta maaf, tapi sudah kumaafkan, dan berkelit dengan dalil itu, baiknya bagaimana? Rasa digubris. Ini orang dia sudah punya keyakinan menyimpang. Karena kalau sampai pada titik dia merasa bahwasanya dia tidak perlu minta maaf kepada siapapun, dengan keyakinan saya sudah pasti dimaafkan, berarti dia punya anggapan bahwa dia tidak merasa bersalah. Termasuk juga dalam maksiat, dia merasa gak perlu tobat. Karena menurut dia saya sudah boleh keluar dari syariat, makanya boleh maksiat. Sehingga yang melakukan maksiat menurut dia tidak perlu tobat. Ini orang nekat. Nah, maka dia tidak boleh dijadikan sebagai teman. Kecuali kalau misalnya dia mau diajak untuk kajian di JIH, nanti silakan diajak ke sini ya. Sewaktu belum tahu agama, pernah buat-buat musyrik, tapi sekarang sudah tidak melakukan musyrik lagi. Apakah taubatnya diterima? Jika sampai pada tingkatan perbuatan kesyirikan, Anda ucapkan dua kalimat syahadat. Memperbarui syahadat, dan kemudian Anda menyesali perbuatan kesyirikan itu dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Alhamdulillah, semoga diterima agar dosa syirik ini tidak dibawa mati. Karena kalau sampai dosa syirik dibawa mati,
Konsekuensinya apa? Diharamkan masuk surga. Wal iyadzu billah. Di sebuah kampung ada kebiasaan jika melaksanakan hajat besar seperti acara resepsi nikahan, ia minta kepada orang yang dianggap pintar untuk memasang hujan. Maksudnya supaya pas acara tidak turun hujan. Apakah perbuatan ini termasuk syirik? Terus bagaimana seharusnya dilakukan? Kalau Anda hanya bagian dari salah satu penduduk kampung itu, insya Allah Anda tidak berdosa. Cuman mungkin ibu bisa sarankan kepada kepala kampung, ya, tolong kebiasaan seperti ini jangan lagi dilakukan. Ini membahayakan akidah kaum muslimin dan bisa melukai agama kaum muslimin. Walaupun itu sudah jadi budaya, perjuangkan terus. Mungkin sekali nanti ngundang siapa yang ngasih pengarahan tentang itu, agar tahap demi tahap masyarakat bisa berubah. Meskipun bisa jadi cukup berat, ya. Yang penting jenengan jangan ikut-ikutan. Satu itu, ya. Jadi kalau ada acara apapun, kemudian ada pawang hujan, diminta bantuannya, jangan dikasih. Saya tidak mau memberikan fasilitas untuk orang yang mau berbuat syirik. Yang bisa ngatur hujan siapa? Itulah keyakinan mukmin, hanya Allah. Maka kalau pingin hujan itu tidak turun, caranya gimana? Berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah agar hujan tidak turun. Kamar saya dan kamar anak saya saat malam hari sering bunyi. Dilempar batu dan ditebari pasir. Ada yang mengatakan itu sihir. Jika memang itu sihir, bagaimana cara menolaknya? Ibadah apa yang harus saya lakukan sebagai penghuni rumah? Yang utama untuk menolak sihir, insya Allah semoga di lain waktu bisa kita bahas ini, ya. Anda aktifkan zikir pagi petang. Itu benteng terkuat. Sehingga disebut ulama dengan istilah hisnul muslim. Tameng bagi muslim. Zikir pagi petang hafal, ya? Hafal? Sebagian. Kalau enggak hafal, baca pakai teks. Kalau hafal lebih bagus, biar bisa dirutinkan. Berikutnya tawakal kepada Allah. Pak, kayaknya kok ada yang melempari batu, Pak. Udahlah, tawakal kepada Allah, enggak usah digubris. Sepanjang Anda tawakal kepada Allah, nanti Allah yang akan menyelesaikan. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia yang akan mencukupi. Sehingga kalau Bapak Ibu misalnya malam-malam jam 12 kok ada kelutekan di dapur, tawakal kepada Allah. Itu bukan sihir tapi tikus. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan ini ada permohonan doa untuk saudara Asep Jejen bin Neji Imron karena sakit jantung. Semoga Allah Ta'ala memberikan yang terbaik bagi beliau. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Allahumma inna nas'alukal huda was-sadad. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمة الطيبة. ألم

0: kalimatut thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Ada, piye yo Pak Bayan?
2: Ono potole, isuk-isuk sambat to.
1: Bojoku ki rasan-rasan pengin umroh jane, Pak.
3: Kek danane kok yo akeh men.
2: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae, Lek. Enek hadiah umroe. Wis eto ilmu, kanca sing apik, plus sampean yo ayem, Lek. Nduwe bojo salihah to.
3: Pengajiane ngendi kuwi, Pak?
2: Kene rungokke.
4: Hadirilah kajian muslimah Kurotayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga. Insya Allah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 0816-966-932.
1: Melu ngaji ku iso budalnya Arab Saudi, Pak Bayan.
2: Ho, oleh.
1: Bune, ayo mangkat ngaji.
0: 93.2 FM.

0: Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampuni dosaku dan memberi rahmat kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi.
1: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
2: Azkarun Naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 的。
1: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم
5: الدراسات القرآنية
6: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
5: الدراسات القرآنية
7: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
5: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
8: Saudaraku seiman, para pendengar Radio Best FM dimanapun berada, sesaat lagi akan kita simak dan ikuti bersama untian nasihat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Rujak bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam kajian berformat ulang berikut ini. Selamat menyimak dan mendengarkan, semoga bermanfaat bagi Anda dan keluarga.
9: Alhamdulillahirrabbilalamin wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إتماما لما سبق فيما يتعلق بالتشهد والدعاء بعده، نقف على فائدة ثمينة للإمام ابن القيم في كتابه الصلاة فيما يتعلق بالتشهد والصلاة الإبراهيمية والتعوذات الأربع. قال رحمه الله: فالتحية هي تحية من العبد للحي الذي لا يموت، وهو سبحانه أولى بتلك التحيات من كل ما سواه، فإنها تتضمن الحياة والبقاء والدوام، ولا يستحق أحد هذه التحيات إلا الحي الباقي الذي لا يموت ولا يزول ملكه. وكذلك قوله والصلوات، فإنه لا يستحق أحد الصلاة إلا الله، والصلاة لغيره من أعظم الكفر والشرك به. وكذلك قوله والطيبات، هي صفة الموصوف المحذوف، أي الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده، فهو طيب وأفعاله طيبة وصفاته طيبة وصفاته أطيب شيء وأسماؤه أطيب الأسماء، واسمه الطيب، ولا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إليه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب، وإليه يصعد الكلم الطيب، وفعله طيب، والعمل الطيب يعرج إليه. فالطيبات كلها له، ومضافة إليه، وصادرة عنه، ومنتهية إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي حديث رقية المريض الذي رواه أبو داود وغيره: أنت رب الطيبين، ولا يجاوره من عباده إلا الطيبون، كما يقال لأهل الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقد حكم سبحانه في شرعه وقدره أن الطيبات للطيبين، فإذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق، فالكلمات الطيبات والأفعال الطيبات والصفات الطيبات والأسماء الطيبات كلها له، لا يستحقها أحد سواه، بل ما طاب شيء قط إلا بطيبته سبحانه. فطيب كل ما سواه من آثار طيبة، ولا تصلح هذه التحيات الطيبة إلا له
0: Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyempurnakan pelajaran kita tentang tahiyat, kita berhenti sebentar untuk mendengarkan faidah yang sangat penting yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau As-Salah, yang berkaitan dengan tasyahud serta berkaitan juga dengan salawat Ibrahimiyah dan ta'awudzat arba, yaitu ucapan-ucapan isti'adzah yang kita ucapkan di akhir tahiyat kita. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, tahiyah adalah penghormatan seorang hamba kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yang berhak dengan semua penghormatan-penghormatan dari selainnya. Karena tahiyat ini mengandung makna kehidupan, kekekalan, dan tidak ada yang berhak terhadap tahiyat ini kecuali zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati dan tidak akan hilang kerajaannya. Juga perkataan atau bacaan seorang ketika bertahiyat as-salawat, salat-salat, ini tidak berhak seorang pun kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh salat dilakukan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Juga kata at-tayyibat adalah sifat dari mausuf, suatu yang disifati akan tapi dihapus, tidak kelihatan. Maksudnya adalah thayyibat, yang baik-baik dari ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, sifat-sifat, dan nama-nama yang itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah maha thayyib, maha baik. Ucapannya semua baik, sifat-sifatnya adalah sifat yang paling baik. Nama-namanya adalah nama-nama yang paling baik. Bahkan di antara nama-nama Allah adalah at-thayyib. Tidak muncul dari Allah kecuali kebaikan, dan tidak naik kepada Allah kecuali yang baik, dan tidak mendekat kepada Allah kecuali yang baik. Juga tidak akan naik kepada Allah kecuali kata-kata yang baik. Segala perbuatan Allah adalah baik, dan amal kebaikan akan naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua kebaikan milik Allah subhanahu wa ta'ala, disandarkan kepada Allah, datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah thayyib la yaqbalu illa thayyiba." Sungguhnya Allah maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Juga dalam hadis ajaran kepada kita ketika meruqyah orang yang sakit, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya, "Anta rabbut thayyibin." Engkau adalah Rabb yang orang-orang yang baik. Juga tidak akan dekat kecuali kepada Allah kecuali hamba-hambanya yang baik, sebagaimana dikatakan kepada penduduk surga, "Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." Kesejahteraan atas kalian, kalian telah mendapatkan kebaikan dan masuklah ke dalam surga, kalian akan kekal selama-lamanya di surga tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menuliskan dalam syariat dan takdirnya bahwasanya yang baik-baik untuk orang yang baik-baik juga. Juga Allah subhanahu wa ta'ala maha baik, maha terbaik. Kalimat-kalimat yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, sifat-sifat yang baik, nama-nama yang baik, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak untuk hal tersebut selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan segala sesuatu tidak akan menjadi baik kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan baiknya segala sesuatu adalah pengaruh dari kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tahiyat ini tidak ada yang berhak kecuali untuk Allah azza wa jal.
9: ولما كان السلام من أنواع التحية وكان المسلم داعيا لمن يحييه وكان الله سبحانه هو الذي يطلب منه السلام لعباده الذين اختصهم بعبوديته وارتضاهم لنفسه وشرع أن يبدأ بأكرمهم عليه وأحبهم إليه وأقربهم منه منزلة في هذه التحية الشهادتين اللتين هما مفتاح الإسلام، فشرع أن يكون خاتمة الصلاة فدخل فيها بالتكبير والحمد والثناء والتمجيد وتوحيد الربوبية والألوهية وختمها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
0: Ya, karena salam adalah jenis dari jenis-jenis penghormatan, dan seorang yang memberi salam berarti dia mendoakan kebaikan kepada orang yang dia ucapkan salam kepadanya. Dan karena Allah Subhanahu wa taala kepadanya lah diminta kebaikan dan kesejahteraan untuk hamba-hambanya, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, maka Allah mensyariatkan sebelum kita atau mendahulukan ucapan salam ini kepada hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dekat manzilahnya, kedudukannya kepada Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disyariatkan juga dimulai dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yang merupakan pintu masuk ke dalam agama Islam, dan disyariatkan juga untuk dibaca di akhir salat seseorang. Maka seorang ketika salat dia memulai dengan takbir, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menutup salatnya dengan syahadah la ilaha illallah dan Muhammad.
9: وشرعت هذه التحية في وسط الصلاة إذا زادت على ركعتين، تشبيها لها بجلسة الفصل بين السجدتين، وفيها مع الفصل راحة للمصلي لاستقبال الركعتين الأخريين الأخيرتين بنشاط وقوة، بخلاف ما إذا والى بين الركعات. ولهذا كان الأفضل في النفل مثنى مثنى وإن تطوع بأربع جلسة في وسطهن.
0: Juga disyariatkan untuk bertahiyat di tengah-tengah salat ketika, ya, hal ini mirip dengan juga pemisah ini adalah istirahatnya seorang yang sedang salat untuk menghadapi dua rakaat yang berikutnya dengan penuh semangat dan penuh kekuatan. Karena apabila dia meneruskan empat rakaat terus menerus tanpa istirahat, maka dia akan merasa capek. Oleh karena itu, yang afdol ketika seorang, lebih utama ketika seorang melakukan salat sunat, yaitu melaksanakannya dengan dua rakaat. Dan apabila dia melaksanakan salat sunat empat rakaat, maka dianjurkan untuk duduk di tengah empat rakaat tersebut.
9: وجعلت كلمات التحيات في آخر الصلاة منزلة خطبة الحاجة أمامها، فإن المصلي إذا فرغ من صلاته جلس جلسة الراغب الراهب يستعطي من ربه ما لا غنى به عنه، فشرع له أمام استعطائه كلمات التحيات مقدمة بين يدي سؤاله، ثم يتبعها بالصلاة على من نالت أمته هذه النعمة على يده وسعادته، فكأن المصلي توسل إلى الله بعبوديته ثم بالثناء عليه والشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قيل له تخير من الدعاء أحبه إليك، فذاك الحق الذي عليك وهذا الحق الذي لك.
0: Dan dijadikan tahiyat ini di akhir salat seperti dengan khutbatul hajah yang diucapkan seorang ketika ingin melakukan atau mengucapkan sesuatu. Karena seorang yang sedang sholat, apabila dia telah selesai melaksanakan sholatnya, di akhir sholatnya dia duduk mengharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum dia berdoa meminta kepada Allah, disyariatkan untuk mengucapkan kalimat tahiyat ini sebagai muqaddimah, pendahuluan sebelum ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengucapkan tahiyat, ia mengikutinya dengan salawat kepada zat, kepada nabi yang telah mendapatkan umatnya nikmat disebabkan perjuangan beliau. Maka seorang yang sedang salat seakan-akan dia bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penghambaan dia kepada Allah, kemudian dia mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyaksikan bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah dan Rasulullah adalah penyampai risalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah semua hal itu diucapkan, dikatakan kepadanya, takhayyar, silahkan pilih berdoa apa saja yang engkau ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah hakmu sebagaimana hak atasmu sebagaimana ini juga hak untuk dirimu.
9: Wa syuri'at as-salat 'ala alihi ma'a as-salat 'alayhi takmilan li qurrat 'ayni. Bi ikram alihi was-salati 'alayhim. Wa an yusalli 'alayhi wa 'ala alihi kama shalla 'ala abihi Ibrahim wa 'alihi. Wal anbiya' kulluhum ba'da Ibrahim min 'alihi. ولذلك كان المطلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مثل الصلاة على إبراهيم وعلى جميع الأنبياء بعده وآله المؤمنين. فلهذا كانت هذه الصلاة أكمل ما يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وأفضل. فإذا أتى بها المصلي أمر أن يستعيذ بالله من مجامع الشر كله، فإن الشر إما عذاب الآخرة وإما سببه، فليس الشر إلا العذاب وأسبابه، والعذاب نوعان: عذاب في البرزخ وعذاب في الآخرة. وأسباب الفتنة وهي نوعان: كبرى وصغرى. فالكبرى فتنة الدجال وفتنة الممات، والصغرى فتنة الحياة التي يمكن تداركها بالتوبة، بخلاف فتنة الممات وفتنة الدجال فإن المفتون فيهما لا يتداركها. ثم شرع له من الدعاء ما يختاره من مصالح دنياه وآخرته، والدعاء في هذا المحل قبل السلام أفضل من الدعاء بعد السلام وأنفع للداعي، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى من كتابه الصلاة.
0: juga disyariatkan untuk bersalawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salawat yang diminta kepada bapak nabi kita yaitu Nabi Ibrahim dan kepada keluarganya. Dan seluruh nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim adalah keluarga beliau. Oleh karena itu, yang diminta untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selawat seperti yang diminta untuk Nabi Ibrahim dan keluarganya, karena ini adalah selawat yang paling sempurna dan paling afdal. Maka apabila seorang yang salat telah mengucapkan selawat kepada nabi kita dan meminta kepada Allah selawat kepada nabi kita sebagaimana selawat yang diminta kepada Nabi Ibrahim, dia diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Karena keburukan itu ada dua, yaitu keburukan azab akhirat dan sebab-sebabnya. Karena tidak ada keburukan kecuali azab akhirat dan sebab-sebab seorang mendapatkan azab di akhirat. Dan azab ini ada dua jenis: azab di alam barzakh yaitu di kuburan, dan azab di akhirat. Juga sebab-sebab fitnah ini ada dua: fitnah yang besar dan fitnah yang kecil. Fitnah yang besar adalah fitnah dajjal dan fitnah kematian. Adapun fitnah yang kecil yaitu fitnah kehidupan yang seorang bisa saja selamat dari fitnah tersebut dengan bertaubat. Adapun fitnah kematian dan fitnah dajjal, maka seorang yang terfitnah dengan dua fitnah tersebut tidak akan bisa selamat lagi. Kemudian setelahnya disyariatkan seorang untuk berdoa, memilih doa apa saja yang ia inginkan dari kebaikan dunia dan akhiratnya. Karena berdoa di waktu ini yaitu di akhir tahiyat sebelum salam lebih afdal dan lebih baik daripada doa yang diucapkan dan dipanjatkan setelah salam, dan lebih bermanfaat bagi seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir perkataan beliau dalam kitab As-Salah rahimahullah.
9: Qala Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullah ad-dars al-ashir sunan as-salah. Sunan as-salat wa minha al-istiftah ja'al kaff al-yad al-yumna 'ala al-yusra fawqa as-sadr hina al-qiyam qabla ar-ruku'i wa ba'da. Raf'a al-yadayn مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة، ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود، ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين، جعل الرأس حيال الظهر في الركوع، مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود، رفع الذراعين عن الأرض حين السجود، جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين، التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى. الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكه عند الدعاء. الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول. الدعاء في التشهد الأخير. الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء. الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء. قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا. ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة. ومن ذلك وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع.
0: Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, pelajaran ke-10 sunnah-sunnah salat. Sunnah-sunnah salat diantaranya adalah membaca doa istiftah atau doa iftitah. Yang kedua, meletakkan telapak kanan tangan, telapak tangan sebelah kanan di atas telapak tangan sebelah kiri di atas dada ketika berdiri sebelum rukuk dan setelahnya. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan dan merapatkan jari-jari, mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan
9: Al-Fatihah Al-Quran ma'a mura'at baqiyat ma warada min as-sunan fi as-salat siwa ma dhakarna. Wa min dhalika ma zad 'ala qawl musalli rabbana wa lakal hamd ba'd ar-raf' min ruku' fi haqq al-imam wal ma'mum wal munfarid fa innahu sunna. Wa min dhalika wad' al-yadayn على الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع.
0: Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, pelajaran ke-10 sunnah-sunnah salat. Sunnah-sunnah salat diantaranya adalah membaca doa istiftah atau doa iftitah.

0: meletakkan telapak kanan tangan, telapak tangan sebelah kanan di atas telapak tangan sebelah kiri di atas dada ketika berdiri sebelum rukuk dan setelahnya. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan dan merapatkan jari-jari, mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan bahu, dan dua tangan, dua telinga ketika bertakbir, juga ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku dan ketika bangkit dari tasyahud. Yang keempat adalah membaca lebih dari satu kali tasbih ruku dan sujud hamdu ketika bangkit dari ruku, dan membaca lebih dari satu kali ucapan Rabbi Ghafirli ketika duduk di antara dua sujud. Sunnah yang keenam adalah meluruskan antara kepala dan punggung ketika ruku. Yang ketujuh, menjauhkan dua tangan dari dua pinggang, juga menjauhkan perut dari dua paha dan dua paha dari dua lutut ketika sujud. Yang kedelapan, mengangkat dua lengan dari tangan ketika sujud. Yang kesembilan, duduk iftirash ketika tahiyat, duduk iftirash ketika duduk di antara dua sujud, juga ketika tasyahud awal, duduk tawarruk ketika tasyahud akhir. Yang kesepuluh, juga ketika salat 4 rakaat dan 3 rakaat, yaitu duduk di atas atas paha yang sebelah atas dan menjadikan kaki yang kiri di bawah kaki yang kanan dan menegakkan kaki yang kanan, yaitu duduk tawarruk. Yang ke-11 adalah menunjuk dengan jari telunjuk ketika tasyahud awal dan tasyahud yang kedua, ketika mulai duduk untuk tasyahud dan menggerak-gerakkannya ketika berdoa. Yang ke-12 adalah bersalawat dan mendoakan keberkahan untuk Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana salawat dan keberkahan untuk Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim di tasyahud yang pertama. Yang ke-13 adalah berdoa ketika tasyahud akhir. Yang ke-14 adalah membesarkan suara atau menjaharkan suara ketika salat fajar, salat Jumat, salat Idain, salat Idul Fitri dan Idul Adha, ketika salat istisqa, juga dua rakaat pertama dari salat maghrib dan salat isya. Yang ke-15 adalah mensirkan atau mengecilkan suara bacaan ketika salat duhur dan salat asar, juga rakaat ketiga dari salat maghrib dan dua rakaat terakhir dari salat isya. Sunnah yang ke-16 adalah membaca surat selain surat Al-Fatihah dari Al-Quran, juga memperhatikan sunnah-sunnah yang lain selain apa yang telah kita sebutkan, yang diantaranya adalah doa selain Rabbana walakal hamdu ketika bangkit dari ruku, baik untuk imam, untuk makmum, dan untuk orang yang salat sendirian karena hal tersebut disunnahkan. Juga diantara sunnah yang lain adalah meletakkan dua tangan di lutut ketika ruku dengan membentangkan jari-jari ketika ruku.
1: لما أنهى رحمه الله ما يتعلق بالأركان والواجبات المختصة بالصلاة عقد هذا الدرس لبيان السنن المتعلقة بالصلاة والتي ليست بركن ولا واجب، تنبيها منه رحمه الله إلى أهمية عناية المسلم بهذه السنن ورعايته لها، وأن يحرص على أن لا يفرط في شيء منها ولا يقول هذه سنة مستهينا، بل عليه أن يحرص عليها وأن يعتني بها وأن يحذر في الوقت نفسه أن يترك السنة رغبة عنها، فإن من تركها رغبة عنها فهذا يخشى عليه أن يكون له حظ ونصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. لكن إذا تركها ليس رغبة عنها وإنما لعدم نشاط على الفعل أو نحو ذلك فإنه لا يكون آثما بذلك، لكنه يفوته أجرها وثوابها.
0: Ketika penulis kitab ini rahimahullah Syekh Bin Baz menyelesaikan pembicaraan tentang rukun-rukun wajib-wajib yang berkaitan dengan salat, beliau menyebutkan pelajaran ini untuk menjelaskan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan salat, yang mana sunnah-sunnah ini bukan termasuk rukun dan bukan termasuk wajib. Ini mengingatkan kepada

0: kita untuk pentingnya memperhatikan sunnah-sunnah ini, dan seorang dituntut untuk bersemangat untuk melakukannya dan tidak mengatakan bahwasanya ini sekedar sunnah, ya, dengan menganggap remeh hal tersebut. Akan tapi dituntut bagi seorang muslim untuk memperhatikan hal ini, dan jangan sampai dia termasuk orang yang meninggalkan sunnah ini karena dia tidak senang dengan sunnah-sunnah tersebut. Karena barang siapa yang meninggalkan suatu sunnah karena ia benci dengan sunnah tersebut, maka ditakutkan dia termasuk orang yang mendapat ancaman dari Nabi SAW dalam sabdanya, "Man ragiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Akan tapi jika seorang meninggalkan sunnah-sunnah ini bukan karena dia benci, akan tapi sekedar karena ia tidak bersemangat, karena capek, maka dia tidak akan mendapatkan dosa, akan tapi dia ketinggalan pahala yang didapatkan bagi orang yang melakukan sunnah-sunnah tersebut.
1: Wa hadhihi as-sunan laha sya'n 'adzim, fa fiha at-takmil li salati al-'abd wa fiha idham ath-thawab, wa anna al-'abd kullama 'azama haddu fi salati min hadhihi as-sunan al-ma'thura 'an nabiy sallallahu 'alaihi wa sallam kana dhalika a'zam fi ajri salatihi wa arfa' fi thawabihi wa darajatihi.
0: Dan sunnah-sunnah ini mempunyai kedudukan yang sangat besar, karena sunnah-sunnah ini akan menyempurnakan salat seorang hamba, dan dia akan mendapatkan pahala yang besar jika ia melakukan sunnah-sunnah tersebut. Dan seorang ketika memperhatikan dan melakukan sunnah-sunnah yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar dan mendapatkan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: وهذه السنن المذكورات تنقسم إلى قسمين: سنن قولية مثل دعاء الاستفتاح، ومثل ما زاد على قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع، وما زاد على قول ربنا ولك الحمد في الرفع منه، وما زاد على قول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة في السجود، وما زاد على قول رب اغفر لي مرة واحدة بين السجدتين. والقسم الثاني سنن فعلية مثل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيامة إلى الثالثة، ومثل ما جاء في صفة الركوع ألا يشخص رأسه ولا يصوبه كما سيأتي. كذلك ما يتعلق بالسنن الفعلية المتعلقة بالسجود وتحريك الأصبع في التشهد.
0: Dan sunnah-sunnah yang akan disebutkan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sunnah-sunnah qauliyah, yaitu ucapan seperti doa istiftah, juga doa atau membaca Subhana Rabbiyal Azim ketika rukuk lebih dari satu kali, juga membaca doa lain selain Rabbana Walakal Hamdu ketika bangkit dari rukuk, juga membaca Subhana Rabbiyal A'la lebih dari satu kali ketika sujud, juga membaca doa lain selain Rabbi Ghafirli dua kali ketika duduk di antara dua sujud. Juga ada sunnah-sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan, bukan bacaan tapi gerakan, seperti mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, juga ketika ingin ruku, dan ketika bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari ketika berdiri untuk rakaat ketiga. Juga seperti yang disebutkan ketika seorang sedang ruku, yang meluruskan kepalanya dengan pundaknya, tidak mengangkatnya dan tidak menurunkannya. Juga sunnah-sunnah lain yang berkaitan dengan sujud, juga seperti menggerakkan jari ketika tasyahud, juga sunnah-sunnah lain yang disebutkan atau akan disebutkan nanti.
1: Nasallahu azza wa jalla an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair bimannihi wa karamah innahu as-sami'un qarib.
0: Insyaallah kita akan lanjutkan yang berkaitan dengan sunnah-sunnah, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab.
2: Naam. Jazakallahu khairan Syekh. Materi bahasannya penuh manfaat yang telah kita simak bersama Ikhwatul Islam, pendengar dan pemirsa. Untuk selanjutnya, sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya, yang tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang kita simak bersama tadi. Baik, kami coba sapa pertanyaan dari penelpon. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dengan siapa, dari mana?
3: Allah dari Jawa.
2: Ya, silakan.
3: Mau tanya, kan Nabi pernah sholat membawa anak, itu sholatnya di masjid atau di rumah? Itu kan ya Allah.
2: Ya, baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak di Jonggol. Silakan Ustaz.
1: هذا الذي جاء في الحديث كان في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذا من كمال رحمته وجميل نصحه وشفقته عليه الصلاة والسلام. فهذا الحمل الذي جاء في الحديث كان في المسجد في الصلاة المكتوبة، والصحابة رضي الله عنهم شاهدوا ونقلوا ذلك للأمة.
0: Pertanyaan, jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan tadi, yaitu hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggendong anak ketika sholat, yaitu cucunya yang dia gendong ketika itu beliau laksanakan ketika sholat di masjid, dan ini menunjukkan kesempurnaan kasih sayang dan besarnya kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau lakukan ini di masjid, bahkan di sholat wajib ya. Dan para sahabat menyaksikan hal tersebut dan menyampaikan hadis tersebut kepada orang-orang setelahnya.
2: Nah, terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan untuk Bapak yang bertanya tadi. Selanjutnya kami masih angkat dari penelpon. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya, Ibu.
4: Nah, ini saya kenapa di antara salat kita saat salawat itu selalu Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim aja yang disebut? Apakah Nabi itu kesayangan Allah? Mohon nasihatnya sih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, silakan.
1: أولو العزم من الرسل خمسة: محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، واثنان منه من أولو العزم جاء في الحديث أن الله عز وجل اتخذهم خليلا، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذه الخلة التي أعلى درجات المحبة إنما كانت لهذين النبيين فقط، ولهما خصائص عظيمة وفضائل عديدة عليهما صلوات الله وسلامه. محمد عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم وخير النبيين وأفضلهم ومقدمهم، وإبراهيم عليه السلام له فضائله العظيمة ومناقبه الجليلة، وهو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. وفيما يتعلق بالسؤال الأول، في البخاري صحيح البخاري صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ومعه أمامة بن زينب حملها، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام.
0: جواب beliau حفظه الله، أولو الأزم من الرسل yaitu rasul-rasul yang disebut dengan ulul azmi dalam Al-Quran yaitu ada lima. Mereka adalah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Dan dua di antara ulul azmi tersebut adalah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah suatu kekhususan untuk Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda: Inna Allah takhadani khalila kama takhada Ibrahima khalila. Sungguhnya Allah telah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan khullah ini adalah derajat tertinggi dari kecintaan, dan ini hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, karena kedua nabi tersebut adalah nabi yang mempunyai banyak kekhususan-kekhususan dan kemuliaan-kemuliaan yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain. Nah, karena memimpin seluruh anak Adam, juga Nabi kita, Nabi Ibrahim, mempunyai keutamaan yang sangat banyak sekali. Adapun yang berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi, yaitu hadis yang ditanyakan tertera dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat dan membawa cucunya Umamah binti Zainab ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat.
2: Nah, jazakallahu khairan Syekh atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan. Berikutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat terkait dengan saat ini telah kami terima banyak pertanyaan dari pendengar dan pemirsa mengenai hukum dari secara khusus mengamalkan puasa pada nisfu Syaban dan sholat yang khusus pada pertengahan bulan Syaban ini. Apakah ada dalil yang sahih yang menjadi dasar? Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh bagaimana amalan-amalan yang disyariatkan bagi kita di pertengahan bulan Syaban. Jazakallahu khairan Syekh.
1: فيما يتعلق بشهر شعبان من حيث الصيام فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، فالإكثار من الصيام في شهر شعبان هذا ثبتت به السنة الصحيحة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من ذكر أن من الحكمة في ذلك توطين النفس وتهيئتها لصيام رمضان، ومنهم من قال هو كالنافلة بين يدي الفريضة. الحاصل أنه ثابت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما فيما يتعلق بليلة النصف من شعبان فكما بين الشيخ بن باز رحمة الله عليه في رسالة خاصة مطبوعة في هذا الموضوع حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وبين أنه لما يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة لا في فضل قيام ليلة النصف ولا أيضا في تخصيص يومها بالصيام، والاحتفال تلك الليلة هو من الأمور المحدثة التي أحدثها الناس ولا أصل لها في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
0: Jawaban beliau hafizahullah tentang ibadah puasa yang khusus di pertengahan Syaban atau qiyamul lail khusus di malam pertengahan Syaban yang berkaitan dengan puasa atau bulan Syaban dari ibadah puasa, maka sabit dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, ada hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Syaban. Ya, para ulama mengatakan di antara hikmah hal tersebut yaitu agar seorang bersiap-siap untuk memasuki bulan Ramadan. Sebagian ulama yang lain menyebutkan puasa Syaban ini seperti ibadah sunnah yang dilakukan sebelum ibadah yang wajib. Dan yang berkaitan dengan malam pertengahan Syaban atau ibadah khusus di malam pertengahan bulan Syaban dan di hari pertengahan Syaban, ya, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah menyebutkan dalam risalah khusus tentang hal ini, dan risalah ini banyak tersebar, yang berjudul Hukum Merayakan Malam Pertengahan Syaban. Beliau menyebutkan bahwasanya tidak ada dalil yang sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya beliau mengkhususkan malam pertengahan Syaban untuk ibadah tertentu, juga pertengahan bulan Syaban untuk berpuasa. Dan merayakan pertengahan Syaban ini adalah termasuk perkara baru yang tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Jazakal khairan syekh. Wahada soal akhir. Narju min fadilatikum al-ikhtita.
1: Nasallaha lana ajma'in at-tawfiq. Wa nalqakum bi'idhnillah ala khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: Al-Kalimatu Thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.
2: Cahaya Ilmu.
1: Cahaya Ilmu.
2: Cahaya Ilmu.
1: Selamat menyimak dan mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan juga adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita masih pada pembahasan lanjutan pada pekan yang lalu, yaitu mukaddimah. Sebuah mukaddimah yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadus Salihin. Pada pertemuan yang lalu beliau telah menerangkan dan menyampaikan sebuah ayat dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 dan 57 bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita dan juga rekan-rekan kita di kalangan jin tidaklah untuk kepentingan Allah, tapi adalah untuk kepentingan kita, yaitu agar kita mendapatkan kenikmatan dari Allah dengan cara beribadah. Maka kemarin kita sampaikan, hendaklah kita merenungkan segala perkara yang mendekatkan kita dan mengingatkan kita kepada tujuan hidup kita, jalankan. Dan segala perkara yang menjauhkan kita, melalaikan kita, melupakan kita dari tujuan hidup kita, maka tinggalkan. Ini kemarin yang kita sampaikan. Kemudian juga kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya ibadah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala didefinisikan oleh ulama. Di antaranya adalah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa ibadah itu adalah sebuah istilah yang mencakup segala perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan ataupun amalan, baik yang tampak ataupun tidak tampak. Ini adalah definisi ibadah. Jadi ibadah yang adalah segala perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari situ bisa kita simpulkan bahwa yang namanya ibadah adalah harus dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin timbul pertanyaan, dari mana kita tahu bahwa perbuatan atau amalan tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah? Jawabannya adalah dari belajar. Kita untuk mengetahui amalan tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah ataukah tidak, itu harus apa? Belajar. Belajar apa? Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diterangkan oleh murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, bahwasanya ibadah seseorang itu terbagi pada 15 bagian. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ibadah itu tempatnya ada 3 pos. Posnya ada berapa? 3. Yang pertama ibadah di dalam hati, ya. Kemudian yang kedua ibadah dengan lisan. Dan yang ketiga ibadah dengan anggota badan. Ini 3 pos sumber tempat melakukan ibadah. Kemudian amalan-amalan yang dibebankan kepada kita itu ada 5. Dan masing-masing pos itu ada 5. Yang pertama apa? Wajib. Yang kedua sunnah. Yang ketiga mubah. Yang keempat makruh. Yang kelima haram. Hati harus melakukan yang wajib dan dianjurkan melakukan yang hukumnya sunnah, dan diharuskan meyakini sesuatu yang mubah adalah mubah, sesuatu yang halal adalah halal, ya. Jadi mubah itu juga merupakan sarana untuk beribadah, yaitu apa? Meyakini bahwa yang mubah adalah mubah, yang halal adalah halal. Karena sebagian orang ya, menjadikan sesuatu yang tadinya halal dia anggap apa? Haram. Sebagian orang karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya dia tidak mau makan daging misalnya. Sebagian orang karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya hartanya dibuang semua, ya, karena pingin zuhud katanya, ya. Hartanya dibuang, rumahnya dibongkar, ya, apalagi mobilnya dikelelerke, ya. Kemudian apa? Anak bujune ting kleler, ya. Wah, saya udah enggak butuh dunia katanya. Jadi semuanya ditinggalkan, padahal itu adalah satu perkara yang apa? Mubah. Nah, seorang muslim cara beribadahnya adalah meyakini yang halal itu adalah halal. Itu dapat pahala dengan seperti itu. Kemudian juga dia meyakini yang makruh adalah makruh dan meninggalkan yang makruh. Dan juga meninggalkan yang haram. Contohnya suudzon misalnya, ya. Buruk sangka, dengki, apalagi hasad, ya. Meri itu apa? Ya, mirip-mirip dengan hasad. Meri kalau di sini apa? Iri, ya. Tempat saya Mary. Nah, jadi apa? Kepingin apa yang dimiliki oleh orang lain, atau kepingin orang lain tidak merasakan senang. Terus pokoknya beruruh tanggane seneng malah susah. Oke? Okay? Angger beruruh tanggane susah malah seneng. Nah, niku namine napa? Hasad ngoten niku. Ya, demikian juga mulut. 5 wajib. Ada yang wajib diucapkan. Ya, ada yang sunnah untuk diucapkan. Ada yang mubah untuk diucapkan, asal jangan kebanyakan. Jangan terlalu banyak, karena banyak bicara yang mubah-mubah itu bisa merusak hati, ya, bisa merusak hati dan buang-buang waktu. Kemudian juga yang makruh, bicara makruh ini harus ditinggalkan. Kemudian yang kelima, bicara yang haram, ya, mengungkapkan akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang haram dengan lisan, itu tidak boleh hukumnya, haram. Atau ghibah misalnya, kalau bahasa kita apa? Ngerasani, ya, ngerasani tanggane ilate dawane 3 kilo, ya. Kenapa? Karena ya, temannya yang rumahnya jaraknya 3 kilo, dia rasani pakai lidahnya, ya. Jadi lidahnya mulur maklur teplok, ya, kena tangganya. Atau temannya kemana saja diikuti dengan lidahnya, sampai di luar negeri pun lidahnya sampai. Nah, ini namanya apa? Ghibah, ya, ngerasani. Ini bahaya. Ini 5 perkara yang harus ditempatkan di dalam lisan. Sebagian harus dijalankan, sebagian harus ditinggalkan. Demikian juga apa? Anggota badan. Ada yang wajib untuk dikerjakan, ada yang sunnah untuk dikerjakan, ada yang mubah untuk dikerjakan. Asal jangan banyak-banyak. Misalnya tidur, ya, makan, ya, minum, atau apalah, jalan misalnya begitu, ya, olahraga, ya, dan yang lain-lain. Atau ada yang makruh untuk dikerjakan dan juga ada yang haram untuk dikerjakan. Ini semua jumlahnya 15. 3 hati, mulut, kemudian apa? Anggota badan, dikali masing-masing 5. Berarti ada 15 kesempatan seseorang itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita kemarin telah membaca perkataan Al-Imam An-Nawawi pada keterangan berikutnya. Beliau mengatakan ketika mengomentari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beliau mengatakan wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah, ya. Ayat ini jelas-jelas menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan untuk beribadah. Jelas itu. Kemudian beliau mengatakan fahaqqun alaihim atau fahaqqun alaihimul i'tina'u bima khuliqu lahu, maka wajib hukumnya bagi manusia dan jin, ya, bagi manusia dan jin, mereka betul-betul memperhatikan untuk apa mereka diciptakan. Karena tujuan kita muncul ke permukaan bumi ini adalah untuk beribadah, maka kita harus betul-betul perhatian terhadap tujuan penciptaan ini. Saya beri gambaran, ya. Satu barang itu akan berharga apabila digunakan sesuai peruntukannya, ya. Satu barang itu akan berharga apabila digunakan sesuai peruntukannya. Pensil diciptakan dan dibuat tujuannya untuk apa? Nulis. Tapi kalau pensil nuwun sewu nih, nuwun sewu. Nah, untuk apa? Korek kuping. Yo bermanfaat, ning kurang pas. Ya, ada sih manfaatnya, tapi kurang pas. Ya. Kemudian misalnya pengeras suara. Diciptakan itu untuk mengeraskan suara. Tapi kalau buat nutup, ya, ini bisa nggak buat mukul? Bisa. Tapi orang akan mengatakan apa? Wong mik kok nggo nutup, ya kan? Ada pengeras suara kok nggo nutup, eman-eman temen. Begitu juga manusia. Manusia itu diciptakan tujuannya adalah untuk ibadah. Digunakan untuk yang lain bisa, tapi tidak sesuai peruntukannya. Terkadang sebagian manusia melenceng dari penciptaannya. Bisa dia mau digunakan untuk mencuri, oh ternyata bisa. Digunakan untuk berzina, jalan juga. Mulut ini digunakan untuk mabuk-mabuan, bisa juga. Untuk ghibah, namimah, bisa juga. Tapi orang akan mengatakan, orang yang paham, eman-eman temen, jadi menungso kok ngomong, nyolong, rasani, ghibah, zina, naudzubillah min dzalik. Itu. Jadi seorang itu akan berharga, sesuatu itu akan berharga kalau digunakan sesuai peruntukannya. Buat apa dia diciptakan? Itu semakin akan berharga. Maka dikatakan oleh Imam Nawawi di sini dinasihatkan, kalau kita itu sudah tahu tujuan kita itu ibadah, maka hendaklah kita betul-betul perhatian, memperhatikan betul ibadah kita itu sudah benar ataukah belum. Wudhu kita, sholat kita, puasa kita, kemudian syahadat kita, iman kita kepada Allah, iman kita kepada para malaikat, iman kita kepada kitab-kitab Allah, iman kita kepada para rasul, iman kita kepada hari akhir, iman kita kepada qada dan qadar. Nikum pun bener nopo dereng. Sudah pas ataukah belum, itu harus diperhatikan. Jangan kita ini pinter urusan dunia, pinter urusan dunia, tapi kalau urusan akhirat nol. Ini jangan sampai. Itu adalah sifat orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Alimun bidunya jahilun bil akhirah. Orang yang pinter dunianya tapi tidak faham masalah urusan apa? Akhirat. Kalau dalam ayat dikatakan ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum bil akhiratihum ghafilun. Mereka itu adalah orang yang faham urusan dunia, akan tetapi mereka tidak faham urusan akhirat. Sampai diterangkan oleh Al-Hasan Al-Basri, tingkatan orang-orang yang semacam itu, sampai-sampai mereka bisa membedakan dengan ujung-ujung tangannya. Ini uang dirham ini beratnya berapa gram? Itu bisa. Saking pinter deh. Jadi udah gini, cuma megang saja, set, satu gram. Ya. Atau cuma gini lah. Nah, ini gulanya sekilo kurang saon ini. Ternyata ketika ditimbang apa? Benar itu, masya Allah. Ya, saking telitinya tangannya terhadap apa? Timbangan. Demikian juga misalnya kalau seorang itu megang uang, walaupun merem, kalau dilihat panjangnya, lebarnya, kemudian inggi-ingginya, nah, inggi-ingginya itu apa? Apa? Tekstur. Ini, oh ini gambarnya jelas, saya ketahui ini. Nah, tahu itu masya Allah. Kemudian kalau lihat dari ini, kemudian baunya, gambarnya sing rame, ya ini abang ini mesti. Betul satu sewu. Tapi kalau ditanya, bagaimana cara berwudu? Atau jangan ditanya, coba disuruh wudu misalnya. Ternyata apa? Wudunya kacau balau. Atau ketika sholat, coba sholat. Sholat itu ternyata dia apa? Seperti cepatnya dia ngitung duit. Set, saya tahu. Set, satu sewu. Nah, gitu kan? Ternyata sholatnya juga begitu. Set, set, set. Wah, masya Allah. Kilat. Ketika ditanya, Pak, Bu, kok sholatnya cepat sekali, kenapa? Bagi cah nom, rasa takon macam-macam. Ya. Lo keng napa, Pak? Aku ki wis tua. Nak, semakin tua, itu sholatnya semakin cepat. Saya pinter. Bagi si nom sholatnya sih, alon. Ngeyel gitu kan. Ternyata dia tidak bisa apa? Salat dengan baik, baca Fatihah cepat sekali. Rukuknya, sujudnya tidak tumaknina. Jadi ini yang semacam ini. Ya, atau mungkin Anda yang muda, Mas, kok salatnya cepat sekali, Mas? Saya iki weton pondok, Mas. Wis tahu lunga ning Arab. Iso maca kitab gundul. Lah kamu wis tahu mondok apa durung? Kemudian wis tahu ning Arab apa durung? Iso maca kitab gundul ora? Dereng saged, dereng nate, dereng tahu. Lah urung tahu kok wis ngaruh-ngaruhi wong salat cepet. Mana wis kowe belajar iso maca cepet. Nah, begitu ya. Bisa ngebut Fatihahnya. Oh, tidak seperti itu, ya. Justru orang semakin paham agama, sholatnya akan semakin apa? Tenang. Ini. Jadi inilah, kalau kita memang betul-betul sudah tahu bahwa kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah, perhatian betul dengan ibadah kita. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan, setelah kita perhatian dengan ibadah, kemudian dia mengatakan wal iradu an hududid dunya bizzahadati. Dan hendaklah orang-orang itu, manusia dan jin, hendaklah berpaling dari kenikmatan-kenikmatan hidup di dunia dengan menghiasi dirinya dengan sifat zuhud. Jadi kalau orang itu sudah paham tujuannya ibadah, maka dalam dirinya harus ada sifat apa? Zuhud. Zuhud niku napa, Pak? Zuhud itu apa? Zuhud itu ada sebagian orang ya, menafsirkan tidak mau dunia sama sekali. Sehingga, tapi ini penafsiran yang tidak benar. Nanti akan saya berikan penafsiran. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, setelah kita perhatian dengan ibadah, kemudian dia mengatakan wal iradu an hududid dunya bizzahadati. Dan hendaklah orang-orang itu, manusia dan jin, hendaklah berpaling dari kenikmatan-kenikmatan hidup di dunia dengan menghiasi dirinya dengan sifat zuhud. Jadi kalau orang

0: harus ada sifat apa? Zuhud. Zuhud niku napa, Pak? Zuhud itu apa? Zuhud itu ada sebagian orang ya, menafsirkan tidak mau dunia sama sekali. Sehingga, tapi ini penafsiran yang tidak benar. Nanti akan saya berikan penafsiran yang benar. Sebagian orang beranggapan bahwasanya zuhud itu tidak mau dunia sama sekali. Sehingga pernah didapatkan seorang tokoh yang mengaku dirinya zuhud, ngantongi sak gembol duit, apa? Sak gembol uang. Kemudian dia pergi ke pinggir sungai. Kemudian mulailah satu persatu uangnya dilempar kemana? Ke kali, ke sungai. Ku nggak butuh kamu, nggak butuh kamu, nggak butuh kamu. Niki ginten-ginten zuhud sing bener napa mboten niki? Ya. Mobile taruh pinggir sungai, kemudian didorong. Yur, ora butuh kowe. Niki zuhud napa malah tabdir? Zuhud atau mubadir ini?
1: Mubadir.
0: Ya, karena memang tidak paham apa arti zuhud. Sebetulnya apa arti zuhud yang dimaksudkan oleh Al-Imam An-Nawawi? Arti dari zuhud itu adalah al-iltifat an syai'in raghbatan fi ghairihi. Ya, berpaling dari sesuatu karena dia menginginkan sesuatu yang lain. Sorfun nadhar, iltifatun nadhar an syai'in, berpalingnya seseorang dari sesuatu karena dia melihat dan menginginkan perkara lain yang lebih berharga. Kalau bahasa prakteknya adalah zuhud itu adalah orang yang berpaling dari dunia karena dia tertarik dengan akhirat. Itu zuhud. Jadi para ulama memisalkan dunia itu seperti halnya sebongkah es batu. Apa, Pak Bu? Sebongkah es batu. Sedangkan akhirat itu adalah seperti mutiara intan berlian. Orang yang tidak zuhud, orang yang zuhud itu adalah orang yang memiliki ilmu bahwa sesuatu yang ditinggalkan itu lebih tidak berharga dibandingkan sesuatu yang diinginkan. Jadi orang zuhud itu adalah orang yang punya apa? Orang yang punya ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang menyadarkan dia bahwa apa yang ditinggalkan adalah tidak berharga dan apa yang dia inginkan adalah sangat berharga. Berarti zuhud itu adalah seorang yang memalingkan diri dari dunia karena dia tahu dunia itu hina, sedangkan akhirat itu sangat berharga. Makanya kalau orang itu disuruh milih antara sebongkah es batu dengan berlian, intan, mutiara, itu milih yang mana? Kalau Anda di tengah padang pasir, jalan, ya kan? Kemudian di sana ada ujung, tampak sebuah desa sudah. Tapi sebelum sampai ke desa itu, di dekat Anda itu Anda sudah haus, merasa haus, ya kan? Merasa haus atau mungkin butuh minum. Di dekat Anda ada sebongkah es dan juga ada sebongkah intan berlian mutiara berkilau-kilau. Panas sangat terik. Jenengan milih sing pundi? Esnya,

0: Oh, sudah kelihatan jelas kok ada kampung di depan. Ya kan? Kalau orang yang tahu, saya sebentar lagi akan sampai kampung itu, ya, pasti dia akan milih apa? Intannya. Kenapa? Toh nanti ini bisa saya jual di sana, saya akan bisa beli es dengan intan ini sak omah kebak. Bahkan luweh-luweh esnya bisa dijadikan kolam renang. Niku, itu orang yang apa? Yang pinter, yang punya ilmu. Tapi yang tidak punya ilmu, niki nuwun sewu ya. Dia akan memilih es wih, seger banget. Intan ora iso di emplok, berlian tidak bisa dimakan, tapi ini es. Wah, seger. Akhirnya dia bawa esnya, dijilati sepanjang jalan, kena sinar matahari sampai sana habis. Mau balik lagi, intannya sudah diambil orang lain. Demikian. Ini orang yang pinter, orang yang lebih pinter lagi ngambil dua-duanya. Gitu? Diambil apa? Esnya itu untuk bekal supaya tidak kehausan, intannya sampai di sana nanti dijual. Gitu. Orang yang pinter punya ilmu, dia akan ngambil sedikit dunia untuk bekal sampai ke akhirat. Tapi dia tidak lupakan mutiara itu. Dia bawa. Karena ini es nanti akan habis di ujung pintu gerbang perkampungan tadi. Habis. Yang berguna tinggal apa? Intan berliannya. Itu zuhud. Jadi orang zuhud itu, kalau memang ada pilihan, mana yang dia pilih, dia akan tinggalkan yang tidak berharga, toh tersengat matahari ini es akan habis, dan tidak ada harganya lagi, sementara intan berlian akan tetap bertahan dan harganya sangat mahal. Orang itu kalau semakin punya ilmu tentang hinanya dunia, maka dia akan semakin zuhud. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam banyak ayat-ayatnya, bal tu'firunal hayatad dunya, akan tetapi kalian itu lebih seneng urip alam dunya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bal tu'firu. Ya, gambarannya bagaimana? Kita sudah punya uang. Senang memandang uang itu kita kumpulkan. Ah, rekening saya semakin apa? Membengkak terus, membengkak. Setiap hari kita tahu pertambahan rekening, senang kita tambah kekayaan, senang sertifikat dari hari ke hari semakin apa? Numpuk, bukan sertifikat utang ya. Sertifikat tanah, ya, sertifikat rumah numpuk semakin senang. Ini orang yang apa? Memandang bahwasanya kehidupannya cuma hanya sekedar apa? Dunia. Tapi kalau orang yang zuhud, dia akan mencari dengan hartanya tadi sesuatu yang sangat berharga. Ibaratnya gini, kita kembali kepada bongkahan es dan mutiara. Ketika seorang ditawari, dia punya bongkahan es yang makin lama makin hilang dan mencair. Kemudian bongkahan es ini, masya Allah, bentuknya bagus. Dibentuk apa? Miniatur Masjid Darussalam. Kemudian, bentuknya bagus sekali es. Tapi dia ditawari, mas, boleh enggak bongkahan es ini saya tukar dengan sebongkah mutiara? Ya. Kalau kita pikir, ini es kena panas, habis, harganya tidak seberapa. Orang yang pinter, dia pasti akan mau mengeluarkan sesuatu yang sedikit untuk mendapatkan yang banyak. Nah, orang yang zuhud itu seperti itu, Pak. Dia akan keluarkan satu sertifikat tanah untuk mendapatkan tanah di surga. Makanya para sahabat dulu, masya Allah, beli satu kebun demi untuk mendapatkan satu pohon di surga. Ya, disedekahkan. Beli sumur untuk mendapatkan kebun di surga. Infakkan hartanya. Sahabat itu pernah, seorang sahabat menginfakkan semalam ini suatu malam dia dapatkan 700 ribu dinar. 700 ribu dinar. Berarti berapa itu 700 ribu dinar? Kalau satu dinarnya saja 2,45. Berapa? 4,25. Salah. 4,25 satu dinar. Nah, kalau kali 700. 700 dinar. Berapa? Mbok sing saged ngitung niku gek ndang cepet diitung niku. Berapa itu 7 kali 4,25? Banyak pokoknya. Dikalikan harga emas sekarang berapa 1 gramnya? Taruhnya 500 ribu. Niku nek kalkulator nolnya mboten cukup niku. Mesti metu apa? Itu sehari dia infakan habis, masya Allah, 700 dinar. Kenapa? Karena dia paham dia akan dapat sesuatu yang lebih baik. Dunia itu tidak seberapa. Makanya digambarkan oleh Allah tadi, bal tu'sirunal hayatat dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik, jauh lebih baik. Tapi orang-orang tetap cinta dunia, dicekli terus dunianya. Ya, dia pikir itu yang akan mengekalkan dia. Ustaz, terus kalau begitu bagaimana? Jangan males-malesan untuk bersedekah. Meskipun hanya sedikit, tapi rutinkan. Paling tidak dari rezeki yang kita dapatkan ada bagian yang kita tanam untuk akhirat. Ya, seperti pernah kita katakan, bahwasanya orang itu terkadang gembar-gembor, ya. Itu hartaku, itu hartaku, mali, ya kan, itu hartaku, itu rumah itu milikku, yang tanah itu milikku, yang mobil itu milikku, yang sepeda itu milikku, yang sawah itu milikku, ini simpananku, ini sertifikatku, ini rekeningku, semuanya di aku apa? Ku. Padahal apa? Tidaklah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah harta seseorang kecuali apa yang dia makan sampai habis, atau dia pakai sampai usang, atau dia sedekahkan. Itu uang dan harta milik seseorang sesungguhnya. Jadi kembali, zuhud adalah orang yang memiliki ilmu bahwa akhirat itu jauh berharga dibandingkan dunia. Sebagian orang merasa bahagia dengan dunia sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa farihu bil hayatid dunya. Dalam surat apa? Surat Ar-Ra'd ayat 26. Ya. Wa farihu bil hayatid dunya, dan mereka gembira dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hanya kesenangan yang sedikit. Bagaimana gambaran dunia? Kesenangan yang sedikit. Sebagaimana disebutkan oleh hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Jabir ibn Abdillah. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pasar dan beliau dikerumuni oleh para sahabatnya. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisuqi wan nasu kanafataihi, ya, dan manusia itu di sekeliling beliau. Famarra bijudiyyin asak mayyitin, ya. Kemudian suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di samping seekor bangkai anak kambing yang gerumpung, apa namanya, kupingnya cacat. Bangkai anak kambing cacat lagi, ya kan? Kemudian apa? Fatana walahu fa akhadha biudunihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceneng itu, ya. Bangkai kambing itu diceneng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di apa? Diceneng, betul ya? Diceneng itu bahasa Indonesia apa? Cengkeweng. Hah? Apa? Dicengkeweng, dijewer lah gitu ya. Ceneng itu ini kayak le megang itu kayak apa? Ya ini semacam apa? Idir-idir begitu ya. Lemegang itu kayak apa? Tidak ada. Memegang sesuatu yang tidak ada harganya. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Siapa yang mau ganti bangkai ini dengan satu dirham? Siapa? Dia tanya kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabatnya mengatakan, faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'. Ya Rasulullah, kami itu tidak mau mendapatkan bangkai itu dengan cara menggantinya. Ya, dengan cara menggantinya. Wa ma nasna'u bihi. Apa yang bisa kami perbuat dengan seekor bangkai kambing? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurunkan tawaran. Kalau tadi kan ditawarkan dengan satu dirham, sekarang diturunkan. Qal atuhibbuna annahu lakum? Gimana kalau tak kasihkan gratis buat kalian? Ya, gratis wis, nyok. Kata para sahabat, ya, qalu wallahi. Wahai Rasulullah, demi Allah kata mereka, lau kana hayyan kana aiban fihi li'annahu asak fa kaifa huwa mayyit. Ya Rasulullah, kalau engkau berikan dia kepada kami dalam keadaan hidup, dia itu cacat, enggak ada harganya. Bagaimana sekarang kau berikan hal itu dalam keadaan mati, cacat, mati lagi? Maka buat apa? Kami enggak mau sama sekali. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal wallahi, demi Allah, ladunya ahwanu allallah, sungguh dunia itu lebih remeh di dalam pandangan Allah dibandingkan remehnya bangkai kambing kerumpung ini di hati kalian. Jadi kalau kita menganggap itu tidak ada apa-apanya, maka Allah menganggap dunia ini lebih tidak ada apa-apanya. Tidak bisa dinilai dengan satu dirham. Tidak bisa dinilai dengan diberikan gratis pun tidak mau. Ya, itu dunia. Sesungguhnya itu hakikatnya seperti itu. Akan tetapi karena kita ilmunya kurang, ya, terkadang kita masih terlalu cinta dunia. Insya Allah akan kita lanjutkan sekilas pembahasan tentang zuhud. Ya, karena ini sangat penting supaya jangan sampai difahami tentang apa itu zuhud. Sebagai penutup, ya, bukanlah saya tutup dengan perkataan al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, laisa zuhdu bi akli al-ghalidhi wa lubsi al-khasin. Bukanlah zuhud itu dengan makan makanan yang kasar-kasar, makan makanan yang jelek-jelek, atau memakai pakaian yang usang-usang, memakai pakaian yang kasar-kasar. Wa innama zuhdu walakinna zuhdu atau walakinnahu, ya, qisarul amali waqtirabul maut wartiqabul mauti. Akan tetapi zuhud yang sesungguhnya adalah pendek angan-angan dan senantiasa ingat pada kematian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para hadirin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-kalimatu at-thayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.

بعد وللآخرة أكبر درجات وأكبر

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده

فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
2: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.
7: Cahaya Ilmu.
6: Cahaya Ilmu.
7: Cahaya Ilmu.
6: Selamat menyimak dan mendengarkan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kembali kita bersama-sama insyaallah ta'ala mengkaji sebuah kitab yang telah ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita masih pada mukaddimah, pembukaan yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, di mana pada mukaddimah tersebut beliau menerangkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk beribadah, dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mengharapkan rizki dan tidak mengharapkan balasan dari ciptaan dia atau dari perbuatan dia menciptakan manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan ibadah kita. Kitalah yang justru butuh kepada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 dan 57, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, faqad qala Allah ta'ala, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum mir rizqin, wa ma uridu an yut'imun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan aku sama sekali tidak mengharapkan rizki dan tidak mengharapkan mereka untuk memberi makan kepadaku. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Segala makhluk Allah membutuhkan Allah, dan Allah tidak butuh kepada mereka. Itulah penafsiran As-Samad ketika kita membaca surat Al-Ikhlas. Allahu As-Samad. As-Samad itu artinya adalah alladhi yahtajuhu ilaihi jami'ul makhlukat, itu zat yang dibutuhkan oleh segala makhluk. Wa huwa la yahtaju ilaihim, dan Allah sendiri tidak butuh kepada mereka. Ini diantara makna As-Samad. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 ini, ya, Allah mengatakan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, dan aku tidak menginginkan rizki dari mereka dan tidak mengharapkan mereka untuk memberi makan kepadaku. Karena Allah tidak butuh kepada kita, kitalah yang butuh kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, kalaupun kita beribadah sejak kita lahir cenger langsung sujud, bayi ceprot langsung nopo sujud, ngantek ngantos kula lan panjenengan sami ngaplah-aplah wonten ing sak pinggiring luwengan kuburan, sujud terus. Jadi dari lahir sampai mati sujud terus, maka ibadah kita tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Kenapa? Karena Allah sudah sempurna kekuasaannya. Tidak butuh lagi ditambah dengan yang lainnya. Demikian pula sebaliknya. Begitu lahir cenger, langsung bermaksiat. Todong sana, todong sini. Bunuh sana, bunuh sini. Bayi. Serundal seruntun. Wes pokoknya sekecilik pun dados garong misalnya. Garong bayi kira-kira medeni mboten, Pak. Medeni niku garong kok bayi. Sampai akan mati bermaksiat. Itu dosa besar. Ataupun dosa yang paling besar sejak lahir cenger langsung syirik. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia mati menyekutukan Allah. Maka kemaksiatan orang tersebut tidak akan mengurangi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kekuasaan Allah maha sempurna. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Saya ulangi nih. Ayat ini jelas-jelas menyebutkan bahwasanya namanya manusia dan jin itu diciptakan untuk beribadah. Fa haqqa alaihimul i'tina'u bima khuliqu lahu. Maka wajib bagi mereka manusia dan jin untuk betul-betul konsentrasi, memusatkan untuk melakukan apa yang dia itu diciptakan. Betul-betul memusatkan perhatian tujuan diciptakan dia itu apa. Nah ini kudu dipeng ini kenapa? Betul-betul difokuskan. Okay. Wal i'rad an hududid dunya bizzahadah. Dan hendaklah dia berpaling dari keindahan-keindahan dunia dengan sifat zuhud. Ya, dengan sifat zuhud. Fa innaha daru nafadin, karena dunia itu adalah kampung yang bakal hancur. alam yang bakal hancur. La mahallu ikhladin, dan bukan tempat yang kekal. Namanya dunia niku sementara, ya. Sepanjang-panjang usia seseorang pasti juga akan mati. Sudah berapa banyak bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara kita, mungkin orang tua kita, atau sebagian anak kita, atau tetangga kita, atau teman kita, dulu sama-sama jagongan, sama-sama guyon, sama makan bersama, berjalan bersama, tidur bersama, okay? Bermain bersama, belajar bersama. Sekarang kita masih di dunia, dia sudah habis waktunya, mati. Ya, tidak ada yang kekal di dunia ini. Maka dikatakan di sini, fa inna, kata Imam Nawawi, ya, fa inna daruna fadin, dunia itu adalah alam yang akan hancur. La mahallu ikhladin, dan bukan tempat untuk mencari kekekalan. Wa markabu uburin, dunia itu adalah kendaraan penyeberangan. Jadi kita itu cuma numpang lewat. Hush. Gitu ya. Ada yang lewatnya 70 tahun. Ada yang lewatnya cuma berapa? 30 tahun. Ada yang lewatnya 1 hari. Begitu numpang langsung hilang. Bayi lahir langsung apa? Meninggal. Ada yang cuma 5 tahun. Wih, agak seneng-senengnya, agak rame-rame ini niku. Kayak lucu-lucu nih. Tahu-tahu jatuh dari kendaraannya. Ini kendaraan dunia. Jadi kita rombongan ini, Pak Bu. Rombongan, ya. Onten sing pun 70 tahun. Onten sing pun 68 tahun. Onten sing pun 55 tahun. Onten sing agek 18 tahun. Gek seger-segere pecicilan. Gondol teng. Tenggundi, gandol teng pintu kendaraan, kendaraannya goyang, kejelungup mati. Nah, masya Allah. Jadi ini kita lagi sama-sama naik kendaraan, Pak Bu. Yeah. Nah, fa innahu markabu uburin, dia itu hanya kendaraan penyeberangan. La manzilu huburin, bukan tempat untuk senang-senang, bukan tempat untuk istirahat. Tidak ada waktu untuk istirahat di dunia. Lah Ustaz, nek ngoten mboten tilem Ustaz. Enggak tidur Ustaz. Ya tidur. Kalau begitu enggak boleh makan. Makan. Tapi tidur dan makan kita usahakan semata-mata untuk apa? Persiapan ibadah. Ada sebagian orang makan cuma makan tok, tidur cuma tidur tok. Ya kuluna wa yatamatta'una wa yaquluna kama yaqulul an'am. Mereka makan, minum, senang-senang sebagaimana hewan. Na'udzubillah min dzalik, ya. Napa makan dan minum seperti hewan? Yes, pokoknya makan untuk makan. Nek kulolan panjenengan sami perhatikan ingkang namine kambing itu kerjanya makan terus. Kalau enggak makan, deprok gayemi. Gitu? Tahu gayemi? Gayemi niku dilepeh lagi, kemudian apa di mamah lagi, nanti ditelan lagi. Enggak ada yang namanya kambing niku salat. Kambing datang pengajian, ya, kambing naik haji, mboten nonton. Nggih. Nek panjenengan meresani ayam, masya Allah, dari pagi diculke metu kandang cuk, kerjaannya notol terus. Itu ayam gak pernah istirahat, pokoknya cari makan terus. Nah itu. Jadi orang-orang yang tidak paham hakikat kehidupan itu kerjaannya kayak kambing, kayak ayam, makan terus. Segala sesuatu pol-pole minggu golek mangan. Niku pol-pole nih.
9: Nek pun mangan ngaso dong golek mangan meneh.
10: Lah niku. Nggih. Kalau sudah makan istirahat untuk cari makan lagi. Niku naudzubillahi minzalik. Lah niki kula lan panjenengan sami iku dinasehati. Diberi nasihat oleh Al-Imam An-Nawawi. Dunya niku ora panggone seneng-seneng. Napa mboten angsal guyu, kena guyu. Lah nek seneng nggih mesem, cuma meseme keng napa lah niku. Ada orang berbuat kemaksiatan mesem-mesem. Nah, ini tidak benar. Tapi ada orang yang berbuat taat, senang, mesem, terasa gembira. Nah, ini alhamdulillah. Tidak apa-apa. Dulu Nabi Muhammad SAW juga senyum. Juga ketawa. Ya, para sahabat juga senyum. Juga ketawa. Juga makan. Ya, juga minum. Tidur. Nikah. Dan yang lain-lain. Ya, maka selama kita hidup di dunia, kita cari kebutuhan kita secukupnya untuk kepentingan dunia, dan jangan lupa bahwa apa yang kita siapkan itu untuk mencari sesuatu yang lebih berharga. Ngaten niku. Wa masra'un fi shamin la mautinu dawamin. Al-Imam An-Nawawi ngendika, dan dunia itu adalah tempat yang bakal terputus dan tidak akan kekal. Ini hakikat dunia, Pak. Jelas nih, gue harus kita yakini. Semua pasti akan berpisah dengan yang namanya dunia. Ya, terkadang kita ini terlena. Ya, padahal terkadang namanya kematian itu sama sekali tidak terduga. Kayak enak-enak emangan keselak mati, ada itu. Lagi renang nyelam pun boten sakit mentas dewi. Niku nggih wonten. Lagi sujud kok ratangi tangi wonten niku. Ini boten karena ngantuk nggih. Nek kula rene nate salat tengah jengkula niku di depan saya itu ada seorang. Kenal saya orangnya itu. Ya, murid saya begitu sujud, subhanallah, ini husnul khotimah betul ya. Dalam sholat saya batin begitu, husnul khotimah, sujud tidak bangun-bangun, kita berdiri dia masih sujud, kita rukuk dulu, ternyata pas kita rukuk saya lihat gerakan dia bangkit, ternyata ketiduran, jadi belum innalillah itu. Belum jadi husnul khatimah. Subhanallah. Jadi terkadang memang begitu, Pak. Kenyataan betul itu. Ada yang sujud enggak bisa bangun sendiri, dibangunkan orang lain. Ya, dibangunkan orang lain. Datang pengajian dah enggak bisa pulang sendiri, digotong sama orang. Nggih. Ngajar ngaji, sudah. Enggak selesai langsung digotong sama orang lain. Ya, kita juga punya kenalan lagi ngajar ngaji, mengucapkan ayat Al-Quran, tahu-tahu tersungkur dan meninggal. Ya, subhanallah. Nah ini makanya kematian niku, Pak Bu. Ya pasti ada. Nah dunia itu ngoten niku, Pak Bu. Jadi tidak akan kekal. Maka kata Al-Imam An-Nawawi, falihada kanal aiqadu min ahliha humul ubad. Oleh sebab itu orang yang paling sadar sesadar-sadarnya tentang hakikat dunia, orang yang paling sadar sesadar-sadarnya tentang hakikat dunia, merekalah orang-orang yang ahli ibadah. Orang-orang ahli ibadah itu orang yang sadar akan hakikat dunia. Sebaliknya orang yang tidak ahli ibadah berarti enggak sadar, maksudnya begitu. Ya kehidupannya hanya untuk senang-senang, untuk foya-foya, untuk menikmati betul-betul hanya sekedar dunia untuk dunia. Dah. Nah, orang yang paling sadar tentang hakikat dunia adalah orang yang mengisi harinya dengan ibadah. Sampai dikatakan ada seorang ulama di kalangan ulama zaman dahulu, namanya kalau nggak salah Muhammad bin Wasik, kalau nggak salah. Ini Muhammad bin Wasik saking rajinnya ibadah, kalau tidak salah ya Muhammad bin Wasik, saking rajinnya ibadah, waktunya diisi dengan ibadah. Okay. Maka orang-orang mengatakan tentang dia, ini Muhammad bin Wasik, kalau dikatakan, hei, besok kamu bakal mati, gitu. Hei, kamu besok bakal mati, maka dia tidak mampu lagi menambah ibadahnya. Tidak mampu lagi menambah ibadahnya. Keng nopo niku kinten-kinten, Pak? Karena nglokro, loyo, lemes lah, dening yo ngarep mati, ngoten niku. Napa kepripun? Karena saking banyaknya ibadahnya, nak, sudah jam ini untuk ini, jam ini untuk ini, jam ini untuk ini, dikatakan mati ya sudah. Saya mau ibadah apa lagi? Wong bisa saya sudah penuh. Waktu saya sudah penuh. Sakniki nek kula lan panjenengan cobi, ngesuk kowe arep dihukum mati. Ketandapan. Aduh, sarungku nang endi? Pecuku nang endi? Quranku cukup Qurane dikebut-kebut bleduke watuk ra sida maca Quran malah mlebu rumah sakit. Niku Quran mboten diwaca ket Ramadan taun wingi niku. Bar Ramadane rampung langsung ma'assalamah selamat tinggal Al-Qur'an set. Engke taun malam tanggal 1 Ramadan tarik melih bleduke di lapi ya mulane do watuk. Niku ketandapan kita ini. Tapi ini ulama satu dikatakan besok kamu akan mati sudah maksimal pun. Ada lagi ulama yang lain yang dikatakan bahwa dia itu saking rajinnya ibadah sejak kecil sampai-sampai dia katakan fa innahu sak temene piyambake niku la ya'rifu kaifa ya'sinlah, mboten ngertos, mboten saged kados pundi anggenipun bermaksiat dumateng Allah. Lah niku. Dia itu tidak tahu bagaimana caranya bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena enggak tahu, enggak pernah yang namanya maksiat. Sampai biografinya ditulis begitu. Innahu la ya'rifu la yuhsinu kaifa ya'sinlah. Enggak bisa bermaksiat kepada Allah. Lah nek biografi niku kula lan jenengan. Nah. Astagfirullahalazim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kula lan panjenengan. Niki dunia. Jadi orang yang paling sadar sesadar-sadarnya tentang hakikat dunia, Pak, Bu, Mas, Mbak, adik-adik, ya. Itu adalah orang yang rajin ibadah. Tentunya rajin ibadah dengan dilandasi dua syarat-syaratnya. Napa syarat ibadah ingkang dipun tampi? Ikhlas lan mutabaah. Lha napa wonten ustaz ibadah sing boten ditampi? Nggih wonten. Contone ibadahe tiyang kafir, enggak akan diterima. Atau sampun dipun ngendikaaken dening Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah, dan akan kami datangkan catatan amalan-amalan orang kafir. Jadi amalan orang kafir ini pun amalannya dicatat. Kemudian di hari kiamat ditunjukkan, "Woi, gede nih pahala kamu sebetulnya." Faja'alnahu haba'an manthura, dan kemudian kami jadikan amalan-amalan itu seperti debu yang beterbangan. Berarti amalannya ditampi napa mboten? Tidak diterima sama sekali. Tidak diterima sama sekali. Ya. Demikian juga kisah tiga orang yang melakukan amalan-amalan yang sangat apa? Besar. Sangat berharga di mata manusia. Yang pertama, napa? Seorang mujahid. Orang mujahid mati di medan perang. Masya Allah. Yang kedua, orang apa nggih? Soleh atau orang yang pinter membaca Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran, membaca dan mengajarkannya. Jadi, yang ketiga, orang yang dermawan, orangnya itu nyah nyok, lomo. Pokoknya ada orang minta kasih, ada proyek pembangunan apa beri, ada ini sedekah ini keluarkan. Ketiganya meninggal dunia, satunya mati syahid, satunya terkenal sebagai guru Al-Quran dan ahli membaca Al-Quran, yang satunya apa? Dermawan. Pada hari kiamat akan dipanggil satu persatu oleh Allah, sini kamu, ditampakkan pahalanya gede banget. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah tampakkan catatan pahala dia mujahid, maka dia pun tahu itulah bagian dia, ini pahala saya. Kemudian Allah bertanya dan Allah lebih tahu tentang apa yang terjadi. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Apa yang kamu lakukan sehingga mendapatkan amalan yang sebesar itu? Kata mujahid, saya ini mujahid, saya ini bertempur di jalanmu, kemudian saya mati hanya untuk membelamu ya Allah. Apa kata Allah? Gadid, dusta, ngapusi, gorok. Sesungguhnya engkau berjihad semata-mata untuk dikatakan bahwasanya kamu itu pemberani, kendel, dan kamu sudah dapat sebutan itu di dunia. Maka kemudian Allah perintahkan malaikatnya, orang tadi diseret di atas wajahnya. Wajah niku lambang napa Pak Bu? Lambang kehormatan. Tapi ini lambang kehormatannya di ini pahala saya. Kemudian Allah bertanya dan Allah lebih tahu tentang apa yang terjadi. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Apa yang kamu lakukan sehingga mendapatkan amalan yang sebesar itu? Kata mujahid, saya ini mujahid, saya ini bertempur di jalanmu, kemudian saya mati hanya untuk membelamu ya Allah. Apa kata Allah? Gadid, dusta, ngapusi, gorok. Sesungguhnya engkau berjihad semata-mata untuk

0: itu pemberani, kendel. Dan kamu sudah dapat sebutan itu di dunia. Maka kemudian Allah perintahkan malaikatnya, orang tadi diseret di atas wajahnya. Wajah niku lambang apa Pak Bu? Lambang kehormatan. Tapi ini lambang kehormatannya dihinakan, diseret di atas wajahnya. Kemudian fasuhiba finnar. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas. Dia tidak ikhlas. Yang kedua, tidak panggil lagi oleh Allah. Didatangkan pahalanya. Kenal dia, itu pahala saya. Dicatat itu oleh Allah. Ya. Kalau dia taubat sebetulnya ditulis, tapi ini enggak sempat bertaubat. Jadi dia tidak ikhlas. Dikatakan, kok kamu dapat pahala gede kayak gini itu dari mana? Oh, saya itu belajar Al-Qur'an, kemudian saya membaca dan saya mengajarkan kepada manusia. Ikhlas karena engkau ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzab. Dusta kamu itu. Bohong, ngapusi. Sesungguhnya engkau itu membaca Al-Qur'an, sesungguhnya engkau itu belajar Al-Qur'an, sesungguhnya engkau itu mengajarkan Al-Qur'an supaya kamu dikatakan alim, supaya kamu dikatakan qori, supaya kamu dikatakan alim, ulama dan orang yang suaranya bagus. Waqad qil. Dan kamu sudah dapat sebutan itu di dunia. Wih, fulan pintar banget ya, ulama tenan. Ngalim. Apa bayang bertakwa kan mesti iso jawab. Masya Allah. Terkenal sudah. Kalau baca Al-Quran semuanya nangis. Wih, bacaannya. Ternyata nasallahu salamah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya. Orang ini tidak ikhlas. Maka diseret dia di atas wajahnya dan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Yang ketiga, orang sing nyahnyoh niku wae. Sampai meninggal terkenal, wih. Semasa dia hidup itu enak ya. Baru rasan sedikit perut saya kenapa ya? Oh, lapar itu. Ayo makan. Baru rasan sedikit. Aduh, masyaallah sudah. Tetangganya baru anaknya nangis. Ih, nangis kenapa? Butuh mainan. Belikan satu gudang mainan.
1: Oh, ya masyaallah. Ya.
0: Dengar tetangganya batuk. Ih, batuk kenapa? Anu ya, tenggorokannya kering. Tukoke cendol sak gerobak.
1: Bukan cendol sak gerobak.
0: Pokoke nyanyoh.
1: Dermawan. Nggih.
0: Lowo banget. Mati dan terkenal dengan kedermawanannya. Tapi setelah ditanya oleh Allah, ditampakkan kenikmatannya. Ternyata apa? Dia katakan, "Saya ini berderma semata-mata untuk Engkau ya Allah." Apa kata Allah? Bohong. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Innallaha latifun khabir. Allah Maha tahu pada perkara-perkara yang lembut. Latifun khabir. Innaha intaku misqala dzarratin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Selembut apapun barang itu kemudian diletakkan misalnya di tengah batu karang atau diletakkan di langit atau di bumi dalam kegelapan dan yang lain-lain, sesungguhnya Allah tahu. Masyaallah salam, mudah-mudahan Allah mengikhlaskan kita semua dalam amal ibadah kita. Nah ini, ternyata ibadah itu ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Nah yang diterima bagaimana? Yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, orang yang sadar tentang hakikat dunia bukan hanya orang yang banyak ibadah, tapi orang yang kualitas ibadahnya terpenuhi di dalamnya berapa syarat tadi? Dua syarat, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Supaya bisa ikhlas Ustaz, supaya bisa mutaba'ah niku dos undi, bagaimana? Ngaji. Tidak akan mungkin seorang itu bisa ikhlas kecuali dengan berilmu. Tidak akan mungkin seorang itu bisa mutaba'ah netepi dan

0: duwe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan ngaji dan berilmu.
1: Niku. Monggo monggo lah. Kita semakin hari nek semakin tua itu semakin semangat ngaji. Kenapa? Karena kita semakin dekat kepada apa? Kematian. Semakin tua, kebutuhan ibadah itu semakin banyak. Makanya ada seorang ulama yang bernama Ibnu Aqil, dia mengatakan, "Hirsi fi talabil ilmi wa ana ibnu 20 sanah, hirsi fi talabil ilmi wa ana ibnu 80 sanah." Getol lebih hebat, lebih dahsyat dibandingkan semangatku ketika mencari ilmu, atau dibandingkan semangatku untuk mencari ilmu ketika aku berumur 20 tahun.
2: Oh, niku.
1: Terus nek 20 tahun le ngaji niku ngontel. Kinten-kinten nek 8 dosa napa berarti? Ngontel napa ngojek napa mlampah napa motoran?
0: Jalan kaki.
1: Lu kok kudu jalan kaki, Ustaz? Lah numpak sepeda pun mboten saged.
2: Nggih.
1: Numpak motor dhewe wis kangelan, ngojeknya dibonceng malah nek cekelan lu gatel kenceng, tukang ojeke wedi, jalan kaki sitane. Ya saya pernah bonceng orang yang sudah tua itu lu cekelan iku koyo nyetiri awake kula niku. Jadi di, mau belok itu badan saya udah diginikan dulu. Napa ngoten nggih kalau sudah sepuh itu. Mungkin begitu ya. Jadi akhirnya dia milih jalan kaki. Daripada motor dan yang lainnya. Nah, semangat. Kalau dulu mungkin ngaji seminggu sekali umur 20 tahun, maka sekarang kalau bisa sehari sekali. Tur ngaji itu juga termasuk ibadah. Ngaji itu kan ibadah. Sambil nunggu sholat, ngaji, sendiri sholat lagi. Masya Allah nih bumbun. Insya Allah mendapatkan kebaikan. Nek ikhlas. Nih. Kata sini sambil dibun ngedikakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh, ketika beliau bertanya kepada para sahabat, afala adulukum ala syai'in, ala amalin, idha fa'altumuhu. Atau afala adulukum ala mayam hubihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Mau enggak kalian tak tunjukkan amalan yang bisa mengangkat derajat dan menghapuskan apa? Dosa dan kesalahan. Oh, tentu ya Rasulullah, apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasratul khata'a isbaghul wudu 'alal makarih. Menyempurnakan wudu tatkala kondisi sedang berat. Adem, dingin, males, aras-arasan, wudu. Ya, ini maka pahalanya luar biasa besarnya. Derajat akan diangkat, kesalahan akan dihapus. Yang kedua, wa kafratul khuta ilal masajid. Dan memperbanyak langkah menuju masjid. Monggo para sahabat dulu, bukan para sahabat, para ulama zaman dahulu. Itu dulu kalau jalan ke masjid langkahnya pendek-pendek.
2: Wah, saat ini gendotot,
1: ya kan? 10 meter 10 langkah. Nah, jalaran apa? Sudah terlambat. Le salat wis telat, ya, tekan mriki Allahu Akbar kali ngos-ngosan. Le arep khusuk kepripun? Waladhani. Amin. Nggih. Nggih. Jadi cara, salah satu cara untuk khusuk, Pak Bu, niku nek rawuh salat ampun ngantos telat. Nah, telat angel le khusuk. Nah, salah satunya begitu. Jadi begitu, memperbanyak langkah. Ya. Apakah harus jalan kaki? Ya kalau bisa, kalau enggak ya pakai kendaraan enggak apa-apa. Lah ngitung pahalane pripun? Wallahu taala alam. Mboten ngertos niku Allah ingkang langkung ngertos. Allah yang lebih tahu. Yang ketiga, wantidharus shalah ba'da shalah. Nunggu salat berikutnya setelah satu salat. Nunggu salat Isya setelah salat Maghrib, nunggu sholat subuh setelah sholat isya.
2: Lenggah terus berzikir, maca Quran, nunggu sholat subuh. Masya Allah
1: ini misal. Terus alhamdulillah, ngaji itu juga ibadah, nunggunya di masjid juga

0: ibadah dobel-dobel. Sudah semakin tua itu kita harus semakin banyak beramal ibadah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi ilmu oleh Allah bahwa seorang engkau itu sudah menerima nikmat yang sangat banyak. Inna a'tainaka al-kautsar. Kamu sudah dapat pahala yang sangat banyak, sudah dapat apa? Kenikmatan yang sangat banyak. Di antaranya adalah telaga al-kautsar. Fasholli. Kalau sudah dapat nikmat yang banyak, salat. Banyak salat. Li rabbika wanhar, dan juga berkorban, banyak salat, banyak korban, banyak sedekah. Itu kalau semakin tua. Dados. Siapa yang wajib untuk beribadah semakin banyak? Orang tua atau orang muda? Ayo, saya tanya sekarang. Siapa yang harus ibadahnya semakin banyak? Orang tua atau orang muda? Jadi, sama-sama muda. Sama-sama Pak Nih. Sama-sama napa mboten? Lah yang semakin banyak nerima nikmat itu sinten? Sing sepuh napa sing nem? Yang tua atau yang muda yang semakin banyak menerima nikmat? Yang tua, berarti yang tua harus lebih banyak sholat, begitu? Dibandingkan yang muda. Setuju? Yang harus banyak ibadah dua-duanya. Kenapa? Yang tua semakin banyak nikmat usia. Kenapa betul? Sudah makannya lebih banyak. Makanya dikatakan lebih banyak makan garam. Uyahe mun pinten kilo niku, gitu. Yang muda dia lebih banyak nikmat sehat. Lebih sehat daripada yang tua, berarti yang tua wajib lebih banyak ibadah karena dia diberi kesempatan hidup lebih banyak, dan yang muda harus lebih banyak ibadah karena diberi kenikmatan lebih sehat. Pun terima niki. Setuju? Ngoten niku. Jadi enggak ada, oh iki wis tuwa, ibadah sing akeh. Oh kok iki nom sehat. Ndak, pokoknya lomba. Fastabiqul khairat. Siapa yang lebih sadar terhadap hakikat kehidupan dunia, maka hendaklah dia semakin memperbaiki kualitas ibadah dia. Wa aqalun nasi fiha humuz zuhad. Orang yang paling berakal, orang yang paling berakal niku paling pinter adalah orang-orang yang zuhud. Orang yang paling pinter itu adalah orang yang zuhud. Ibaratnya apa? Orang yang paling pinter itu bisa memilih mana yang lebih baik dan meninggalkan mana yang tidak baik. Itu orang pinter. Kalau sekarang anak kecil, ya, dikasih HP, bukan HP lah ya, yang lain lah, mobil gede, sama mobil-mobilan. Biasanya milih yang mana dia? Naik mobil gede dikai tali depannya itu, kemudian ayo le, ditarik nggo kowe, gitu, ditarik. Enggak bisa Pak, enggak bisa, berat. Aku mau yang kecil aja, ya wis ki mobil-mobilan kai tari. Nah ini aja Pak. Milih truk-trukan tinimbang truk tenanan. Gitu? Sama-sama suruh narik. Kalau orang zuhud pinter ya, orang dewasa, mobil truk ya ditarik, dikuncine. Tak kursus dhisik, tak nyopir truk, gua aku gelem lagi iki truk-trukan mau ngopo? Gitu loh. Orang yang zuhud itu pinter. Dia akan bisa membedakan mutiara di tengah padang atau di tengah perjalanan, dan membedakan sebongkah es batu. Lagi jalan-jalan, tiba-tiba nemu mutiara sama es batu. Nek sing pikirane cekak, mutiara ra kena diuntal. Diuntal malah mlebu rumah sakit. Nek es batu, wah seger. Apalagi tambah sirup dan yang lainnya, jadi es sirup. Akhirnya ngambil es batu. Sampai di tempat tujuan habis. Mau kembali lagi, mutiaranya digolei enggak ada. Ternyata sudah dicangking orang lain. Orang zuhud itu adalah orang yang memikirkan, yang pinter. Dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak berharga. Ini es batu paling 5 menit entek. Ning nak mutiara, saya ambil, saya jual. Wow, lebih mahal daripada ake. Kan? Lebih mahal ini. Manfaatnya besar. Makanya ini orang yang zuhud seperti itu. Mana yang lebih berharga, dunia atau akhirat? Dia dihadapkan dua permasalahan besar, disuruh milih dunia sama akhirat. Maka orang yang zuhud, orang yang pinter, dia akan tinggalkan dunia untuk meraih akhirat. Dan dia akan gunakan dunia untuk mendapatkan akhirat. Dia akan gunakan kehidupannya untuk meraih akhirat. Nih, itu orang yang zuhud. Maka Imam Nawawi mengatakan, wa aqalun nasi fiha humuz zuhad. Orang yang paling pinter di dunia adalah orang zuhud. Apa itu zuhud? Pernah saya janjikan, nanti akan saya sampaikan insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kalau tidak ada halangan, supaya kita tidak salah paham. Yang namanya zuhud itu apa-apa ditinggal, omah ditinggal ora diurusi, anak ditinggal ora diurusi, bojo ditinggal ora diurusi, duwe dagangan ditinggal ora diurusi, digoleke teng pundi? Teng masjid. Di masjid terus enggak pernah ngurusi dagangannya, rumahnya, bojone, anake teng kleler. Itu bukan zuhud, salah itu. Atau ada pula yang menafsirkan zuhud, apa yang dia miliki dibuang, seperti yang saya pernah saya ceritakan. Ada beberapa ratus dinar di sakunya dibuangi satu persatu, aku enggak butuh pada kamu, enggak butuh kamu, enggak butuh kamu. Dibuangi ngoten niku, dadi mobilnya digeledakke, sepeda motornya dibrukke, duitnya diwer-wer ngoten niku. Seakan-akan itulah zuhud, padahal itu sama sekali bukan zuhud. Apa itu definisi zuhud? Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan kemauan dan kekuatan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
3: Ayatun minal Quran.
4: Surah An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim.
5: والنازعات غرقا والناشطات نشطا.
4: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
5: والسابحات سبحا.
4: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
5: فالسابقات سبقا.
4: Dan demi malaikat yang mendahului dengan kencang.
5: فالمدبرات أمرا.
4: Dan demi malaikat yang mengatur urusan dunia.
5: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة.
4: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
5: قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ
4: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tertunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah kita akan benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
5: A'idha kunna 'idhaman nakhirah.
4: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
5: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
4: Orang-orang kafir berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
5: Fa innama hiya zajratun wahidah.
4: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
5: Fa idza bisahirah.
4: Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru.
5: Hal ataka hadis Musa.
4: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah tentang Musa?
5: Idnada rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
4: Yaitu ketika Tuhan memanggilnya di lembah suci, yaitu lembah tua.
5: Idhhab ila fir'aun innahu tagha.
4: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
5: Faqul hal laka ila an tazakka.
4: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah engkau ingin membersihkan dirimu dari kesesatan?
5: Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
4: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakainya. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya.
5: Faqala ana rabbukumul a'la.
4: Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
5: Fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula.
4: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
5: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
4: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
5: A'antum ashaddu khalqan amis sama' banaha.
4: Apakah penciptaanmu lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Allah telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu, bumi dia hamparkan.
5: أخرج منها ماءها ومرعاها.
4: Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya.
5: والجبال أرساها.
4: Dan gunung-gunung dia panjangkan dengan teguh.
5: متاعا لكم ولأنعامكم.
4: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
5: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى.
4: Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang.
5: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى.
4: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
5: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
4: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihatnya. Maka adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya.
5: Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa.
4: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
5: Fa innal jannata hiyal ma'wa.
4: Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya.
5: يسألونك عن الساعة أيان مرساها.
4: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya.
5: فيما أنت من ذكراها.
4: Untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya.
5: إلى ربك منتهاها.
4: Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahan ketentuan waktunya.
5: Innama anta munzir man yakhshaha.
4: Engkau Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kiamat.

0: Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, mereka merasa seakan-akan hanya tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Surah Al-Insyiqaq. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Idza as-samaa'u syaqqat.
0: Apabila langit terbelah.
2: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan langit patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh.
2: Wa idzal ardu muddat.
0: Dan apabila bumi diratakan.
2: Wa alqat ma fiha wa takhallat.
0: Dan bumi memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong.
2: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan bumi patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya.
1: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ.
0: Maka adapun orang yang buku catatan amalnya diberikan dari sebelah kanannya.
1: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.
0: Maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah.
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ.
0: Dan adapun orang yang buku catatan amalnya diberikan dari sebelah belakang.
1: فَسَوْفَ يَدْعُو سُبُورًا.
0: Maka dia akan berteriak, celakalah aku.
1: وَيَصْلَى سَعِيرًا.
0: Dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala.
1: إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Sesungguhnya dia dahulu ketika di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya.
1: وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ.
0: Dan demi bulan apabila menjadi purnama.
1: لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقَ.
0: Sesungguhnya kamu akan menjalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman?
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
0: Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
2: سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.
1: بل الذين كفروا يكذبون.
0: Bahkan mereka orang-orang kafir itu mendustakan Al-Quran.
1: Wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: Fabashshirhum bi'adzabin alim.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.
1: Illa

0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian kamu berjumpa denganku dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadaku, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula." Hadith Riwayat At-Tirmidzi.
1: Surah At-Tariq. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Was-samaa'i wat-thariq.
0: Demi langit dan yang datang pada malam hari.
2: Wa ma adraka mat-thariq.
0: Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?
2: An-najmu as-saaqib.
0: Yaitu bintang yang bersinar tajam.
2: In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz.
0: Setiap orang pasti ada penjaganya.
2: Falyanzuril insanu mimma khuliq.
0: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
2: Khuliq.

0: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada.
1: Innahu ala raj'ihi laqadir.
0: Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati.
1: Yawma tublas sarair.
0: Pada hari ditampakkan segala rahasia.
1: Fama lahu min quwwatin wala nasir.
0: Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong.
1: Was-samaa'i dzaatir raj'i wal-ardi dzaatis sad.
0: Demi langit yang mengandung hujan dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
1: Innahu laqawlun faslu wa ma huwa bilhazi.
0: Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Quran itu bukanlah senda gurauan.
1: Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida.
0: Sungguh, mereka orang-orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu.
1: Famahilil kafirina amhilhum ruwaida.
0: Karena itu, berikanlah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
2: Surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sabbih isma rabbikal a'la.
0: Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi.
1: Alladzi khalaqa fasawwa.
0: Yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya.
1: Walladzi qaddara fahada.
0: Dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk.
1: Walladzi akhrajal mar'a.
0: Dan yang menumbuhkan rerumputan.
1: Faja'alahu ghusaan ahwa.
0: Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.
1: Sanuqri'uka fala tansa.
0: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa.
1: Illa ma sya'allah.
0: Kecuali jika Allah menghendaki.
1: Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa.
0: Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.
1: Wa nuyassiruka lil yusra.
0: Dan kami akan mudahkan bagimu ke jalan kemudahan.
1: Fadzakkir in nafa'atiz dzikra.
0: Oleh sebab itu, berilah peringatan. Karena peringatan itu bermanfaat.
1: Sayadzakkar man yakhsha.
0: Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran.
1: Wa yatajannabuhal ashqa.
0: Dan orang yang celaka akan menjauhinya.
1: Alladzi yaslan naral kubra.
0: Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar.
1: Thumma la yamutu fiha wa la yahya.
0: Kemudian dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup.
1: Qad aflaha man tazakka.
0: Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya.
1: Wa dzakara isma rabbihi fa shalla.
0: Dan mengingat nama Tuhannya lalu dia salat.
1: Bal tu'thirunal hayatad dunya.
0: Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia.
1: Wal akhiratu khairun wa abqa.
0: Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
1: Inna hadza lafis suhufil ula.
0: Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu.
1: Suhufi Ibrahim wa Musa.
0: Yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
2: Surah Al-Ghashiyah. Bismillahirrahmanirrahim.
1: hal ataka hadithul ghashiyah.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
1: Wujuhun yawma idzin khashi'ah.
0: Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk terhina.
1: Amilatun nasibah.
0: Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
1: Tasla naran hamiyah.
0: Mereka masuk ke dalam api neraka yang sangat panas.
1: Tusqa min aynin aniyah.
0: Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
1: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
0: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
1: La yusmin wa la yughni min ju'.
0: Yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.
1: Wujuhun yawma idzin na'imah.
0: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri.
1: Lisa'iha radiyah.
0: Merasa senang karena usahanya.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Mereka berada dalam surga yang tinggi.
1: La tasma'u fiha laghiyah.
0: Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.
1: Fiha 'aynun jariyah.
0: Di sana, ada mata air yang mengalir.
1: Fiha sururun marfu'ah.
0: Di sana, ada dipan-dipan yang ditinggikan.
1: Wa akwabun mawdu'ah.
0: Dan gelas-gelas yang tersedia.
1: Wa namariqu mashfufah.
0: Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun.
1: Wa zarabiyyu mabsusah.
0: Dan permadani-permadani yang terhampar.
1: Afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat.
0: Maka tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan?
1: Wa ilas samaa'i kayfa rufi'at.
0: Dan langit bagaimana ditinggikan?
1: Wa ilal jibali kayfa nusibat.
0: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
1: Wa ilal ardi kayfa sutihat.
0: Dan bumi bagaimana dihamparkan?
1: Fadzakkir innama anta mudzakkir.
0: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan.
1: Lasta 'alaihim bimusaytir.
0: Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
1: Illa man tawalla wa kafar.
0: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
1: Fayu'adzibullahu al-'adzabal akbar.
0: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
1: Inna ilayna iyabahum.
0: Sungguh, kepada kamilah mereka kembali.
1: Thumma inna 'alaina hisabahum.
0: Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.
2: Surah Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim.
1: La uqsimu bihadzal balad.
0: Aku bersumpah dengan negeri Mekah ini.
1: Wa anta hillun bihadzal balad.
0: Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini.
1: Wa walidin wa ma walad.
0: Dan demi pertalian bapak dan anaknya.
1: Laqad khalaqnal insana fi kabad.
0: Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
1: Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad.
0: Apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya?
1: Yaqulu ahlaktu malan lubada.
0: Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.
1: Ayahsabu an lam yarahu ahad.
0: Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya.
1: Alam naj'al lahu 'ainain.
0: Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata?
1: Wa lisanan wa syafatain.
0: Dan lidah dan sepasang bibir.
1: Wa hadainahun najdain.
0: Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan.
1: Falaqtahamal 'aqabah.
0: Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar.
1: Wa ma adraka mal 'aqabah.
0: Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu?
1: Fakku raqabatin aw it'amun fi yawmin dhi masghabah.
0: Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan.
1: Yatiman dha maqrabah.
0: Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat.
1: Aw miskinan dha matrabah.
0: Atau orang miskin yang sangat fakir.

0: Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
1: Ulaika ashabul maimanah.
0: Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.
1: Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah.
0: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri.
1: Alaihim narum muqsadah.
0: Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.
2: Surah Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Wasyamsi wadhuhaha.
0: Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari.
1: Wal qamari idza talaha.
0: Demi bulan apabila mengiringinya.
1: Wan nahari idza jallaha.
0: Demi siang apabila menampakkannya.
1: Wallayli idza yaghshaha.
0: Demi malam apabila menutupinya.
1: Was-samaa'i wa ma banaaha.
0: Demi langit dan pembinaannya yang menakjubkan.
1: Wal-ardi wa ma tahaaha.
0: Demi bumi serta penghamparannya.
1: Wa nafsin wa ma sawwaaha.
0: Demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya.
1: Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaaha.
0: Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kejahatan dan ketakwaannya.
1: Qad aflaha man zakkaha.
0: Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya.
1: Wa qad khaba man dassaha.
0: Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya.
1: Kal

0: kaum Tsamud telah mendustakan Rasulnya, karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit, orang yang paling celaka di antara mereka.
1: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا.
0: Lalu Rasul mereka, Saleh, berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dan minumannya.

0: namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah.
1: وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا.
0: Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.
2: Surah Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim.
1: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى.
0: Demi malam, apabila menutupi cahaya siang.
1: وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى.
0: Demi siang, apabila terang benderang.
1: وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى.
0: Demi penciptaan laki-laki dan perempuan.
1: إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى.
0: Sesungguhnya usahamu memang berbeda-beda.
1: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى.
0: Maka barang siapa memberi hartanya di jalan Allah dan bertakwa.
1: وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى.
0: Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga.
1: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
0: Maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kebahagiaan.
1: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى.
0: Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya serba cukup, tidak butuh pertolongan Allah.
1: وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى.
0: Serta mendustakan pahala yang terbaik, yaitu surga.
1: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى.
0: Maka kami mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan.
1: وَمَا يُبْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى.
0: Dan hartanya tidak berguna baginya apabila dia telah binasa.
1: إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى.
0: Sungguh, kamilah yang memberi petunjuk.
1: وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى.
0: Dan sungguh, milik kamilah akhirat dan dunia itu.
1: فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى.
0: Maka aku memberikan peringatan kepadamu dengan neraka yang menyala-nyala.
1: لا يصلها إلا الأشقى.
0: Yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka.
1: الذي كذب وتولى.
0: Yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman.
1: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى.
0: Dan akan dijauhkan dari neraka orang yang paling bertakwa.
1: الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى.
0: Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk mensucikan jiwanya.
1: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجَزَى.
0: Dan tidak ada seorang pun yang memberi suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya.
1: إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى.
0: Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi.
1: وَلَسَوْفَ يَرْضَى.
0: Dan niscaya dia akan mendapat kesenangan yang sempurna.
3: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
4: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
5: للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم
7: الدراسات القرآنية هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء؟
8: وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه.
7: الدراسات القرآنية.
9: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
7: Ad-dirasatul Qur'aniyah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan.

Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat subuh. Untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب pemilik seruan yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da salami minas salat.

Sure.

0: العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi ad-dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: سبحانه وبحمده.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Ayatun من القرآن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ.
5: Apabila matahari digulung.
4: وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ.
5: Dan apabila bintang-bintang berjatuhan.
4: Wa idzal jibalu suyirat.
5: dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Karena dosa apa dia dibunuh? Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar. Dan apabila langit dilenyapkan. Dan apabila neraka jahim dinyalakan. Dan apabila surga didekatkan. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Aku bersumpah demi bintang-bintang. Yang beredar dan terbenam. Demi malam apabila telah larut. Dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril. Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki ars. Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya. Dan temanmu Muhammad, itu bukanlah orang gila. Dan sungguh, dia Muhammad, telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk.
4: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ.
5: Maka kemanakah kamu akan pergi?
4: إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
5: Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

0: dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u fatarat.
0: Apabila langit terbelah.
1: Wa idza al-kawakibu satarat.
0: Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan.
1: Wa idza al-biharu fujjirat.
0: Dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: Wa idza al-quburu bu'thirat.
0: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar.
1: Alimat nafsum.
0: Maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim.
0: Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih?
1: Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak.
0: Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang.
1: Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak.
0: Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu. Dan tahukah kamu, apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu, apakah hari pembalasan itu?

0: yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

0: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
1: Kitabun mawqum,
0: yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Wailun yawma'idhin lil-mukadzibin,
0: celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan.
1: Alladzina yukadzibuna biyaumiddin,
0: yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: Iza tutla alaihi ayatuna qala asaqirul awwalin,
0: yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.

sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.

Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Iliyin. Dan tahukah engkau apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamr murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel. Laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campurannya dari tasnim. Yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria.

0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan. Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila langit terbelah, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh. Dan apabila bumi diratakan, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong. Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.
1: Ya.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Bala inna rabbahu kana bihi basira.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: Fala uqsimu bisyafaq wal-laili wa ma wasaq.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya.
1: Wal-qamari idza ittasaq.
0: Demi bulan, apabila jadi purnama.
1: Latarkabunna tabaqan tabaq.
0: Sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Dan demi hari yang dijanjikan. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman. Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. ketika mereka duduk di sekitarnya. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

0: dunia-Ku.
1: Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna baghsha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih. Yang memiliki arsy, lagi Maha Mulia. Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balilladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun Majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
2: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
4: Lidzakirina wadzakira.
5: Idza'atul Qur'anil Karim.
6: Ad-dirasatul Qur'aniyah. هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه.
7: الدراسات القرآنية.
8: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
7: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
9: Untayan Mutiara Nasihat.
10: Man da'a ila huda dan man da'a ila dolalah. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka sama sekali. Dan sebaliknya, orang yang mengajak kepada kesesatan, dia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa harus mengurangi dosa mereka sedikit. Itu hanya satu hal, satu kondisi itu. Apabila kita menjadi seorang da'i, tapi da'i kesesatan, orang mengajak kepada kemaksiatan, kepada kejahatan dan kejelekan, untuk melakukan keburukan, pada saat inilah kita akan dimintai pertanggungjawaban. Selain itu tidak, masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita amalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,

Semua jiwa itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah dilakukannya. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra, wala taziru waziratun wizra ukhra. Satu jiwa tidak akan dimintai pertanggungjawaban, tidak akan menerima balasan dan hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Tapi jangan disalahartikan. Ini bukan berarti kemudian menutup pintu nasihat, melarang orang untuk mengurusi urusan orang lain dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak. Amar ma'ruf nahi mungkar tetap ditegakkan. Nasihat saling menasihati tetap dilakukan dan dijalankan. Karena itu merupakan bagian dari ajaran Islam. Pentingnya kita memperhatikan tentang kehidupan akhirat kita. Ingat, kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat.

semua jiwa itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah dilakukannya. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra, wala taziru waziratun wizra ukhra. Satu jiwa tidak akan dimintai pertanggungjawaban, tidak akan menerima balasan dan hukuman atas perbuatannya.

untuk mengurusi urusan orang lain dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak. Amar ma'ruf nahi mungkar tetap ditegakkan. Nasihat saling menasihati tetap dilakukan dan dijalankan. Karena itu merupakan bagian dari ajaran Islam. Pentingnya kita memperhatikan tentang kehidupan akhirat kita. Ingat, kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Dan di akhirat itu cuma ada dua tempat, surga atau neraka. Dan itu tergantung pilihan kita ketika di dunia. Dunia adalah sementara, akhirat adalah abadi untuk selama-lamanya. Maka janganlah kita bermalas-malasan, janganlah kita ogah-ogahan. Memang rintangannya begitu berat, ujiannya bertubi-tubi, cobaannya tidaklah mudah. Banyak tantangan, banyak ujian, banyak rintangan, banyak cobaan itu pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan

0: Apakah orang-orang itu menyangka setelah mereka mengatakan amanna, kami beriman, kemudian kami biarkan mereka tanpa adanya ujian, tanpa adanya cobaan? Tidak sama sekali. Jalan menuju kebahagiaan akhirat penuh dengan onak dan duri.
1: Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bi asyah.
0: Jalan menuju surga itu penuh dengan hal yang tidak kita sukai, sementara jalan menuju neraka sesuai dengan hawa nafsu kita, dengan syahwat kita. Itu sudah sunnatullah. Faktor terbesar yang menjadikan manusia itu malas untuk beribadah, malas untuk berbuat baik adalah apa? Karena dunia yang begitu menggoda. Nafsu tergoda karena dunia. Setan menggoda kita dengan apa? Dengan dunia masalahnya. Dunia dengan beraneka ragam warnanya, coraknya. Dari tahta, dari harta, jabatan, kedudukan, ketenaran, wanita, dan seterusnya. Nafsu kita cenderung kepada dunia dan setan menggunakan dunia untuk menggoda kita. Untuk menyesatkan manusia. Lengkap sudah. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Hanya kita perlu mengekang jiwa kita agar bisa mengendalikan diri ini, jiwa ini, agar tidak tergoda dengan dunia. Karena dunia itu begitu menggoda. Kenapa? Kenikmatannya begitu nyata di hadapan mata. Sementara kenikmatan akhirat, menurut sebagian orang, masih fata morgana. Belum tentu adanya.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin mengenal Islam? Anda seorang pecinta ilmu? Anda seorang muslim yang haus ilmu agama? Anda seorang penuntut ilmu yang tidak sempat belajar di pesantren? Anda seorang khatib yang perlu tambahan materi khutbah? Alhamdulillah, kini telah hadir di kota Anda Majalah As-Sunnah, upaya menghidupkan sunnah. Ilmunya melimpah, pembahasannya ilmiah, bisa dipahami dengan mudah, bahasanya ramah, ada legalitas pemerintah, dan boleh pesan dari rumah. Majalah As-Sunnah terbit tiap bulan, bisa diperoleh di outlet-outlet koran, toko buku, dan studio Radio Buzz FM Salatiga. Atau datang sendiri ke kantor pusat Majalah As-Sunnah dengan alamat Komplek Ponpes Imam Bukhari, Jalan Solo Purwodadi, kilometer 8, Selokaton, Gondangrejo, Solo. Telepon 0852-9009-3792. Majalah As-Sunnah. Majalah As-Sunnah. Upaya menghidupkan sunnah. Hidupkan sunnah.
2: Assalamualaikum Pak Eko.
3: Waalaikumsalam Mas Hamid. Suwe ora ketemu. Ketemu pisan nyenengake. Sehat toh?
2: Alhamdulillah. Sehat Pak Eko. Oh iya Pak. Aku meh takok. Radio Buzz FM saiki kok makin akeh iklan yo. Enek sing ngomong yen Buzz FM iki saiki kakean iklan lho Pak. Piye iku Pak Eko?
3: Ngini Mas Hamid. Gatekno keteranganku iki. Iklan nang kadu swasta iku kaya nyawa je. Kudu ono. Ben iso terus urip lan

0: nambah maslahat lan kuwi jadi prasyarat saka pemerintah ben seso ijine iso diperpanjang. Paham apa ora?
1: Oh, ngono. Ya, insya Allah paham aku Pak Eko. Jadi, makin akeh iklane, makin sehat radione, lan izinnya ya tetap aman ngono ya Pak.
0: 100 buat Mas Hamid.
2: Dukung Radio Buzz dengan beriklan di tempat kami. Insya Allah, promosi Anda di Radio Buzz mendapatkan banyak kelebihan. Dan Anda menjadi bagian tumbuh dan berkembangnya media dakwah di Indonesia. Segera hubungi bagian marketing Radio Buzz di 0812-2812-9100.
3: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Ada, piye yo Pak Bayan?
2: Ono potole esok-esok sambat to.
1: Bojoku ki rasan-rasan pengin umroh jane Pak. Gek danane kok yo akeh men.
2: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umrohe. Wis eto ilmu, kanca sing apik, plus sampean yo ayem le. Ndhe bojo salihah to.
1: Pengajiane ngendi kuwi, Pak?
2: Kene rungokke.
3: Hadirilah kajian muslimah Qurrotayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga. Insya Allah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 0816-966-932.
1: Melu ngaji ku iso budal ning Arab Saudi, Pak Bayan.
2: Ho oleh.
1: Bune, ayo mangkat ngaji.
4: Assalamualaikum, Lek Robat.
5: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene, Mas?
4: Iki lho, Lek, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajai sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajai yo, Lek.
5: Lah memang neng kono iki ngaji apa wae, Mas Damar?
4: Akeh, Le, ono fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lainnya, Le. Ustaze yo top markotop.
5: Wih, mantep, Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
6: Musala Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustadz Muhammad Qasim Al-Hajir LC/MPD Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustadz Mahful Syafaruddin LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustadz Arif Ardiansyah LC/MPD Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustadz Qori As-Salaki LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustadz Mujahid Yanwar LC Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustadz Muhammad Qasim Wahjir LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustadz Muhammad Zainuddin Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustadz Arifin Sireka LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustadz Jukri Amin LC Hafidallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustadz Khairul Huda MPD Hafidallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustadz Abul Abbas Tobroni Hafidallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222.
7: Ayatun minal Qur'an.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Qur'anil Karim. الدراسات القرآنية.
4: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
2: الدراسات القرآنية.
5: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Adeh, piye yo Pak Bayan? Ono potole esok-esok sambat to.
7: Bojoku ki rasan-rasan pengin umroh jane, Pak. Gek danane kok yo akeh men.
6: Oh, nek ngono mbak bojo kan melu pengajian wae, Lek. Enek hadiah umrohe. Wis etok ilmu, kanca sing apik, plus sampean yo ayem, Lek. Nduwe bojo salihah to.
7: Pengajiane ngendi kuwi, Pak?
6: Kene rungokke. Hadirilah kajian muslimah Qurratayun setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai, berlokasi di Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Insyaallah jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 0816-966-932.
7: Melu ngaji ku iso budal ning Arab Saudi, Pak Bayan.
6: Ho, oleh.
7: Bune, dah ayo mangkat ngaji.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pingin mengenal Islam? Anda seorang pecinta ilmu? Anda seorang muslim yang haus ilmu agama? Anda seorang penuntut ilmu yang tidak sempat belajar di pesantren? Anda seorang khatib yang perlu tambahan materi khutbah? Alhamdulillah, kini telah hadir di kota Anda Majalah As-Sunnah, upaya menghidupkan sunnah. Ilmunya melimpah, pembahasannya ilmiah, bisa dipahami dengan mudah, bahasanya ramah, ada legalitas pemerintah, dan boleh pesan dari rumah. Majalah As-Sunnah terbit tiap bulan, bisa diperoleh di outlet-outlet koran, toko buku, dan studio Radio Bas FM Salatiga. Atau datang sendiri ke kantor pusat Majalah As-Sunnah dengan alamat Komplek Ponpes Imam Bukhari, Jalan Solo Purwodadi, kilometer 8, Selokaton, Gondang Rejo, Solo. Telepon 0852-9009-3792. Majalah As-Sunnah. Majalah As-Sunnah. Upaya menghidupkan sunnah. Hidupkan sunnah.
9: Saudaraku, saudariku, ada baiknya sebelum kau melanjutkan makanmu, coba renungkan sejenak nikmat makanan yang tersaji di hadapanmu.
10: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ.
9: Yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Bila kau hendak menyantap hidangan yang tersaji, atau yang kau beli, cobalah merenung sejenak. disebutkan oleh sebagian ulama, tidaklah suatu makanan disajikan kepadamu, melainkan di dalamnya ada 360 nikmat. Mulai dari malaikat Mikail yang bertugas menakar hujan, sampai ke petani yang menanam, memupuk, memanen, memikul, menjemur, sampai akhirnya dimasak pakai api, kuali, bumbu-bumbunya, ada garam, dan lain-lain. Entahlah sampai mana. Tapi ketahuilah bahwa nikmat Allah itu banyak sekali, dan kita tidak mungkin menghitungnya. Belum lagi setelah kita makan, bagaimana proses makanan itu sampai ke seluruh tubuh kita. Itu juga nikmat-nikmat yang sering kita lupa. Coba diskusikan bersama teman yang sedang makan bersamamu. Tapi yang jelas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar ridho kepada hamba bila ia makan makanan lalu memujinya atas hal itu, dan minum minuman lalu memujinya atas hal itu. Hadis riwayat Muslim. Dan nikmat keridhaan Allah kepada kita adalah jauh lebih besar dari segala nikmat. Jangan lupa baca bismillah dan dengan tangan kanan. Maka jangan lupa untuk selalu memuji Allah setelah makan dan minum.
11: Assalamualaikum Pak Eko.
12: Waalaikumsalam Mas Hamid. Suwe ora ketemu, ketemu pisan nyenengake. Sehat toh?
11: Alhamdulillah, sehat Pak Eko. Oh iya Pak, aku meh takok. Radio Bas FM saiki kok makin akeh iklani yo. Enek sing ngomong yen Bas FM iki saiki kakean iklan lho Pak. Piye iku Pak Eko?
12: Ngini Mas Hamid, gatekno keteranganku iki. Iklan nang radio swasta iku kaya nyawa, Ci. Kudu ono ben iso terus urip lan nambah maslahat. Lan kuwi jadi prasyarat saka pemerintah ben sesuk ijine iso diperpanjang. Paham apa ora?
11: Oh, ngono. Ya, insya Allah paham aku Pak Eko. Jadi, makin akeh iklane, makin sehat radione, lan izinnya ya tetap aman ngono ya Pak.
12: 100 buat Mas Hamid.
13: Dukung Radio Bas dengan beriklan di tempat kami. Insya Allah, promosi Anda di Radio Bas mendapatkan banyak kelebihan. Dan Anda menjadi bagian tumbuh dan berkembangnya media dakwah di Indonesia. Segera hubungi bagian marketing Radio Bas di 0812-2812-9100.
14: Ada ini. Iya ya Pak Bayan. Ono potole isuk-isuk sambat toh.
7: Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane Pak.
14: Kek danane kok ya akeh men. Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umrohe. Wis eto ilmu, kanca sing apik, plus sampean yo ayem le. Ndhe bojo salihah to.
7: Pengajiane ngendi kuwi Pak?
14: Kene rungokke. Hadirilah kajian muslimah Kurotayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga. Insya Allah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 0816-966-932.
7: Melu ngaji ku iso budal ning Arab Saudi Pak Bayan.
14: Ho ole.
7: Bune, dah ayo mangkat ngaji.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi doa keluar rumah. Salah satu di antara sunnah-sunnah sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berdoa ketika hendak keluar rumah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Dan tiada daya dan upaya, kecuali karena pertolongan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Turmudi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udalla, au azilla au uzalla, au azlima au uzlama, au ajhala au yujhala alayya. Tuhai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, agar jangan sampai aku sesat atau disesatkan oleh setan, baik dari kalangan jin dan manusia, agar aku tidak berbuat kesalahan atau dicerumuskan ke dalam kesalahan, agar aku tidak menganiaya atau dianiaya, agar aku tidak berbuat bodoh atau dibodohi. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan diri kita sendiri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab ketika berkendaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa adab ketika berkendaraan, di antaranya membaca bismillah ketika mulai naik kendaraan. Setelah di atas kendaraan, membaca alhamdulillah. Kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Selanjutnya membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Disambung dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilanjut dengan membaca Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Semua adab di atas disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Kemudian, ketika kita sedang melewati jalan yang menurun, maka disunnahkan untuk memperbanyak membaca tasbih, Subhanallah, Subhanallah. Dan ketika kita sedang melewati atas jalan yang menanjak, kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adab-adab ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketika kendaraan mogok, dianjurkan untuk membaca basmalah dan jangan menjelek-jelekkan setan atau mengeluarkan kata umpatan. Seorang sahabat bercerita, "Aku pernah membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu tunggangan yang kami naiki tergelincir. Kemudian aku mengatakan, 'Celakalah setan.' Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan, 'La taqul ta'isa syaitan, fa innaka idza qulta dzalika ta'azama hatta yakuna mithla al-bait wa yaqula bi quwwati. Walakin qul bismillah, fa innaka idza qulta dzalika tasaghara hatta yakuna mithla ad-dubab.'" Janganlah engkau ucapkan celakalah setan, karena jika engkau mengucapkan demikian, setan akan semakin membesar seperti rumah. Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, "Itu semua terjadi karena kekuatanku." Akan tetapi yang tepat ucapkanlah bismillah. Jika engkau mengatakan seperti ini, setan akan semakin kecil, sampai-sampai dia akan seperti lalat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sebagai pengendara yang baik, patuhilah peraturan lalu lintas. Karena taat kepada aturan pemerintah selama bukan dalam hal maksiat, termasuk ibadah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hindari segala bentuk kedzaliman di jalan, seperti mengganggu pengguna jalan lainnya, terlalu ngebut, atau membunyikan klakson terlalu keras. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kedzaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Perbanyaklah dzikir selama berkendaraan. Dzikir merupakan amal ringan, berpahala besar yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Dengan banyak dzikir, kita berharap bisa berada di jajaran terdepan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun adzakirunallaha katsira wadzakirat." Al-mufarridun telah mendahului, yaitu orang-orang yang banyak berzikir. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan kita bersama.
1: Sembilan tiga poin dua FM.

0: Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampuni dosaku dan memberi rahmat kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Buzz Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Buzz Indonesia, teman hijrah, teman dakwah. Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: Ayatun minal Quran.

0: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
1: Sesaat lagi, kita akan ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ورسكو بنسبوه ورأليم ورأولماء ورهدلين هدرات رحمني ورحمكم الله. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala

0: melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jemaah sekalian dan juga sekalian pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah, mencari orang jujur di zaman ini gampang nopo susah? Susah. Maksudnya ini mencari pejabat yang jujur atau rakyat yang jujur? Yang susah yang mana? Dua-duanya. Yang susah itu mencari suami yang jujur atau istri yang jujur? Sama-sama susah nggih. Masya Allah. Mencari pekerja yang jujur susah, mencari bos yang jujur susah, mencari majikan yang jujur susah, mencari pembantu yang jujur susah. Kalau mencari ustadz yang jujur, mencari santri yang jujur, jadi jujur itu di zaman ini menjadi sesuatu yang langka. Sesuatu yang langka. Apakah kejujuran itu langka di antara kaum muslimin atau di antara orang-orang kafir? Di antara kaum muslimin pun kita kesulitan dalam banyak kesempatan untuk mencari orang yang jujur. Padahal jujur itu adalah sebuah akhlak yang sangat diperintahkan di dalam agama kita. Bahkan itu salah satu prinsip hidup seorang muslim. Kenapa kok bisa kejujuran menjadi sesuatu yang langka? Salah satu sebabnya adalah karena keberhasilan proyek setan. Apa? Proyek setan. Oh, ternyata setan juga punya apa? Proyek. Apa proyek setan itu? Proyek setan salah satunya adalah menampilkan yang baik terlihat buruk, menampilkan yang buruk terlihat baik. Jadi salah satu proyek setan itu yang baik-baik ditampilkan seperti buruk, yang buruk-buruk ditampilkan seperti baik. Salah satu keburukan yang ditampilkan baik dan kebaikan yang ditampilkan buruk adalah kejujuran. Sehingga kita sering mendengar kalimat jujur. Jujur baik apa buatan? Ajur buruk buatan? Buruk. Jadi yang baik itu dikesankan akan membawa kepada keburukan. Dan sayangnya banyak di antara kaum muslimin yang termakan proyeknya setan. Wah, mau bisnis kok jujur. Kapan? Kapan? Untungnya. Wong jadi pejabat kok jujur. Kapan balik? Modalnya. Padahal yang ngomong itu seringkali adalah orang yang beragama apa? Islam. Atau minimal KTP-nya Islam. Itu kenyataan Bapak Ibu yang kami hormati. Sehingga kita harus melawan dan tidak boleh diam. Ketika ada orang-orang yang sering mengatakan jujur niku, ajur. Kita nggak boleh diam saja. Kita harus melawan propaganda tersebut. Sehingga tidak semakin parah di masyarakat kita. Berarti kita ubah. Bukan jujur ajur, tapi jujur makmur, nggih. Napa malih? Jujur mujur, ya. Yeah. Napa malih? Jujur subur. Jujur ora ajur, ora jujur ajur. Pokoknya kita harus kreatif, enggak boleh kita pasrah. Lawan, kita ganti ungkapan-ungkapan tersebut. Sehingga paling tidak kalau seandainya orang-orang dahulu, orang-orang dahulu itu sudah terlanjur termakan dengan propaganda tersebut, paling tidak generasi kita dan generasi berikutnya bisa kita ubah. Dan ini bisa kita tinggalkan. Kita membuat sebuah ungkapan baru. Ora jujur, ajur. Jujur, ora ajur. Alias jujur makmur. Tapi ngomong-ngomong, apakah benar jujur itu akan mengakibatkan ajur? Tidak atau iya? Tidak. Kenyataannya? Kenyataannya Ustaz, ada orang pejabat jujur banget. Ya, orang? Sugih-sugih. Berarti benar dong. Ya, tadi aja. Kalau jujur bisnisnya buktinya bangkrut. Ya. Kalau nggak korupsi gajinya nggak cukup. Apakah benar jujur itu mengakibat acur? Jawabannya tidak benar. Kenapa? Karena jujur itu perintahnya Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mungkin perintah Allah dan perintah Rasul akan mengakibatkan kepada kehancuran. Itu tidak mungkin. Justru perintah Allah dan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan mengantarkan kepada keberkahan dan kemakmuran. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk jujur? Di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 119. Surat apa? At-Taubah ayat 119. Ada yang tahu bunyinya? Disuruh bagi hadiah saya. Ada yang tahu bunyinya? Bu, pada hafal Quran di sini? Ada nggak? Nggak ada. Berarti nggak jadi hadiahnya. Nah, oke. Okay. Kalau nggak ada, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kita bersama dengan orang-orang yang jujur. Berarti kalau ada orang jujur, kita harus bersama mereka. Kalau ada orang jujur, kita harus dukung dia. Kalau ada orang jujur, kita harus bela dia. Tidak boleh ada orang jujur, malah kita kucilkan. Tidak boleh orang jujur, malah kita tinggalkan. Yeah. Karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk bersama dengan orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kita bersama dengan orang-orang yang jujur. Ini perintah Allah. Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, alaikum bisidqi. Wajib untuk bersikap jujur. Fa inna as-sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan mengantarkan ke dalam surga. Jadi urutannya, kalau jujur jadi baik, kalau baik masuk surga. Berarti kalau mau masuk surga harus baik. Biar baik harus jujur. Berarti orang yang enggak jujur enggak baik. Kalau enggak baik enggak masuk surga. Maka tidak mungkin kejujuran itu akan menghantarkan kepada kehancuran. Jujur itu tidak mungkin mengantarkan kepada kehancuran. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah dan itu adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya Ustaz, itu kan teorinya Ustaz. Tapi realitanya, kenyataannya banyak orang yang takut Ustaz kalau jujur. Kenapa? Ada orang, bahkan banyak orang takut jujur. Satu sebabnya, ya, karena dia tidak yakin Allah Maha Kaya. Kenapa? Karena dia tidak yakin Allah Maha Kaya. Maha Kaya itu Asmaul Husnane napa? Al-Ghani. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 15. Surat napa? Fatir ayat 15. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai para manusia, sesungguhnya kita semuanya adalah fakir kepada Allah. Terus kalau kita semua fakir, yang kaya siapa? Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala al-ghaniyyu, napa al-ghani? Yang maha kaya, al-hamidu, yang maha terpuji. Ada berapa nama berarti? Dua. Al-ghaniyyu, maha napa? Kaya. Yang kedua napa? Al-hamid, maha terpuji. Karena ada manusia kaya tapi tidak terpuji. Buktinya napa? Sugih tapi medit. Medit bahasa Magelang medit nggih, pelit. Cetil. Ya mirip-mirip lah, 11-12 ya. Ada orang kaya tapi pelitnya minta ampun. Nah Allah Azza wa Jalla itu sudah maha kaya, Allah maha terpuji. Bahkan menawarkan kepada kita semuanya untuk minta kepada Allah. Yeah. Udu'uni astajib lakum. Berdo'alah kepadaku, mintalah kepadaku, aku pasti akan kabulkan. Apa ada orang kaya yang menawarkan seperti itu? Ayo yang butuh duit, silakan kemana? Rumah. Ya. Yeah. Wonten? Wonten Ustaz, rentenir. Bukan, menawarkan yang butuh datang ke rumah, saya bantu. Ada atau tidak? Ada Ustaz, biasanya kalau mau nyalek. Itu sih ada apanya? Ada maunya. Kalau ternyata enggak jadi, beribun ditarik lagi. Allah Azza wa Jalla sudah al-ghaniyyu, Allah juga al-hamidu. Ya. Menawarkan kepada kita, siapa yang minta, minta. Siapa yang butuh, mintalah kepadaku. Dan aku pasti akan kabulkan. Nah, orang-orang yang termakan dengan propaganda jujur ajur itu, dia tidak yakin bahwa Allah itu maha kaya. Yang akan memberikan rezeki itu bukan bos. Yang akan memberikan rezeki itu bukan teman. Yang akan memberikan rezeki itu bukan perusahaan. Yang akan memberikan rezeki itu sinten? Allah. Loh Ustaz, buktinya setiap bulan yang transfer bos saya Ustaz. Iya, bos Anda itu cuma
1: napa?
0: Lantaran saja lewat bos Anda. Kalau Allah enggak menghendaki, apakah bos Anda akan menggaji? Berarti itu cuma lantaran saja, lewatnya lewat bos, tapi sejatinya duit itu dari Allah. Ini adalah sebab yang pertama. Apa sebab yang pertama? Tidak yakin bahwa Allah itu maha kaya. Sebab yang kedua, kenapa kok orang takut jujur? Karena dia terjerat budaya hedonisme. Napa hedonisme, Pak Bu? Pengen hidup mewah. Padahal gajine mepet, pengen penampilannya wah. Supaya bisa flexing. Ngertos flexing, Pak? Pamer. Di mana? Ya di mana lagi kalau bukan di medsos. Ya. Yang bapak-bapak pengen foto naik, moge. Yang ibu-ibu pengen foto bawa tas, branded. Ya. Nggih, Bu. Nggih, mboten, Bu. Mboten, masyaallah. Mboten keliru. Mboten beneran nggih, Bu, nggih? Enggak lah. Masa jamaah pengajian ikut-ikutan flexing. Buat apa kita pamer? Buat apa pamer moge? Ada orang gak mampu dia. Udah jelas-jelas gak mampu kok. Nekat beli nopo moge. Biar apa coba? Biar teman-teman kantornya pada. Wih. Terus nopo? Sing digoleh ini ku nopo nek? Cek cek cek ini ku. Yang dia cari itu adalah wih.
1: Iya.
0: Wow, apalagi ya decak kagum dari teman-temannya. Saya tanya, kira-kira teman-temannya itu berdecak kagum itu berapa hari? Berapa minggu, berapa bulan? Setelah sekian hari, sudah enggak ada lagi yang berdecak kagum, malah merasa terganggu karena suara knalpotnya berisik. Setelah itu yang akan nyicil siapa? Awak edewe, kita sendiri yang akan nyicil. Yang pusing siapa? Kita sendiri. Apa teman-teman yang pada berdecak kagum itu ikut iuran? Apakah yang ngasih like? Ngertos like? Jempol. Di akun njenengan, di akun mesesen njenengan, itu nanti akan ikut bantu untuk nyicil cicilan yang setiap bulan itu sangat membengkak. Begitu gajian langsung, habis. Buat nyicil semuanya. Terus makan satu bulan berikutnya bagaimana? Ngutang. Subhanallah. Ini terjerat budaya apa? Hedonisme. Kenapa banyak orang-orang yang gajinya enggak cukup? Karena tidak sedikit di antara mereka yang bukan mencari hidup, tapi mencari gaya hidup. Sama atau beda? Hidup sama gaya hidup. Sama atau beda? Kalau hidup ya makan, ya minum yang ada. Kalau gaya hidup harus jajan kemana, rumah makan yang viral, ngantri berjam-jam. Itu namanya gaya. Sebelum makan diapain dulu? Difoto dulu. Terus diapain? Di-share, dijadikan status. Itu namanya gaya hidup. Gaya hidup itu pakaiannya harus yang apa tadi? Yang branded, limited edition, di Asia Tenggara cuma 3. Itu namanya gaya hidup. Wong ontel aja mau sepeda aja harus yang sepedanya harganya
1: sekian belas atau puluh juta.
0: Padahal pakai sepeda ya Mbah Kakung aja bisa kok. Nah, sepeda no Bob. Untuk bukan bisa. Kita itu mau nyari hidup atau nyari gaya hidup. Nah, ini yang kedua. Terjerat apa? Budaya hedonisme. Yang ketiga, kenapa kok banyak orang takut jujur? Karena tidak kreatif dan malas berusaha. Tidak kreatif dan malas apa? Berusaha. Jadi dia itu nggak pinter untuk mencari alternatif. Ya. Mendapatkan uang yang halal. Pokoknya seakan-akan di hadapan dia itu cuma ada satu cara tok, yaitu korupsi, yaitu nipu. Seakan-akan kayak tidak ada alternatif lain untuk mencari penghasilan yang halal. Ya. Padahal saya tanya sama jenengan, di muka bumi ini yang halal sama yang haram banyak yang mana? Yakin?
2: Yakin.
0: Kalau nggak percaya coba sate. Sate yang halal sama yang haram banyak yang mana? Halal. Sate nopo? Kambing, ayam, sapi, kelinci, kuda. Udah selesai? Sate kere. Sate keong. Banyak yang haram nopo? Babi, anjing, apalagi tikus. Ada sate tikus. Ya. Paling kan itu. Minuman. Banyak yang halal atau yang haram? Paham. Wedang jahe. Terus? Wedang susu. Wedang kopi. Wedang teh. Wedang ubuh. Wedang ronde. Enggak. Itu yang anget-anget. Kalau yang dingin-dingin, segala jenis jus. Ya. Coba sekarang. Yang haram apa? Miras. Satu tok. Yang lainnya halal. Banyak orang itu enggak kreatif. Gak mau untuk memutar otaknya.
2: Yeah.
0: Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, li an yahtazima ahadukum huzmatan min hatabin fayabi'aha khairun lahu min an yas'alan nas. Daripada minta-minta, lebih terhormat pergi ke alas ngumpulin kayu bakar. Kemudian dijual di pasar. Lebih terhormat nyari kayu bakar. Kemudian dijual di pasar. Daripada nopo?
2: Minta-minta.
0: Sekarang juga mudah. Nyari kayu bakar apa susahnya? Banyak orang buang-buang kok.
2: Ya. Dulu ingat sekali ayah kami. Rahimahullah Zaini Muhayyad. Ingat mak, ketika saya masih kecil SD itu. Biasanya beliau ngasih motivasi kepada santri-santrinya. Untuk terkait pekerjaan, kalau mereka sudah tamat pondok itu kerja apa gitu ya. Kata ayah kami, kalau kalian itu bingung tamat pondok mau kerja apa, tuh nyegur Kali Serayu. Kali Serayu ngertos jenengan? Sungai, Sungai Serayu. Nyegur Kali Serayu. Maksudnya apa? Bunuh diri.
0: Kok?
2: Maksudnya nyari
0: pasir. Nyari pasir. Itu kan gratis kok. Gratis. Jadi di muka bumi itu banyak banget alternatifnya. Cuman banyak di antara kita. Gak mau usaha. Ya. Wong tanah kosong kok. Tinggal di paculi terus ditanemi menghasilkan duit. Ya. Cuman masalahnya banyak orang yang wah gak ada kerjaan. Bingung mau ngapain. Lalu terus ngapain jenengan?
2: Dolanan durung.
0: Nek mboten dolanan HP. Mancing masih mending ada hasilnya, bisa dimakan.
2: Yeah.
0: Coba bayangkan, kenapa mereka nggak kreatif memutar otaknya, menggunakan akalnya, mencari halal yang bisa menghasilkan uang selain yang haram-haram. Masa nggak ada alternatif kecuali yang haram saja? Nggak mungkin.
2: Oke, ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, perasaan nggak enakan.
0: Nopo?
2: Perasaan nggak enakan alias rikuh. Ini salah satu yang menyebabkan orang takut jujur itu karena rikuh. Terutama kalau itu satu kantor. Dan rata-rata pada nggak jujur semuanya.
0: Ya,
2: kemudian jenengan sendirian. Muncul perasaan apa? Rikuh. Akhirnya terjadilah korupsi berjamaah. Sudah nggak pernah sholat berjamaah. Sekali berjamaah, apa? Korupsi.
0: Ya, na'udzubillah ini.
2: Jangan. Kita itu adalah seorang muslim yang punya nopo prinsip. Jadi salah satu tandanya seorang muslim yang baik, dia itu berpegang dengan prinsip. Yang namanya mutiara itu walaupun diletakkan di dalam lumpur yo tetap mutiara. Jadi kita harus menjadi mutiara walaupun di tengah-tengah nopo lumpur. Harus tetap bersinar. Harus tetap istimewa.
0: harus mewarnai lingkungan kita. Jadi perasaan tidak enak itu bahaya loh.
2: Jenengan tahu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal dalam keadaan tidak beriman, padahal beliau membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangan beliau berdakwah mengajarkan Islam. Ngertos? Sinten? Abu Talib. Jenengan tahu Abu Talib itu sebenarnya yakin atau tidak bahwa Islam itu benar? Yakin? Tahu dari mana? Beliau sendiri yang ngomong. Abu Talib sendiri yang ngomong. Apa kata beliau? Wa'araftu dinan qad araftu bi'annahu min khairi adyanil bariyati dina. Wa'aratta dinan qad araftu bi'annahu min khairi adyanil bariyati dina. Muhammad, kamu itu sudah menunjukkan kepadaku sebuah agama yang aku juga sudah yakin, aku sudah tahu bahwa agama yang kamu bawa itulah agama yang terbaik. Berarti tahu atau tidak bahwa Islam itu agama yang terbaik? Terus kok kenapa enggak mau mengikuti agama tersebut? Dengerin. Laulal malamata au hadara masabbatin lawajattani samhan bidzalika mubina. Aku tuh takut dicela. Nggak enak sama masyarakatku. Karena perasaan itulah aku nggak mau mengikuti agama. Berarti ora kepenaan. Jadi hati-hati. Pakai wuh itu kalau masih dalam koridor yang tidak melanggar aturan agama, nggak masalah. Tapi masalahnya ini gara-gara pakai wuh akhirnya korupsi. Gara-gara pakai wuh akhirnya ikut-ikutan berbuat tidak jujur. Gara-gara pakai wuh akhirnya mempertahankan tradisi yang sudah menjurus kepada kesyirikan, kekufuran. Itu gara-gara pakai wuh itu. Wah, enggak enak nanti kalau enggak ikut acara anu, nanti diomongin gimana sama masyarakat. Nah, itu gara-gara pakai wuh itu. Jadi ngerti, ngeri ini sampai levelnya Abu Talib. Oke, berarti kesimpulannya jujur niku ora acur. Itu kesimpulan pengajian kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ini mau pertanyaan atau saya yang nanya? Saya yang nanya. Okay. Samun siap nama tereng? Sampun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Surat Nopo ayat pinten? Monggo. Ya. Eci. Ya. Barakallahu fiik. Monggo. Silakan. Pertanyaan berikutnya. Ibu-ibu nggih? Bu. Pun siap tereng? Sampun. Ya ayyuhan nas. Antumul fuqara'u ilallah. Surat napa ayat pinten? Angkat tangan. Nggih, Ibu. Surat napa? Oh, nggih, leres. Alhamdulillah. Monggo, Bapak-bapak. Sebab yang pertama orang takut jujur, ya. Karena tidak percaya Allah Maha Kaya. Monggo, silakan. Nah, sangat. Ibu, orang takut jujur. Sebab yang kedua napa, Bu? Angkat tangan. Nggih, belakang sana. Nggih, sana. Sana, Bu. Iya, iya. Oh, nggih, monggo. Betul sekali. Bapak-bapak, sebab ketiga tidak kreatif, malas. Malas berpikir. Malas berusaha. Nggih. Sana. Kanan. Ibu-ibu, sebab terakhir, Bu. Perasaan tidak enak, nggih, itu yang di tembok itu. Nggih. Alhamdulillah, selesai pengajian kita hari ini. Ada pertanyaan? Monggo, silakan.
3: Pamuna sita-sita pakai buah kaki adan kita.
2: Ya, bagaimana sikap kita sebagai rakyat biasa melihat pejabat yang tidak jujur? Sikap kita adalah memberikan nasihat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Maka para sahabat bertanya pun, naliman ya Rasulullah, nasihat itu buat siapa wahai Rasul? Maka kata Allah, kata Nabi SAW, lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat itu adalah untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk para pemimpin dan rakyat. Berarti kita sebagai rakyat punya kewajiban untuk menasihatin apa? Pemimpin. Tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh diam. Harus memberikan nasihat. Karena nanti kita akan dituntut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika melihat ada orang tidak jujur, kok diam saja? Caranya pripun? Nah, ini penting. Caranya pripun? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadis. yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab beliau As-Sunnah, dan hadis ini dari Sahih Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yansaha li dhi sultan fala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan di depan umum. Napa? Jangan di depan umum. Itu pesan dari Rasulullah SAW. Walakin ya'khudhu biyadih. Sampaikan secara personal. Fa in qabila minhu fadzaka. Kalau seandainya diterima nasihatnya, alhamdulillah. Wa illa faqad adalladhi alaihi. Kalau ternyata tidak diterima, kita sudah menunaikan kewajiban. Jadi kewajiban kita itu memberikan nasihat atau memastikan diterima? Memberikan nasihat. Kalau memastikan diterima itu bukan wewenang kita. Itu adalah hak prerogatif Allah. Kewajiban kita cuma memberikan nasihat dengan adab, dengan cara yang diajarkan oleh agama kita. Mana mungkin Ustaz ketemu sama pejabat hari ini? Kok disuruh personal? Pripun carane Ustaz? Loh, sekarang buat apa ada WA? Sekarang buat apa mereka punya akun-akun? Ya di WA saja. Orang diwaca Ustaz. Loh, kewajiban kita menyampaikan. Bukan memastikan dibaca. Yang penting kita sudah menyampaikan. Coba sekarang gini. Kalau nanti nih, kita sudah WA, kok nggak dibaca? Atau dibaca centang satu. Dibaca apa centang satu? Atau centang dua tapi nggak direspon. Nggak ada perubahan. Kita sudah WA nih. Nggak ada perubahan. Atau nggak dibaca. Atau nggak direspon. Terus kita mati, terus kita ditanya sama Allah. Kita mati, terus ditanya sama Allah. Itu dulu pas kamu hidup ada pejabat yang nggak jujur. Kok kamu diem aja loh? Wahai Rabbi, saya sudah kasih nasihat. Tapi kok nggak berubah? Ya itu bukan urusan saya. Tapi kalau misalnya kita nggak ngasih nasihat, kemudian kita ditanya sama Allah, itu nggak jujur, kenapa kamu kasih nasihat? Paling juga nggak dibaca. Kira-kira alasan itu diterima atau tidak? Enggak, mau belum dicoba kok. Tapi kan sudah dicoba sama orang lain. Loh, orang lain nggak dibaca, siapa tahu jenengan WA-nya dibaca. Satu, sekarang sudah ada sarana-sarana medsos yang lebih memudahkan kita. Kemudian yang kedua, bukankah setiap pejabat itu biasanya punya orang dekat? Punya apa? Orang dekat. Ya udah lewat orang dekatnya aja. Masalah kemudian dia tidak menyampaikan kepada pejabatnya, lagi-lagi itu urusan dia sama Allah. Ya, loh, kamu itu punya kedekatan spesial loh. Kan kemarin kamu tim sesnya toh? Kamu yang kemarin berdarah-darah. Oh, nih saya pesan nasihat, tolong sampaikan ke bosmu. Ya, sampaikan ke gini. Urusan dia tidak menyampaikan, biar dia nanti tanggung jawab di hadapan sinten? Di hadapan Allah. Oke, teng lain. Monggo, silakan. Oke. Kalau tidak jujur, apakah menyebabkan dosa-dosa yang lain? Oh iya. Apakah kalau kita tidak jujur akan berpotensi untuk menyebabkan dosa-dosa yang lain? Iya, semua dosa itu seperti itu. Fa innal ma'asi tajurru ukhtaha. Kata para ulama kita, maksiat itu akan memanggil teman-temannya. Teman-temannya maksiat, sinten? Nggih, maksiat. Itu seperti itu. Saya kasih contoh nih ya. Orang zina, awalnya apa? Awalnya jelalatan. Awalnya apa? Jelalatan mata. Setelah melihat, akhirnya apa? WA. Setelah WA, akhirnya janjian. Setelah janjian, akhirnya berzina. Itu awalnya cuma maksiat mata. Habis itu maksiat tangan, habis itu maksiat kaki, habis itu maksiat kemaluan. Makanya di dalam agama kita dikatakan, wala taqrabu, jangan mendekati zina. Karena rata-rata orang berzina itu ada prosesnya, ada prolognya, ada mukodimahnya. Arab zina wana mukodimah. Tidak ada orang zina ujung-ujung itu, tidak ada. Maka ketidakjujuran itu akan menyeret kepada dosa-dosa yang lainnya. Bisa menyeret kepada korupsi, ya. Bisa menyeret kepada perbuatan-perbuatan keji yang lainnya. Karena nggak jujur, korupsi. Korupsi ketahuan. Akhirnya nggak mau ketahuan, saksinya dibungkam alias dibunuh. Itu kan pembunuhan itu awalnya jadi ketidakjujuran. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ada doa khusus nggak terkait dengan itu? Doa yang seingat saya doa-doa yang sifatnya umum. Ya, doa-doa yang sifatnya umum. Ya, misalnya kita diajarin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta apa yang diminta oleh Rasul SAW berupa kebaikan. Wa as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika mimma ista'adha minhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aku minta kebaikan yang diminta oleh Rasul SAW dan aku memohon perlindungan dari keburukan yang pernah dimohonkan oleh Rasulullah SAW. Jadi semua salah satu kebaikan itu kejujuran. Itu yang saya ingat. Ya, doa-doa yang sifatnya apa? Umum. Tapi kalau misalnya kita minta Misalnya spesifik, ya Allah jadikanlah saya orang yang jujur. Boleh atau tidak?
4: Apa? Ya kalau kita bingung, nggak tahu doanya, redaksi Arabnya bagaimana, terus kita berdoa, ya Allah, jadikanlah saya dan keturunan saya, keluarga saya, menjadi orang-orang yang senantiasa jujur. Nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Ngaten, terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam.

0: Al-Kalimatu Thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Ada, piye yo Pak Bayan?
3: Ono potole, isuk-isuk sambat to.
2: Bojoku ki rasan-rasan pengin umroh jane Pak.
3: Kek danane kok yo akeh men.
2: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umrohe. Wis etok ilmu, kanca sing apik, plus sampean yo ayem le. Nduwe bojo salihah to.
3: Pengajiane ngendi kuwi, Pak?
2: Kene rungokke. Hadirilah kajian muslimah Qurrotayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga. Insya Allah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 0816-966-932.
3: Melu ngaji ku iso budal ning Arab Saudi, Pak Bayan.
2: Ho oleh.
3: Bune, dah ayo mangkat ngaji.
4: Assalamualaikum, Lek Robat.
5: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene, Mas?
4: Iki lho, Lek, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajai sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajai yo, Lek.
5: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae, Mas Damar?
4: Akeh, Lek, ana fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lain-lain, Lek. Ustaze yo top marko top.
5: Wih, mantep, Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
6: Musholla Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustadz Muhammad Qasim Muhajir LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustadz Mahful Syafaruddin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustadz Arif Ardiansyah LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustadz Qori As-Salaki LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustadz Mujahid Yanwar LC, Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustadz Muhammad Qasim Wahjir LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustadz Muhammad Zainuddin, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustadz Arifin Siregar LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustadz Jukri Amin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustadz Khairul Huda MPD, Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik